Kita pansang lagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pansang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebiliak. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia.

baik ya. Cukup dia kesayang ya. Capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndor Kedukumai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capinya mereka ada kembuannya. Sebenarnya tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya tang tinggi ikut dah mati ketegak penyakit kedukumai penyakit kukut dengan mulut kesuah nuntuang jelur tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya ha, kita mandi enak-enak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi itu nasi special dijaga ya mana udah nyak peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelur kelebih lagi jelur ke bekaki empat udahnya tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa ya kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan mayuh macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu de baik ya. De kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peninga. Jadi senggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke penduni ke sekali tu nade ku ngau nasi udah wak de beri ngage kita aku nusui ke kita sitik leman berita kelebih lagi empai lama aku dah aku tu tadi maya ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke kucing betul-betul berpansak ngau sebuah lori besar tiga tingkat berbaik ke balanguat cukup mewah nyak ku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu ni segi berkawal ngunya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi mewah laban dekat desayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi sikok lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari inti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia apa dengar nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke de jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu di perindang nak lagu disco lagu seseko kau kita okay bola-bola nyak kau ngai kita ngomai kau banggar tau pedak kita berdalam laman sosial benung viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu pada lampapnya sikit dia pasang pada dalam kandang kelimpahnya megak peringau tayar tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepuk arah batas panggau dia buah ke lagu ayun lundainya
tada semur di dalam kandang. Asap ke bawah nguatnya. Dia kena orang berlagu bata pentas. Dia tepuk orang dalam kandangnya. Kena nentu ke tempatnya. Bahkan luar disco. Nyak balang nguat bala babi dia. Benar. Benar bertanda. Okey bertanda namanya terkenjit-kenjit. Jengkak-jengkak dalam kandang. Leban ninga ke lagu disco. Okey sesebarang. Okey lagu disco sebarangnya. Tak lagu disco techno. Ya betul ini peningga leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya. Terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi. Nanti kita akan bertemu baru. Aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senangan menua ngege semua bala peningga YFM Iban kelebih lagi bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi yang agak tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pula aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempik yang kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Tume, 24 iti lagu, dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kitai
2: Raja mah. Kitai
3: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya kutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentah Betong ya. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul 4.

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Hai hai hai, aku Durin Teodora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku sampai anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku konselor Kin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM

Ngaji boleh pengelantar ngendang yang dipinta kita nanti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru geranya mai lantang senang wan menua. Oh, gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabu terus dari kota media yang ke Sapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat pukul program kami kebukai merindang kita nak putus-putus dengan lagu gawai tebal lagi dengan lagu gawai merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban gawai nang ya diintu kita daya out ok tu ninggal ke kita dengan duit lagu lagu hari Dennis engau Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang. Bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh ha.

Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, Pak Pemujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Bertemakan Iza untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk jam yang pertama ini, sekitar jam 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain menerusi Interstation. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Dan sebelum itu, apa kata kita berhibur dahulu, kita dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912. Long.

0: kiranya untuk hari Sabtu tu.
1: Oh.
0: Ha, jadi kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Meriah bunyi kawan-kawan kita hari Sabtu tu. Walaupun hari Sabtu, walaupun musim cuti tu dah start kata kita, tapi kita tu masih memeriahkan suasana di hari Sabtu.
1: Ya, jadi kita nak dengarkan suara kawan-kawan saya. Kalau di Sibu kita ada DJ Din.
0: DJ Din.
4: Kami ada situ. Apa khabar kita dua?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Selamat hari raya DJ Din.
4: Selamat hari raya juga ni.
0: Sama. Dan kita ada si Aman Iza.
1: Di
0: Sri Aman.
1: Selamat pagi. Alright, kita ada N di Limbang.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Seorang lagi kita ada Shah di Bintulu.
0: Shah di Bintulu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Bintulu nak?
1: Lama sirna.
0: Apa khabar Pasir Bintulu?
6: Bagus Pasir Bintulu. Okey, Pasir putih-putih.
0: Putih-putih alhamdulillah. Okey, di Miri kita ada Tia.
7: Hai Lin, hai Andy.
0: Hai. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu. Jadi kita nak tahu jelah aktiviti-aktiviti sidaknya untuk ujung minggu macam tu. Selalunya kita akan pergi daripada utara.
1: Betul.
0: Kini tu kita nak pergi ke Paramate Asimanggang dulu lah Lino.
1: Mana kata kau Lin nak ni.
0: Okeylah, kita nak ke Semanggang dulu lah. Iza, apa ceritanya? Iza.
8: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua.
0: Waalaikumsalam.
8: Dari Semanggang pagi tu ada beberapa aktiviti lah. Okey, yang pertama program ibadah korban Masjid Bandar Sri Aman sempena Hari Raya Aidiladha hari tu akan diadakan bermula jam 7.30 pagi tadi di pekarangan Masjid Bandar Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga notis makluman pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk yang mana 3 Jun dan 4 Jun klinik kesihatan akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari untuk bagi klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek serum ataupun cek kuning lah sahajalah. Yang lainnya menada rasa macam nak ya pergilah ke hospital lah. Okey, dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga yang program yang akan bakal berlangsung, iaitu program perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Afrid Jabu SMK Sid Agustin Betong. Okey, dan selepas daya jua kita nak kongsikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman akan diadakan pada 14 Jun 2026 yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program itu untuk memperkasakan lagi kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Dan akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan kepentingan program tu yang mana penganjuran mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung kelak, dan keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan di antara beberapa aktiviti lah yang sedang dan akan berlangsung dalam masa terdekat tu. Ya, perkongsian daripada Sri Aman, dan kembali bersama dengan Din Andy dan Lin.
0: Baik, terima kasih Iza. Banyak aktiviti yang ada di Sri Aman, no?
1: Banyak.
0: Okeylah, kita nak ke Sibu, kawasan tengah Sarawak. Din
4: dah halang-halang dah nyebut nama kami.
0: Lawa Dah dah nyebut nyat dah. Nyat terus hand over Din.
4: Hand over terus lah.
1: Ni nak saya tak lalu ke tepi. Nak nama DJ Din. Namanya nak ya. Toke madu juga dulu.
0: Okeylah Din, silakan dengan perkongsian kita.
4: Well, terima kasih Andy dan juga Lin serta rekan-rekan kita menerusi cerita kita di Sarawak FM dan sisi lain sibukan yang nak saya kongsikan bersama antara lain adalah aktiviti ibadah korban lah yang berlangsung yang mana yang pertamanya saya nak kongsikan bersama pada 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijrah bermula jam 7.15 pagi sampai 11.30 pagi bertempat di Rumah Wakaf Lama bersebelahan Masjid An-Nur Sibu. Alhamdulillah program ibadah korban 2026 anjuran Masjid An-Nur Sibu telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan serta semangat ukhuwah dan majlis telah diselaraskan oleh Timbalan Pengerusi Masjid An-Nur Sibu Abang Fairul Syamil, manakala urusan penyembelihan telah diketuai oleh Ustaz Khaizara bin Muhammad Ali Pengerusi Masjid An-Nur Sibu dan juga Tuan Haji Sukare Bilal Masjid An-Nur Sibu serta turut bersama Encik Hafizan dari Pemuda PBB. Sebanyak 3 ekor sapi telah dikorbankan melibatkan penyertaan seramai 21 orang peserta korban lah. Dan agihan degin tulang serta kulit korban telah diserahkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini. Dan selain itu, seramai 47 orang penerima sedekah fakir miskin yang berdaftar di Masjid An-Nur Sibu turut menerima agihan daging korban. Dan pihak Masjid An-Nur Sibu juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah pun sama-sama menjayakan program ini, khususnya Jawatankuasa Masjid An-Nur Sibu, Jawatankuasa Menjaya Kadim, Pemuda Pembibis, dalam Masjid An-Nur Sibu, pelajar dari Akademi Tahfiz Hidayatul Quran An-Nur dan juga Bomba Sibu Muslimah Masjid An-Nur dan juga Ahli Kauniah kawasan sekitar. Jadi seterusnya program korban perdana di kawasan Rajang, Belawai, Jerijeh dan Selalang telah selesai dilaksanakan semalam. Sebanyak 31 ekor lembu korban sumbangan N41 Kuala Rajang, 25 ekor semuanya, dan Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir 6 ekor telah berjaya diagihkan kepada komuniti setempat. Dan korban perdana diteruskan lagi di Masjid Al-Mutakin Sarike secara serentak di beberapa lokasi lain di sekitar Sarike. Dan program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Muhammad Haji Abdul Wahab sebagai tetamu kehormat dan Yang Berhormat Dato' Sri Huang Tiong Si. Dan program ini merupakan platform terbaiklah dalam melaksanakan ibadah korban selain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang serta berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Bagi zon Sarike dan Selalang, sebanyak 20 ekor lembu disumbangkan oleh Masjid Al-Mutakin bertindak sebagai pusat agihan utama. Agihan diserahkan kepada agensi tempatan, pejabat residen, PBB, N1, polis, bomba JKR, MDS, custom, rela dan komuniti saudara kita dan juga Cina Muslim. Dan agihan ini turut melibatkan Masjid Darul Saadah, Masjid Al-Rahman, Surau Darul Huda Kampung Selalang. Manakala bagi zon Tengganu, sebanyak 11 ekor lembu telah diagihkan secara berperingkat membabitkan lokasi seperti Kampung Belawai, Kampung Jerijeh, Kampung Rajang, Tanjung Manis dan juga Bukit Kinyau. Dan semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan seluruh warga Kuala Rajang. Jadi ialah info dua info tadi ibadah korban perdana yang saya kongsikan bersama untuk kali itu. Jadi asalnya hari tu jagilah
1: betul,
4: kesempatan
1: tak
4: kita nak bertakbir je nak.
0: Benar, benar.
4: Biasa petang tu.
0: Betul. Itu dah antara ibadah ataupun peramati majlis korban yang masih berlangsung di kawasan-kawasan di negeri Sarawak kita tu. Baik. Terima kasih Din atas perkongsian kita bersama. Jadi apapun kita terus ke Bintulu.
1: Bintulu, ya. Kita nak bersama dengan Shah.
0: Apa cerita di Bintulu, Shah? Silakan.
2: Okay, Lin dengan Andy, untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bintulu, di mana aktiviti Demam Darah tu akan berlangsung hari tu 30 Mei bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di Park City Mall. Program tu bermula jam 10 pagi tu kelak sampailah sampailah jam pukul 12 setengah tahari. Manakala untuk 31 Mei kelak di Volibot Shopping Mall Bintulu pada pukul 10.30 hingga 12.30 hari. So kepada kita orang yang berhasrat untuk menderma darah ya, boleh terus datang ke siap pagi tu kerana hari tu yang akan berlangsung dan pastikan kita orang sehat, sehat tubuh badan, saya ada masalah kesihatan dan paling penting sudah makan sebelum menderma. Dan aktiviti yang seterusnya iaitu program jualan ramah madani bergerak yang mana sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan ramah madani bergerak di rumah Padang Batu 37 km 60 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan apa yang menariknya, orang ramai boleh mendapatkan barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, telur, tepung dan dan lain-lain dengan harga yang berpatutan. Dan juga yang last sekali adalah majlis rumah terbuka gawai Dayak Rumah Panjang Tuai Tiut Anak Usit Sungai Setulan, yang mana pihak rumah panjang tersebut akan mengadakan majlis rumah terbuka gawai Dayak pada 1 Jun 2026, iaitu hari Isnin, bertempat di rumah panjang Tuit Rumah Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, yang dipahamkan tetamu kehormat akan turut menghadiri majlis yaklak, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia dan Merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi antara pengisian aktiviti yang diadakan sebenar majlis terbuka hari gawai Dayak tu kelak adalah upacara berjalan niti di daun, persembahan kebudayaan, upacara ngetas rantai dan jamuan makan bersama tetamu kehormat. Okay, Lin dengan Andy ya, untuk bahagian di Bintulu.
0: Baik, terima kasih Syah di Bintulu. Dah minum tak Syah?
2: Ah, dah. Ada problem sikit dekat situ. Kan orang pun button tu.
0: Oh, tidak hal. Faham. Saya dah masalah.
1: Sampai cerita.
0: Selalu berlaku benda macam ni. Saya bingung. Okeylah. Apapun, kita berterhas ketika. Kita nak layan lagu dulu. Kita beri laluan kepada hiburan kita dulu. Lepas tu kita sambung lagi nak mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku di tiga kawasan lagi lah. Mm-hmm. Yang mana nanti kita ada Miri, Limbang dan Jak Kuching menyusul selepas tu. Di cerita kita, cerita hari tu, di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah mengetahui sebenarnya cerita-cerita daripada rakan-rakan kita daripada Seri Aman, Cebu dan Bintulu. Apa kata kita ke
2: Miri
1: untuk peramatik cerita kita Rito bersama dengan Tia. Tia, apa ceritanya di Miri, Tia?
3: Okey, terima kasih Andy dan Lin di Sarawak FM untuk perkongsian pertama dari media itu. Bersempena dengan Hari Gawai Islam lagi esok lusa. Jadi jualan Rahmah Madani khas ketika itu sedang berlangsung di Imat Express Bulatan Piasau bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang aja. Dan hari itu 30 Mei merupakan hari yang kedua, hari yang terakhir. Jadi pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga Rahmah, antaranya ayam segar, ada ikan siakap, beras, minyak masak, telur dan banyak lagi. Jadi kepada semua pengguna yang berada di kawasan sekitar, datanglah dan jangan lepaskan peluang untuk berbelanja secara bijak dan berjimat. Ingat, Rahmah itu berkat. Okay? Baik, seterusnya bagi penduduk sekitar Long Lamak Baram, sambutan dari Gawai Daya akan dimeriahkan dengan acara Pesta Gawai Jualan Ria Long Lamak yang sedang berlangsung di Karpark Baru Long Lamak Baram Miri. Dan pada sebelah malam tu bermula jam 8.30 minit malam ada persembahan khas daripada penyanyi tempatan Jeremy Tingang. Dan pesta tu bukan saja menjadi platform jualan dan riada untuk komuniti setempat, malah turut meraikan warisan budaya Dayak. Jadi orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Gawai Dayak di Long Lamak. Dan seterusnya, perkongsian terakhir, bila musim perayaan membawa kegembiraan, namun dalam masa yang sama permintaan darah juga meningkat. Jadi pihak tabung darah Hospital Miri menyeru kepada penderma yang telah mencukupi 3 bulan dan penderma baru untuk tampil menderma darah. Di kempen Derma Darah Bergerak hari ini berlangsung di stage area MYY Mall Lutong bermula pukul 9 pagi tadi hingga pukul 1 petang kelak. Dan untuk yang tidak berkesempatan untuk datang hari itu, bolehlah datang untuk esok hari. Kempen Derma Darah Bergerak esok hari Ahad 30 Mei 2026 bertempat di Chisin Court Temple bermula pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 minit petang. Jadi tiga perkongsian dari Miri untuk cerita itu, Lin dan Andy. Terima kasih
1: Tia daripada Miri. Baik, apapun kita terus ke rakan kita di Limbang. Gini cuaca di Limbang tu, En.
4: Hai Andy, hai Alin. Cuaca di Limbang pagi tu nya mendung.
1: Mendung.
2: Rindu hati.
4: Sejuk-sejuk. Ya,
1: alhamdulillah kan.
2: Kami orang situ gigit-gigit panas.
1: Okeylah En, apa ceritanya En di Limbang, silakan.
4: Okey, baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Dan untuk pagi tu En nak kongsikan ada tiga cerita, antaranya berkenaan dengan program korban dan pengagihan daging asnaf di Limbang yang mana perkukuh semangat kebersamaan masyarakat, yang mana majlis penyerahan daging korban kepada golongan asnaf anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Limbang Lakil berlangsung di perkarangan Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang yang diadakan semalam. Dan program tahunan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat setempat melalui penghayatan ibadah korban dan amalan gotong royong. Dan sebanyak 3 ekor kerbau telah disembelih dan daging korban diagihkan kepada 88 penerima dalam kalangan golongan asnaf di kawasan ataupun di Limbang. Dan juga untuk makluman bahawa sebanyak 16 ekor kerbau disumbangkan melalui Pusat Khidmat Masyarakat Bukit Kota untuk diagihkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jabatan Kerajaan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Bukit Kota. Baik, itu berkenaan dengan program ibadah korban dan juga pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diadakan semalam. Baik, seterusnya Berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 yang akan diadakan di Batu Danau Limbang selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun. Dan antara aktiviti yang diadakan, pada hari pertama akan diadakan pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan wanita, jualan dan juga demonstrasi dari agensi kerajaan, sukan rakyat. Dan untuk sebelah malamnya akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan. Dan antara lain juga akan diadakan pada hari Sabtu akan diadakan pertandingan Ratu Badowo yang diadakan pada sebelah malam. Dan terdahulu pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan untuk pada malam tersebut, iaitu Panglima Babulang dan juga Agak Babulang. Okey, dan untuk hari Ahad akan diadakan pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh, auto show, Pesta Babulang dan juga tarik kalat 3-on-3. Itu diadakan pada hari yang ketiga ataupun hari terakhir pada hari Ahad sempena Pesta Babulang 2026. Dan untuk info yang terakhir, pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak Brunei Darussalam yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa bermula 6 pagi sehingga 12.30 malam. Antara yang terlibat, ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pendaruan Limbang, ICQS Terdungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Itu makluman daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan juga sambutan gawai. Baik, itu dia Andy dan juga Lin untuk perkongsian kita pada pagi itu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih, En. Yang bestnya, para matik bagi ibadah korban di kawasan utara Sarawak tu yang berbeza dengan kita di kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak tu. Di Limbang ataupun di utara Sarawak tu yang makin kebol, Eno.
4: Makin kebol situ.
1: Betul. Yang istimewanya ibadah korban di utara negeri Sarawak. Baik, itu adalah antara menarik lah yang menjadi para matik taraikan untuk ibadah korban kali itu. Baik, sama juga di Kuching sebenarnya ada juga program ibadah korban yang berlangsung, yang mana Persatuan Islam Hasil Dalam Negeri Kuching Hadani dengan kerjasama Surau Darul Fazlillah Kampung Gitak Laut telah berjaya menganjurkan program korban akikah yang berlangsung meriah dengan penyertaan ahli persatuan dan juga penduduk setempat lah. Sebanyak 2 ekor lembu dan 10 ekor kambing melibatkan kerjasama airat antara pihak Hadani dan komuniti kampung. Dan kolaborasi Tok bukanlah yang pertama, malah telah berlangsung beberapa kali sebelum Tok. Hasil hubungan baik dan komitmen bersama kedua-dua pihak lah. Jadi para matik, program Tok berlangsung kelak akan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Fazrudin bin Abdul Rahman Adun N. 6 Tupong yang telah menyempurnakan perasmian program serta menyampaikan sendiri daging korban kepada penerima. Dan selain itu, suasana program lebih meriah dengan 28 cabutan bertuah berupa hamper terjakan daripada ahli Hadani sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan juga sukarelawan yang terlibat. Nah, itu antara perkongsian yang pertama kita kongsikan untuk hari itu.
2: Okey, masa yang ada 4 minit yang berbaki, saya ada sebenarnya ada 2 info yang kita boleh yang berlangsungnya program di Kuching kita tu, yang mana Premier Sarawak kita dijangkakan merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Batu Lintang pukul 10.30 pagi tu kelak, dan bangunan tu bakal menjadi mercu tanda pengakap Sarawak untuk masa akan datang dengan rekaan yang amat menarik. Berdasarkan statistik, terdapat kira-kira 45,000 ahli pengakap yang berdaftar dan siap berdaftar di Sarawak. Ya, ada bangunan sendiri lah untuk silap perkataannya. Dan satu lagi kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpuk ke-8 yang akan berlangsung di Mini Waterfront Kampung Simpuk di Pandawan. Perasmian tu pagi kelak disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Antara acara utama tu agak menarik, Birumba Rating Abu, Rakit Berhias, pertandingan Sumbuk Sanggon dan Babai Pogan, dan juga pertandingan aktiviti permainan rakyat seperti menangkap ikan. Ikan apa, Andy? Dan juga menangkap itik. Ada juga gerai serta sudut gawai yang mempamerkan pelbagai hasil kraf tangan, makanan tradisional dan elemen kebudayaan masyarakat Bidayuh setempat. Duduklah macam-macam.
1: Betul. Baik, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh kawasan di negeri Sarawak atas perkongsian aktiviti untuk hari Sabtu tu. Dan juga selamat bercuti lah kepada kita semua yang nak bercuti. Kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua. Rakan-rakan kita, jumpa lagi.
5: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat bercuti.
1: Ya, itu dia. Baik, apapun sampai di situ aja pertemuan kita untuk cerita kita hari itu, Lin. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain untuk pertemuan kita yang lain kelak.
2: Kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan gayu guru gerainya, Mai.
1: Ya, selamat hari gawai kepada rakan-rakan kita yang akan menyambutnya dan selamat bercuti kepada kita semua yang akan bercuti itu kelak. Okay?
2: Ya, baik kawan-kawan.
1: Assalamualaikum, bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM.
6: Lagu-lagu menarik.

0: 10 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk jam yang kedua ini. Dan sekarang kita ikuti siaran ulangan rancangan Raya Adil Adha yang bertajuk Korban Tanpa Sempadan.
1: Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Bersama dengan kami Lin Ataha dalam program khas kali tok sempena dengan Hari Raya Korban. Hari tok kita akan berkongsi kisah tentang pengorbanan kemanusiaan dan juga pengalaman yang membawa bantuan serta agihan daging korban ke kawasan pedalaman. Dan bersama Lin di studio waktu tok, seorang aktivis misi kemanusiaan yang sangat aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita nak dengarkan sendiri pengalaman beliau, cabaran dan kisah yang mungkin jarang kita dengar di sebalik misi itu. Jadi teruskan bersama kami dalam Korban Tanpa Sempadan.

0: dalam misi kemanusiaan. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada DJ Lin. Terima kasih diucapkan juga kepada RTM Sarawak kerana sudi menerima kunjungan daripada kami. Saya Hafiz, wakil daripada Yayasan Ikhlas. Bermulanya kisah kami itu join misi kemanusiaan itu adalah saya itu diajak oleh kawan saya pergi satu misi kemanusiaan, iaitu misi banjir. Asalnya saya itu jadi sukarelawan lah, membantu nanggal lah orang-orang di sekeliling waktu banjir ya, tidak berada di pusat perpindahan sementara. Dan kami membantulah, contohnya dari sudut makanan kami orang, dari sudut emotional support, memberi program kepada sidak-sidak masa-masa banjir. Kami orang juga memberi motivasi dan counseling juga lah kepada sidak yang berada di banjir. Ya, pada asalnya mula-mula kami jadi sukarelawan, dan akhirnya lama sekian membantu kami diserap masuk ke Yayasan Ikhlas dan terus membantu Yayasan Ikhlas dalam pelbagai projek di Malaysia, terutama di Sarawak dan di seluruh di luar negara juga. Kami memulah program juga. Paling jauhnya pergi di kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Soalnya pernah pergi di Sial lah. Tidak pernah pergi. Mun di utara Sarawak, memang pernah pergi di Long Lamak. Ia di pedalaman juga lah. Dan mun ke bawah, kami pergi ke Long Busang di Kapit. Ia antara kawasan-kawasan pedalaman kami pernah pergi. Tapi sebenarnya banyak lagi kawasan-kawasan lain lah. Tapi ia antara kawasan yang mencabar memang pergi.
0: Okay, bila bercakap tentang mencabar tu, macam ni proses penghantaran daging korban dilakukan?
1: Long Busang pada satu ketika ialah ada komuniti Muslim dekat Sia. Dan perjalanan daripada Bandar Kapit nak ke Long Busang tu ngambil masa waktu ya 7 jam. Tapi kena tu mungkinnya cepat sikit dalam 5 jam. Lembunya diambil di kawasan Sibu, silap. Bukan saya dah lembu, macam susah nak cari. So memang ambil di Sibu dan memang ombak ke Kapit. Lepas saya memang ombak naik 4 wheel. Memang sembelih di kawasan Long Busang yang sendiri. Kami memang sembelihnya hidup-hidup di Sia. Untuk kawasan Long Busangnya, komuniti Muslim Long Busang, untuk merasai macam ni perasaan melaksanakan korban secara tertib dan teratur lah di kawasan Long Busang. Seperti mana kita tahu, Long Busang tak kawasan yang remote, kawasan yang dalam. Apabila kawasan dalam tu, apa nama, syiar-syiar Islam atau aturan-aturan Islam tu adanya kurang mendalami lah. So dari sini adanya belajar macam ni sembelih korban, apa aturan-aturannya. Ya, di kawasan pedalaman lah.
0: Apa cabaran paling besar sepanjang misi nak ngembak daging korban ke Sia?
1: Nak ngembak lembu ya, naik ke atas four wheel dan tenangkannya untuk 5 jam.
0: Jauh.
1: Naik four wheel nak tenangkan lembu ya dalam masa 5 jam. Mun lembu ya si tenang habislah. Mungkin akan keluar daripada four wheel ke macam ni. Untuk pengetahuan, untuk lembu korban tu, ni si boleh ada cacat ke apa. Jadi kami orang kena jaganya betul-betul. Dan mungkin 5 jam yang tadi, ngambil masa lebih lama daripada ya lah untuk sampai. Dan alhamdulillah lah, waktu ya sampai juga lah lembu ke Long Busang.
0: Sebelum nak bawanya ke tempat Long Busang, macam ni prosesnya?
1: Kami orang akan di-guide oleh sida pembekal lembu lah. So pembekal lembu tu ni akan madah lah, kena lalu macam tu laluannya. So kami orang akan sewa four wheel ke. Waktu ya daripada Sibu ke Kapit, saya dah jalan darat. Kini tu ada. Waktu ya saya dah. Waktu ya terpaksa naik boat.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita Encik Hafiz, merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Kita bercakap berkenaan dengan program kita untuk sempena Hari Raya Aidiladha, korban tanpa sempadan. Masya-Allah, jauh sekali Datuk pergi kawasan pedalaman di Kapit Nun. Dan kalau tadi Encik Hafiz sempat bercerita dengan kita berkenaan dengan cabaran nak ngembak lembu, bayangkan masa yang belum ada darat lagi nak menggunakan bot. Pengalaman yang paling menyentuh hati atau membuatkan kita rasa cemas atau rasa wah tu cabar aku kali tu.
1: Tuan-tuan perempuan sekalian, kami nak madahkan kita orang. Apabila kita mula satu program atau satu misi-misi kemanusiaan tu, sebenarnya kepuasannya bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, ataupun ketenangan hati bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, tapi kepuasan dan ketenangan hati adalah pada diri kita tadi. Kita membantu melaksanakan syariat ditetapkan. Nah, jadi bila kita nanggar sidak mulah ya dengan tata caranya yang tertentu, sebenarnya satu benda yang ada dalam hati ialah kepuasan yang saya dapat digambarkan, melainkan kita orang sendiri perlu pergi sendiri ke kawasannya, merasai macam ni momen mulah korban di kawasan-kawasan pedalaman ke Datuk. Dan kita orang akan rasa puas apabila sidak yang mendapat daging ni tadi mukanya senyum dan yang berterima kasih kepada kita. Kami berterima kasih. Jadi benda yang ya adalah satu pengalaman yang si mungkin ada dan si mungkin dapat pada orang yang hanya duduk di rumah dan menerima daging, saya akan dapat. Bagi siapa-siapa yang tahu ada program-program program hantar daging untuk di kawasan-kawasan pedalaman, tolonglah pergi join-joinnya. Tolonglah lapah daging kah apakah. Waktu ialah kita akan dapat rasa experience berkomuniti dengan masyarakat dan kita kenal. Kita dapat tahu oh nyatuk ke datuk duhalnya. Kita dapat tahu rupa-rupanya di kawasan Long Busang tadi ya. Ada hidden gem dekat Long Busang ya.
0: Yang tersembunyi ya.
1: Yang tersembunyi. Tolong saya akan dapat di kawasan-kawasan bandar. Tapi kami semua reveal.
0: Adakah tempat yang mungkin masuk kita sungai kah?
1: Sebenarnya ikan purau.
0: Oh, ikan purau.
1: Hanya ada di Long Busang. Dan kami merasalah ikan purau. Pemi ada juga ikan puraunya. Kami orang pun dapat juga.
0: So mancing lah.
1: Local people dekat sini. Hanya yang beri lah. Memang empurau liat.
0: Wow, Masya Allah. Di sebalik kawasan pedalaman tersembunyi hidden gem yang wangsi tahu di sini.
1: Betul. Di sebalik kesusahan tadi, sebenarnya adalah kesenangan-kesenangan yang lain kita sipasan lah.
0: Mungkin kita boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita reaksi muka penduduk kampung tu. Ada sih yang bila adanya nerima bantuan korban, mungkin ada sesuatu yang adanya sampaikan dengan kita kah?
1: Antara perkara yang paling kami rasa perlu syukuri lah bila kita mula misi kemanusiaan tu adalah kita banyak didoakan. Sidak akan datang pergi ke kita dan madah, terima kasih tuan sebab sudi datang ke kampung orang, mendapat datanglah lagi. Kami orang menerima dengan hati terbuka. Yang pertama sekali pihak kampung untuk menerima kami orang dengan hati yang sangat terbuka. Saya dah masalah untuk kami orang mula aktiviti korban dekat siang. Yang keduanya, Danya memang sangat-sangat bersyukur orang-orang luar datang. Danya menyambut kami orang dengan tangan yang terbuka dan siap Danya offer. Mun mau tidur di kawasan ni, tidur secara percuma, saya dah masalah. Ni layan memangnya tadi yang beri makan juga. Jadi orang yang datang ke kawasannya, Danya layan dengan baik. And then yang paling utama sekali adalah bila Danya terima dagingnya, Danya mendoakan kita. Semoga tuan tu dia berkati. Ya, sebenarnya satu benda yang kita perlukan. Jadi bila benda kedaya dapat kepada kita, kita pun jadi rasa macam gembira lah. Nya jadi orang nunggah bahasa Melayu ketagih lah.
0: Belalak
1: rasa sawaknya belalak. Belalak tuan tu.
0: Mau agi.
1: Betul. Sebab tanangga orang sonok. Mungkin waktu kita mungkin lah bagi siapa-siapa yang introvert kah, bagi siapa-siapa yang ada masalah, kini tu lah banyak orang masalah nak. Tahu sih masalah depression,
0: anxiety.
1: Pergi bantu orang. Bantu orang tu adalah salah satu cara untuk menghilangkan anxiety dengan depression. Salah satu. Tapi kena continuous lah. Kita mula satu benda tu, kita bantu orang. Ada satu perkataan yang orang putih selalu nyebut, iaitu philanthropist. Philanthropist tu adalah jiwanya tadi, jiwa ke masyarakat. Jiwanya dah siapnya dah siap dah rasa individualistik dah. Nya memang nak bantu masyarakat je kerja. Ya, adalah philanthropist lah. Untuk bahasa orang,
0: Masya Allah,
1: bahasa orang putih, bahasa orang kampung.
0: Benarlah orang Madahau, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Seronok sebenarnya bila kita bercakap tentang reaksi penduduk bila sedaknya menerima bantuan dan sebagainya. Mungkin setiap orangnya ada

0: selesai aktiviti agihan tu, apa perasaan kita?
1: Yang pertama sekali adalah bila sebut pasal korban, kita tahulah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim tu tadi
0: diperintahkan
1: untuk mengorbankan anaknya, tapi dia terima dengan hati terbuka. Okey, tiap perintah tadi mesti ada hikmahnya selepasnya. Jadi bila sebut pasal korban, bila kita mulah program-program korban tu, yang pertama sekali bagi orang yang berkorban tadi lah, tu kami cerita pasal orang lain dulu, bawa cerita pasal kami. Bagi orang lain bila dia berkorban, yang pertama duitnya. Harga lembu dekat Sarawak tu bukan murah. Nya mahal. Nya mau juga meri lembu korban tu kepada masyarakat komuniti. Padahal kita tahu sebenarnya bila orang mulah korban, nya boleh nerima 1/3 daripada bahagian lembu ya.
0: Betul.
1: Tapi nya tadi meri semua kepada
0: sedar
1: bahagiannya. Nya meri semua kepada komuniti. Ya adalah pengorbanannya. Dan ya ganjarannya lah. Ya adalah satu pengorbanan yang kami rasa paling tinggi. Bukan sikit harga lembu.
0: Betul.
1: Bukan ingat singgit dua ringgit harganya. Beribu-ribu. Yang pertama, pengorbanan yang
0: di segi kewangan.
1: Di segi kewangan oleh penyumbang tadi. Yang kedua adalah pengorbanan dari situ masa dan tenaga orang yang mengantar lembu dan molah program-program komuniti itu. Ya, satu pengorbanan yang sepatutnya kita rasai. Pengorbanan yang memerlukan satu
0: effort.
1: Satu usaha yang sangat tinggi. Nak melangkah kaki ya, nak pergi pedalaman tu jauh. Katakanlah mun orang fly daripada Kuching ke Sibu, sihalnya naik flight. Mun orang daripada Kuching naik kereta, Kuching naik kereta dah berapa jam dah ke Sibu. Dulu zaman ni atik 6 jam Kuching ke Sibu. Ya, pengumuman pertama lah. Lepas ya daripada Sibu lagi nak naik boat lagi. Pasal nak sewa 4 wheel. Daripada sewa 4 wheel tadi nak pergi ke pedalaman Long Busang yang tadi dalam keadaan jalan 6 kata. Ya, satu pengumuman yang
0: extra.
1: Melampau tinggi. Kami rasa macam mula-mula okeylah. Dari sudut hati kami ya, kami adalah first and last kami aku pergi sana. Benar. Sebab kami jenis orang yang motion sickness.
0: Okey, faham.
1: Kami motion sickness. So bila kami naik four wheeler, dahnya bergoyang dia, bila dah sampai, kami madah siapa tu. First and last lah. Saya dah pergi dah. Pergi lagi. Kali kedua pergi lagi. Bukan pertama pergi, madah semua lagi. Kali kedua pergi lagi.
0: Di tempat yang sama.
1: Di tempat yang Long Busang. So ya, satu pengorbanan yang agak tinggi lah bagi kami. Tapi kami cerita tadi lah, di sebalik pengorbanan-pengorbanan yang kita polah masa kita, tenaga kita, tapi ada hikmah di sebaliknya tadi, iaitu kita nanggah kegembiraan masyarakat di sekelilingnya bila menerima. Ya adalah satu benda yang kepuasan yang si dapat digambarkan. Walaupun penat lelah kita tadi, tapi bila kita nanggah orang menerima dagingnya dalam keadaan gembira, memang kita rasa puas, yang puas hati yang melampau-lampau puas.
0: Kalah duit kita.
1: Siapa dah? Saya dah. Duit si mampu nak membeli adalah tadi beli daging korban telah. Tapi disertakan dengan usaha, disertakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain, dan akhirnya kami sendirilah pengalaman kami rasa sangat-sangat puas bila kita dapat membantu orang lain lah. Ya.
0: Masya Allah.

0: ambil peduli tentang bantuan kemanusiaan.
1: Idiom lah, peribahasa orang putihnya mana, no man is an island. Jadi bila sebut pasal bantuan kemanusiaan, di sebalik kesenangan kita ada kesengsaraan orang lain. Jadi waktu kita untuk bersenang lenang, kita perlu tahu bahwasanya ada orang lain dalam keadaan yang serba si cukup. Jadi ada tanggungjawab kita ya sebagai seorang manusia. Kita kemain pusak nangga tepi jalan orang tak sanggup beri makan. Ia satu makhluk Tuhan yang makhluk lah, yang bukan manusia, tapi kita ada rasa memberi kepadanya. Apa salahnya sekiranya bila ada manusia ya memerlukan bantuan, kita perlu ada rasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan. Membantu orang lainnya tadi adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, dari sudut psikologinya, bila kita bantu orang, kita akan rasa lebih tenang. Sebenarnya bila kita bantu orang ya, ia lebih kepada diri kita berbanding orang lain.
0: Betul, setuju.
1: So ya, masyarakat tu jangan ada sifat individualistik tu. Ia perlu bergelumuk, ia perlu bermasyarakat, perlu bergawang dengan orang. Sebelum lama mari, zaman Mesia mari, kita tu memang dipaksa untuk pergi majlis keramaian, jumpa dengan orang. Nah, supaya kita dapat kenal antara satu sama lain, kita dapat tahu karakteristiknya, kita dapat tahu cerita-ceritanya. Dan daripada cerita yang tadi, boleh membuka minda kita. Ia adalah benda yang perlu masyarakat tahu. Bila masyarakat nak bantu orang lain, berupanya ada orang lain yang lebih susah daripadanya. Jadi bila dia fikir macam ni, dia baru dia rasa susah, dia akan terfikir, oh ada orang yang aku bantu tadi, dia lagi teruk daripada aku. Ya. So sebab ya, masyarakat tu perlu ambil tahu, perlu ambil peduli pasal bantuan-bantuan tu, bantuan-bantuan kemanusiaan tu. Si lain si bukan adalah untuk dirinya sendiri juga, dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ada yang kami mula program-program yang bersifat infrastruktur. Kami ada mula projek, projek solar, projek air bersih, projek pembinaan masjid dan surau. So ya, antara benda yang kami pula di Sarawak tu, di Sabah pun ada, di Sabah ya memang ada sekolah. Saya di Semenanjung pun ada mula program-program pendidikan kemanusiaan, program-program bantuan-bantuan khas lah.
0: Maksudnya bukan sekadar musim daging korban diagihkan, tapi ada misi-misi kemanusiaan yang lain.
1: Betul.
0: Apa harapan kita sebenar dengan Aidil Adha tahun tu?
1: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan kami untuk Aidil Adha tahun tu, jangan duduk rumah lah. Keluarlah. Mun ada masjid namulah program korban, pergi bantulah apa patut dibantu.
0: Melapah.
1: Lapah, asahlah pisau-pisau anda. Nah, bantulah untuk mengagih-ngagihkan daging korban tu. Akhirnya, tolong-tolong kita orang tu, yang pertama dapat pahala lah. Yang kedua, ya, orang meri daging korban kepada kita orangnya, nya ikhlas lah meri sebab tolong dah tolong. Jadi nya pun rasa macam oh, memang patut diberi lah nya daging korban. Yang ketiga, tolong dapat berkenal lah dengan masyarakat-masyarakat sekeliling di kawasannya. Di masjid-masjid. Katakanlah tolong macam malu-malu, siapa pergi seorang, pergi kawan, ajak kawan-kawan lain, pergilah program korban tu. Amu siapan kami orang pergi pedalaman, pergilah ke masjid-masjid. Mun ada duit lebih, simpanlah duit ya, polahlah korban, paling rendah pun 390 aja, pahala pun dapat, kepuasan pun dapat, insyaAllah.
0: Capan Aidil Adha kita, silakan.
1: Kami Hafiz Bimorni, wakil daripada yang saya ikhlas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semua. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz kita bersama dalam Korban Tanpa Sempadan, beliau merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna dan menyentuh hati kita. Dan semoga semangat Aidil Adha bukan sekadar tentang ibadah korban, tapi juga rasa syukur kita, kasih sayang kita, dan juga keprihatinan kita sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bersama kami orang dalam Korban Tanpa Sempadan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hafiz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: In kita Arif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

ketiganya nanti, anda akan dapat ikuti siaran ulang sitcom khas Aidiladha, Korban Punya Hal, terbitan Sri Amanah FM. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912 Sri Amanah FM.

0: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

Pukul 12 minit pagi dan sekarang kita ikuti korban punya hal terbitan Sri Aman FM. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami.

0: 94.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Anda bersama kami di Sri Aman FM membawakan sitkom khas Aidil Adha bertajuk Korban Punya Hal.

0: geli sama Mek Kak. Geli sama Mek.
1: Wih, nyakinan lagi. Eh, kau sih tahukah kau ya, Kak Cara, wanita tercantik anggun di kampung.
0: Eh, ini bukan dendam, Yoka.
1: Ya, kau yang gigi namanya. Sapi ya, langsung gila dengan kau ya.
0: Palias kan, nah, ni mau kan.
1: Iya, nyaman lagi, cari pun kau. Mau nak tahu, alih tukang pakai mirah nak. Kau cakap, mana mirah berkala-kala gitu.
0: Hai, padahal yang mau mampu maju mirah.

0: pegang tali itu kau kuat.
1: Si kami mau pegang ya, besar nggak sapi ya.
2: Yo Abi, yo bangun sapi. Belum nangga sapi besar gajah lagi no.
3: Okay guys kita live.
0: Aduh. Lupa sakit sapi tu.
2: Hey. No.

0: Okey-okey semua. Batuk-batuk.
1: Ai, jangan berebut gila macam ya. Upa di pasar tamu kita tu dah bukan jual ikan lelong tu.
2: Kami si mau diberi ni tak bagian nak seram. Geli kami ai. Kami mau nak upa sapi kit.
0: Ai, kan juga kami. Dari ni nak dah seram tu.
2: Ai, bagian nak upa-upa sapi yang mau kami. Mu nak mau bagian dah pala ai geli yang mau kami dah seram.
3: Ai, nolong-nolong kejap lo kami nak ambil gambar lo.
1: Apalah kau tu mah. Semua nak diambil ke gambar. Kenapa ya?
3: Hai, kak kita tu kak. Pakai kenangan lah kak.
1: Mun zaman dulu nak mensia. Nyo simpan kenangannya dalam otak pala tu je. Tu semua nak nanti pun. Lah hilang.
3: Ya dulu.
1: No. Oh no. Datang seorang tak kah?
3: Anak-anak kerja jauh.
1: Betah.
0: Nah kak, ambil basic itu.
3: Alhamdulillah.

0: apa tekno. Kau tu nak nak dipadah. Kau tu tak pandai faham lagi. Kenapa nak dipaham kau ya?
1: Sikak idea dah tu duhai. Bukan nak cakap pasal kita tak berbalik sapi.
2: Baru kita orang tahu.
1: Paduhai tak je ya. Pasal kita tak macam ni cara kita berkongsi orang. Nolong orang. Kita bersabar duhai. Barulah kami tahu. Erti idea dah tu tek.
0: Baguslah ya no. Akhirnya dah waya urat kau tu tek dah bersambung pala kau tu tek paduhai baru berguna dipakai hari tu tek.
3: Dah minum susu kak, we sel sel tak sambung.
1: Okey semua, okey semua, last last kita selfie semua lo ah.
0: Tunggu.
4: Selfie boleh, asalkan jangan sampai sapi tu terlepas lagi tahun depan.
1: Ya.

Begitulah tadi sitkom khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Watak-watak yang menjayakan Korban Punya Hal dibintangi oleh Azizi sebagai Gigi, Khanur Liza Mazni sebagai Nur, Azimah Kasim sebagai Mah, dan Mulyami Ahmad sebagai Amy. Sitkom khas Aidil Adha berjudul Korban Punya Hal diterbitkan oleh Sri Aman FM. Semoga Aidil Adha kali ini mengeratkan lagi silaturahim dan semangat pengorbanan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.

49 minit pagi dan Izan nak kongsikan untuk anda terlebih dahulu info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6 untuk hari ini. Seramai ada kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya Zohor 12.35 minit tengah hari, Asar 3.59 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.54 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Ahad. Dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang khas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
6: Lagu baru

itu. Kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenaka hari 6.30 hari bulan 5 tahun 2026. Pelbagai orang penerima hari 22 tumpuk pendiau Iban di Sebuyau nerima bantu pemakai engkau pemberi dengan program pemesai begulai engkau rakyat engkau tanggung pengawal ramah korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyawup raban tiba-guna ke bantu berserimpai engkau pengurami gawai Dayak. Menteri Utiliti Engau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyawup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambagan rapid ke kaul antara tuai agensi Engau Mensia Manyuh yang maksud ke jakunya lebuh berjaku buat pengoraminya ke diatur buat kampung Bulan Sebuyau. Bangunnya di kampung Lubuk Manta bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan mega nerima bantu bakul pemakai hari Sarkova. Menteri Utiliti Engau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi ngemendari ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya yang madah pengawal bakanya mandang ke pengeran perintah di seruran di pejalai ke begulenggau agensi di bekaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Sekut lelaki tuai ke berumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati engkau pengawal meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilia Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelalan gau siku induk dengan application WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedau ia diumbuk engkau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titip jalai ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antar bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebedau ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisi bekaul ngau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi yang nak Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit engau hukum sipan. Perbangaunya dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 engkau 28 tahun ditahan ke polis laban dipelabak ke bisi bekaul engkau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawal perintah berjalai ke tanggung pengawal tinglingi bak jalai Tun Razak engkau jalai Sungai Apung Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalahberat Upis Polis Sekamah kira pukul 4.09 minit pagi pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawak matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dibelabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput engkau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin engkau metamfetamin. Kawan bersama ke tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah berkaul engkau dadah sebedau itu. Kes dipansi kena Seksyen 379 engkau Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching, berita itu tadi ditusun Ratna Saimin, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Maninya. Selamat hari gawai.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 30 hari bulan 5, 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, yang dipelasar nuang ngempit ke kawal, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau. Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit,

0: Ringaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelah tengah hari.
2: Ya, ngelah tengah hari, ungkap ya. Tengah hari 6, hari itu 30 hari bulan 5, kami di Kuching, anda ke diri. Ya, bagai selama bulan gau 5 lagi, pengari kita, pengeluar program hari Limbang, Suri Aman, Sibu, Bintulung Gau, Miri, ya. Okey, berjam keterubah ya, roundau minggu tu. Ditangkan Gau, carta kenyalang pukul satu tu lagi, ya. Terus ngagai menua Limbang. Di Limbang, segi Dum, ya. Hello, Dum.
3: Hello, MS. Selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat. Kita juga selamat, Dum.
3: Ya, betul.
2: Gaya hari di Limbang, Dum.
3: Gaya hari sehari itu mana di Limbang pagi tengah hari itu tadi pagi tadi pun mana nak nyangkong muak lemai laban ke, lemai kemari bisa ke hujan menua kita di Limbang tu.
2: Iya sebabkan kau di Kuching temu ngenyit hujan hujan banget tang yang dah lama.
3: Oh, makin jam ya.
2: Kita terus ngagai Seri Aman tu Dom di Seri Aman tabak aku tentu ya bujang ganggam kita Ibin.
4: Ya, sehingga main
2: ganggam ni. Agi berbingkul dengan dia bian.
4: Agi.
2: Gary di Seri Aman bian.
4: Seri Aman di pedak diperhati ke perengkah di pagi tadi nyentuh ke dia tu agi panas. Di malam amai menyiko seduai Seri Aman nyuka selampur hujan tutup bawah tiga renggat.
2: Nih, okay.
4: Bisa renggat, pebian. Bisa ya, main tu nak lama udah nyabangat baru. Tu nak lama banget baru.
2: Apa kasih dari Ki Anderson ke belagung nyabisi tiga set nih. Okay, sama mega abisi hujan nak lama di Kuching gak di kota Semarahan kita terus ngaji menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello Sibu.
5: Hello Kuching, Limbang, okay. Seraman. How?
2: Nama berita Mar.
5: Berita drempu maneh tau gaya hari kita pan cukup maneh ganya di luadin kira kenyangkung meh pejalai bala sida ke kapulainya tau ke benung bebeli ke barang nah
2: betul kira kena tu nanggul lah nantinya nada hujan nah
5: iya nanti hujan pan nanti dah kok terus kaja meh
2: bawa
4: kasa aja nah
2: nada aku gaul meh nama
5: iya
2: okey kita yang ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya, halo, selamat tengah hari. Nama berita kita lu menyaut kumagan.
5: Belau ke flow
6: lagi ngantai
5: nama
6: ditanya flow. Medis kati komat.
2: Kayak nama ya flow laban terpegun dah ni intro noang. Aw nyenak nemu nyamuk.
6: Laban nak ada nama ya flow. Nemat.
2: Gaya hari di Bintulu flow.
6: Panas tengah hari itu mai kemari di malam pun bisik sebakal ke hujan kami di pintu lo.
2: Hujan dah lama nih.
6: Nak lama tanya banget ke tajan nak lama
2: Ya sekali ya muainya.
6: Kau dah lama nak muai deh.
2: Kita ngagai ngagai Miri dulu tim Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri kita ngau B. Hello B.
7: Ya selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
2: Mana?
7: Nama tersino bunyi ya.
2: Nada tersino dah.
5: Nada. Pemandu eh tanya.
6: Sige bunyi ya. Sige bunyi ya. Tai, kumandu
5: kita right now nah. Kita sebuat gawat 30-31 tau. Sige.
2: Orang harapan. Oh,
5: kita tangsa aku dah. Sige harapan tau.
7: Ya, sige harapan.
6: Harapan negara ni.
7: Nang awalnya amar. Ngelak kurang dulu ke kita didi gerame ini ya. Kasih kesidaknya. Dulu gerame. Sarek
2: tamia. Sige lawan datai.
7: Betul.
2: Terjun dari band ni. Dom.
6: Jok. Kalau datai. Sampai 2 tahun kita ini.
2: Sige ya. Hero Tamil. Bedong itu band pun dia sudah terjun kedua. Pecah batu-bata. Oh, pecah batu-bata. Pasir dindi ayu hancur. Saya batu.
7: Ya. Malah.
2: Encik deh.
5: Terpai pasir.
2: Bastar yang tamik. Terpai. Oh. Ya mesti kena cepat mata celum ya.
7: Oh.
2: Oh. Mai
4: ada menteri
2: ya. Mai kayu belantan ya. Kena nyamah balas samsi yang lah.
7: Balas kuntap.
2: Balas samsi yang sepelat yang magang
4: lebih.
7: Balas kuntap.
2: Ya.
6: Spe asai zina.
2: Nyak ke situ filem ceritanya nih. Tanya lain dari juang baru saya datai.
5: Datang.
2: Kita
5: kan
2: benda.
5: Kita lebak konte ya badunya nyata tau ya turun bakanya tingkat dulu
4: pedih dulu
2: bola enak begari yang banyak lain dia momentum benung lajunya katina begari yang
7: kalau sudah wot samsiang
2: din lai terengkah 15 meter dia begari yang baru yang kat baru
4: mana lah cerita ada cerita tamu
7: kena nyamai katinya dom
2: di dulu nyebut jadi dom.
4: Nyamai panjang mah cerita dari mana dah. Game sampai pukul 1 kita nyebut dia.
7: Mana ngaca merindang orang
6: kerandau minggu tu.
4: Iya, rendang minggu tu tukar topik spontan tu dah tukar.
2: Oh, gemik kena boring dah.
4: Iya betul.
2: Okey, jadi rendang minggu tu RMT kita kira ke pulang lagi nuan tu dom di Limbang jadi pemata rendang kita. Kira kena dan tu berat lah topik kita cerita ni.
4: Ya, jadi terima kasih ya MA. Jadi topik kita punya ke nuan tadi MA. Jaban kita ke nyambut gawai sarito 30 ah. Main mas kedaknya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat tu punya ke star yang Tamil tadi ne. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat ngemai kita itu tadi berarti ke tau kengenang tau ke nusi nama tu cerita atau ke peramai gawai berpilih menua di Sarawak itu di Sarawak maka aku tu selampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu nusi berita di Limbang mega lalu abi di Miring agai lalu kau gage kucing kita lagi neh lalu Siti selamat tengah hari pendengar jadi kami sebuat tu tadi hari 6 Bengkas Station dekat berkunci ke sekedar penerang kau engkau pengerami gawai Dayak berpilih menua Sarawak jadi seninjak benar kita itu ngintu dari gawai jadi batang pengerami dari gawai itu berenggat negeri Sarawak ungkup tahun itu berpalan bagi menua di Betuang artinya kawam rumah terbuka gawai Dayak gerempuang dagang temuai Sarawak STF pengawal berbaris budaya ngau konsert jadi pengawal kepemadu di Kerindau kena di Perambu dekat diatur kena 6 bulan 6 atau ke 6 Jun 2026 ya tadi berita gawai kita berenggat negeri Sarawak jadi berkawal engkau pengerami gawai ke udah diatur tu tadi ianya udah diatur bazar gawai di Limbang di Menamit kebenaran di bagi menua Limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026 jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur ianya pesta benamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu berlabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ialah berserimbai engkau gawai tahun tu jadi pesta benamit tu nak sigi diadu ke di tiang tahun tu. Jadi Siti lagi pengawal untuk bergerak bulan 6 ianya malam giliran bidai atau ke giliran tikai tu tadi kita itu mau nusi ya lalu engkau dah tahu lah kita dengan nusi lagi pengawal malam giliran tikai ke diatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandak ya PIL PIL jadi pengawal tu dekat diatur Dewan Besar Set Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ialah
3: Jadi memesai tau kata tamu kehormat metuila inya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing inya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Nya tadi dua itik bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain laban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu upacara atau ke autai ke biadu ke dekang rami ke ari gawai belabuh hari sereto bakal kita nya tadi berancau tikai bisinya ngebas penam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngurami gawai ba nintiang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri tubih begulai engkau Nuan Nusi sekedar berita gawai kelebih lagi di Miri terus lagi Miri tubih.
7: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke munyi KMA tadi serito topik kita kira ke santai-santai neh. Jadi ngatu meri selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu meri ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita ti benung ba rantau jalai anti ulih abetimat anang kelau laju nadai te beruman kenyane neh Dom. Laban kita ya, sigi dah ngagai andu atau ketujuh kita itu. Ya betul. 20 hajat pama main ibu lalu laju.
3: Mana okay. Jalan kaki.
7: Oh ya main mal gak lalu laju lagi salah lubah gak salah ne. Oh okey jadi diberi dekat kunci ke program ke Mujo dia tu yang program gawai Dayak Bazar ngau Ethno Culture Festival ke udah Mujo dia tu berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami Gawai Dayak Bazar Ethno Culture Festival 2026 udah mujo di tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai bandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami tu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukannya di penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komuniti. Jadi program tu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 iko temuai ke bisi ratai mayanya udahnya hasil jual ngerikut ke penyampau 2.2 juta udahnya maya 24 hari bulan 5 nyari ke penudi hasil jual ngerikut ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod yang cukup mana banding ke tahun lepas tu Dom laban tahun tu program tu mayu dia tu kelebih lagi labannya setiap malam bisik program ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengrami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pegawai pengawai perumah ngau perintah lokal nya Dato Dr. Pungu Manggil sama bisik ngulu pengrami tu nya Dato Sri Lee Kim Shin nya Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Dato Bandaraya Miri ngau galong luang nya ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu nya dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakut. Jadi itu Dom aku dekat macam segedak pemutus atau ke program-program ke udah diatur mayanya. Jadi kena 5 hari bulan 5 hanya peket karaoke yangnya juara Safira Felix udahnya 6 hari bulan 5 hanya peket sepet 2 yang kejuara hanya Wendy Land Road Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah. Udahnya peket ngajak Indo ngau laki kena 8 bulan 5 inya ke kategori Indo inya Britney Fiona penatai hari Sibuti. Udahnya ke kategori laki Harry Ligang anak Lawrence penatai Asari Miri ngau peket bertabuh inya juara hari Raban Sirak Rantau lalu ngau hari Sibuti. Udahnya kena 9 bulan 5 kita bisi peket Kuntau Solo Indo laki ngau Kuntau Braban. Jadi ke Indo tu tadi juaranya Valerie Menyi anak Anderson udahnya ke laki Elvin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. ke induk tu tadi inya Valeri hari Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 miri ngau juara Kuntau Braban hari klub 7 lang menjambar lautan inya di Sibu. Udahnya 13 hari bulan 5 nya pekit tarian panjang orang ulu mai pulai tau ke juara hari sidak kumpulan Adang Sui Luas Luai. Udahnya 15 hari bulan 5 pekit gendang pampan hari kumpulan sidak Guntur penatai asal hari Lepung Ajai. Udahnya ditangkan ke ngepekit Little Miss ngau Little Mister kena 16 hari bulan 5 juara Little Miss ianya Alicia Devong Lawrence ianya bangsa Kayan Bidayuh penata Sari Miri ngau Mister atau ke Little Mister ianya Asia Ezel Anak Hampri ianya bangsa Iban penata Ari Miri Mega. Udahnya pekit Daun Sanggun juara Melanie Joyce Anak Jeman. Udahnya pekit Keling Belawan juara Chris Marvinson Anak Libau penatai Ari Rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras ngau pekit Keling Warau Ulu inak juara Jesse Ulong Jeffrey penatai Ari Long Tengguang Lawas ngau juara pekit Kumang Sarawak 2006 ianya Vanessa Sarawak bangsa Iban penatai Ari Miri. Jadi ulian pada tudum tentu ya pengrami tu mayu macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput mainnya bakal Sidak Mawat, Sidak Riken Rusen, pemega bisik Diane O'Shell ngau kebukai ke bisik merindang buat penguak gawai dek ngau Ethnoculture Festival 2026. Wow, dom jadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
3: Ya, aku dengar pun dengar dari Nusay pun nak moto hari-hari bisik pengrami.
7: Hari-hari bisik mau.
3: Ya sebulan-bulan tu.
7: Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakar stol, gerai-gerai bakar rumah sa pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti nak berjual pemakai kita Iban deh don. Oh, jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngainuan don di Limbang.
3: Okey, terima kasih B. Jadi tah anusi berita ke cukup mana ke pengrami ke atau ke pengrami gawai kita ke bisi dia tu di Miri sepanjang bulan 5 tu tadi nyentuh ke bulan 6 tu ila ne.
7: Betul.
3: Jadi kita terus ke Bintulu tentu ya ndak tinggal muka benua negara Bintulu tadi mai wah pengrami ne kita terus lagi follow di Bintulu.
6: Oh, negara pulih agak. Terima kasih. Berkongsi ke pengerami, lebih lagi pengerami mantar gawai ya. Ya kudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tau peningah atau ke program niti daun tau nerima sambut ke cukup manah ya serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta ti mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau community dibagi menua Bintulu di tau ya. Jadi ya sidak ke ngau niti daun tau ya tau pekit ya lalu pemutus pekit kontijen ya kebisik ngambil bagi bak niti daun tau ianya lumur satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang Bintulu udahnya lumur dua gerempung kebana serta lumur tiga upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi program tau ngayan ke sawup ya tau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayu bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 atau tadi ya lalu program tau bisik mega digolok ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak lalu mega kaban kunsian negeri tau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi lalu program niti daun tu dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tu udah mega mujur nerenak ke semangat berserakup bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti dibagi menua Bintulu di tu nya berkawan dengan program meniti daun. Okay, seminaknya ajak muak ke ngalih hari kena 16 hari bulan 5 bisi megak pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah megak mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okay semina di Kulo kita hari menua Sarawak tu tang bisi megak di Kulo peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu tujuh pekit nyumpit tu endang kena mantai kewarisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur empai lama atau tadi nya 16 hari bulan 5 lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengrami makan lemai tak ke pengrami manta gawai Dayak ngau pekit Kumang atau renggat bagi menua Bintulu bisik megak udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju nya pengawa ya ke udah mujur diatur atau dom kelebih lagi di bagi menua kami Bintulu dito. Okey, kira hanya mari Bintulu.
3: Jadinya tadi program atau ke pengerami gawai di Bintulu yang tadi Nuan bisa nyebut Siti hari programnya tadi tau ke sebagi hanya 16 ke 17 ni tidawan eh. Jadi pengerami ke cukup mana diadu ke bala kita di Bintulu ke bisa awak ke sekali tu floor oleh Nuan nebah ke kita Siti lagu gawai meh.
2: Amai dom nyeklarau nyawa dom awas
3: nyeklarau suah.
6: Aku nama tiba kita ni.
3: Awas punya.
6: Awas bisik kau main ayat ni rau.
3: Ya ngirau kalau main sementara kita ingat ke Sibu datu.
4: Punya rumah tangga.
6: Anis bawa di Vienna.
2: Oh, kita hanya bunyi ninja Sarawak sehari itu, Ben.
4: Kaya.
2: Okay, Flo.
6: Okay, ha. Tahu sih lagu hari Carol Lee Bau, Begawai kita.

0: Okey, ha udah kami tu siapanya tadi ya. Dom neh. Ha kami Erwin tu lo.
1: Ya, Dom. Nak ingat ke nama
2: dia? Ingat ke ya.
0: Bukan ingat.
1: Sebab tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti sudah merinang kita ingat bala peningan. Jadi kita lagi ba randau minggu tu nya nyebut tau ke nusi apa kunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu bugulai ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inwan tu Mar di Sibu.
3: Okay, terima kasih Dom. Kebenar nanti kita berhati kan eh ba Selampur menua Sarawak atau Ari Limbang nyentuh ke Kuching kan mayuh program kita datua semas pemanjai mantar gawai maku kita sebedau kita ke nyingkang nyambut hari gawai tu. Onyo pergi lah tu ne tengah malam pergi lah tu ne berasa mat tu Dom. Lebon ya. Ke mai kita berarti ke berarti ke program kuda dah tu tu amat cukup mayuh ketahuan ya. Tu aku laban kita bisa awak berketau deh merek tabe puji ngagai semua komite pengatur tu di Selampur ya. Menua Sarawak
1: tempe jari lah
3: tempe jari sida ya laban udah cukup membenar ngatur program tu laban aku nemu sitik tuju ya nang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak kita Dayak menda reti aku tu kai seminar bangsa Iban dan bangsa betul. Dayak megak di Sarawak dia tu dah. Jadi nanti diperhati ke di pagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkul zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai kenawit ngagai suang kapit nya antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok to ya ke nang ya depegai Sibu di Tok mayuh program diatur sitik megak tabik puji laban ngau program mantar gawai ke diatur kai seminar pekit kumang keliang gawai tan megak ulih ngatur mayuh macam pekit adat ngau main asal kita Iban kelebih lagi aku kira ke ngelansak meh ngelansak berita gawai tau ke mantar gawai ke udah mujur diatur di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung tok keterubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkah 8 hari bulan lalu kat tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pihak 8 di Kenawit agi bisi gawai bazar ke agi dibuka lebih mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau nguluk medak ku aku tau tajapan hati kami ingin engkau tahun baru ngau orang niti daun labanya keterubah ya program niti daun diatur ba pasar Kenawit tau ke pekan Kenawit kita tajapan baru ya diatur tang aku medak sukung sawa pala raban orang kengau nak ngiranya Iban kayaan Melayu Cina mega sama ngau nguluk programnya melanau ngau megak sida hari Sabah megak bisai laban sida ke bisai bergawa bekerja di menua kita di tau dah lalu di Kenawit megak bisai pekit bertabuh ngau megak ngajat diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngau megak sukan rakyatnya kuaku berarti deh hari pekit-pekit main asal ke datu tu dia kita boleh medak mayu rebak nembiak rebak baru tu tadi ulih ngau ulih ngau ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sida rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko berenda tadi di miri bisa main nama tu bertanya neh berenda gendang
4: gendang pampat
3: gendang pampat kalau raban biaknya di pedaku ne
4: iya betul nah, umur kita sidak ya dalam tidak salahku dalam dajah 6 5 nah, makanya
3: lagi biak sidaknya sidak ya udah rindu ke main asal tu mi kebenar ya siti hari cara kita ngangkat ke main asal kita deh hari program-program ke bisi yeah. Datuk Tok aku nyingkang agai gawai ke Datuk di Sung Tok megak kami sebuat kru RDM sempat datai lebih mayan niti daun gau megak mantar gawai di Sung DJ kita menti sigih megak bisi datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisi datai lebih maya pekit ngajat apa pekit ngajatnya nanti dia berhati ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumo satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia muka aku ambis di perhati ke aku nak. Aku sempat nanya berapa umur datang lagi dia di pelabak ke aku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Hanya Siti hari utai ke cukup manah datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit kumang di suang. Lalu pulai ngage kapit ke kapit mega mayu macam program dia tu nyerumbak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun api mega bisik pekit ke bukai di atur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anemit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datu nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatu atau ke pekit diatu tu kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 itik kontijen ke engkau masuk dia kita boleh medak pengayah ngepan asal kita iban ngam mega bangsa kita atau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nyak di kapit ngau ngelansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu bala kita di luar din bisik medak, bisik berarti ke belah media rama program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai lalu pulai ngagai di Sibu di tu megak bisik program mantar hari gawai lalu malam mantar hari gawai daya dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawal miring untuk kuya mana untuk diangkat ke kita digagak kita didokumentasi artinya dipindah kita ngagai dalam buat menyak ngambil ke ya untuk tadi ndang ya uleh dikelala orang leban reti ba miring untuk kuya dan ya bisik nilai spiritual yang mega kesyukuran, penghormatan tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita, nyak kebuah nyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita nyak sekedar ngelansak jakuk ke bisi depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang, nyak Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pelamak kuda ngaunya sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai atau ke program gawai kita di Sibu. Okay, Dom.
1: Okay, terima kasih Mal di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam. Benar cukup cerita atau ke pengerami gawai Dayak kita di menua Sarawak. Tuan Mal, terima kasih lagi berita atau ke info ke ditusi nuan tadi. Jadi kita terus ke Seriaman tu Ben. Nusi berita ngau ngelansak di berita hari gawai atau ke pengerami gawai Dayak kita di Seriaman.
2: Okay.
1: Okay, nuan tu Ben.
2: Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari ngai bos Dom di Limbang, pihak mega Miss Brenda, Miss Flora, tu Puan Margareta, ngau bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Nada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawut aku kerja kan pihak kelar aku buat kunti.
0: Nada tu nyalah kurang, maya kak gawai tu.
5: Orang yang ngau kita esau.
4: Setuju. Setuju.
5: Nanti dah setuju, padahal kena setuju.
0: Nah, okay, nama ya. Tadi nak nyawut me. Brenda nak nyawut. Nama aku ajak.
1: Ati, udah memenuh dia. Nyawut nyawut me.
5: Okay Ben.
2: Okay. Aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di Bagi Menuh Seriaman pihak mega di baik mega hari Bagi Menuh Betuang munyi ko kita mega kami ditu bisa mengagak bazar gawai jadi Bagi Menuh Betuang udah diatur berengkeh hari 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5 2026 bazar gawai di Bagi Menuh Betuang lalu diangkan kenya ditampung ngawa bazar gawai Bagi Menuh Seriaman berengkah hari 15 ngau nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami makai lemai pihak mega mantar gawai daya tikas bagi menu betuang bisa sudah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan lalu pihak mega di bagi menu Seriaman sama mega hari ya lemai 23 hari bulan 5 2026 lalu di pelilih menu Alubah Antu pengerami mantar gawai tikas bagi tikas pelilih menu Alubah Antu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawa pengerami makai lemai gawai daya tika sebagai menu betuang nyerumak pengerami itu kemari bisi datur peket kumang lalu ya ke tulih ke gelar kumang maya itu kemari ianya Angeline anak Jonathan ya ke mai gelar kumang pengerami itu ditangkan ke ya ke mai gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian lalu ya ke mai pulai gelar selinggar matahari pengerami itu makai lemai gawai daya tikas bagi menu betuang ianya Mary Puspa anak Luju mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita Primly lalu nangkan kenyabak pengerami makai lemai gawai daya tikas bagi menu Sri Aman udah mega diatur ujung minggu untuk tadi kalai maya itu mega komite pengatur pengerami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke gelar kumang pengerami gawai daya tikas bagi menu bagi menu Sri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bab pengerami itu kemarin ianya Luciana anak Stewart. Lalu ungkup peket keliang Pekit keliang bab pengerami itu kemarin gawai daya tikas bagi menu Sri Aman 2026 ya ke mai ya ke tulis ke gelar keliang bab pengerami itu kemarin ianya Aurelio dari anak Austin ya ke mai gelar laja bab pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan lalu ya ke mai pulai gelar Bungai Noyang Bungai Noyang pengerami itu kemarin ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti daun dibagi menua Sri Aman udah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan ke sekali itu berkongsi ke pengerami-pengerami gawai tidak diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengerami tahu ke program kedai kumbai berjalai berbalam manyuah nyerumbak pengerami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga ditok perorakan gawai daya bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kereka datai berengkai hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu to berengkai hari komplek lomba ngomayan bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulai sejalai. Jadi kemari hari kepenudi nor balaraban sekali kenya upis perintah badan berkanun sekali tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak mega rumah-rumah panjai pihak mega genturang pihak pendiau enggau upis yang kukai dikuasa perintah sekali kenya palan endor nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat enggau bak program perakan gawai daya bagian betuang tahun 2026 sehari kemarin ianya hari kepenudi nur terima peminta sida ya kereka ngau dalam program to ni tiap ke penerang di to masuk dau ngau pengawal to nadai berbayar tajapan pihak bisi nyendia ke mayuah macam prayas ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk mana antara raban-raban ya ke ngau ngulo pengerami berjalai berbalam mayuah sambil kebengepan berkena ke gari asal disebut mega produkkan gawai bagi menu betuang lalu bisa mega di ungkup ke ilak ya ke pemaduk mana deka mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pia mega kontijen ya ke pemaduk mana garik tau kengepan pia mega raban ya ke ari rumah panjai ya ke pemaduk yang mayu tubuh ngau ba program to pia mega bisa raban ari upis anugerah raban upis yang kukai di kuasa perintah yang ke pemaduk mayu tubuh ngau program tu ila. Okey, nya berita ke bekawul ngau perarakan gawai daya Biar serimai engkau program tu megak tu diatur pagi lalu muak kelemai ditampung engkau pengawak ngabang gawai STF. Opis dagang temuai bagi menua Sarawak. Ti dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok perarakan gawai ditampung engkau pengawak ngabang. Jadi mesti mayuh nak ada perangsang ngolok pengawak tu ti dekat diatur di rumah Veryland Engkranji Layar bagi menua Seriaman. Lalu pihak megak berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenarnya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 Mesia Mayuah megak diperansang gawa Borneo Glamping Experience diatur berserimbai dengan program perarakan gawai tau ke kalival gawai Dayak bagi menua Betuang diatur bas bengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi menua Betuang tungak ke Ulu Layar kian. Lalu muak ke Lemai berengkah hari 9.30 malam nyentuk ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke Alai dekat di Perindang Mayu macam penanyi bisiknya datai dari Sabah bisiknya datai dari Semenanjung Malaysia pihak megak penanyi kita di menua Sarawak di tau. Jadi itu penerang kena berkongsi ke Opis Tanah Ngau Penyukat bagi menua Betuang di padu ke jadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak Gawai Keamatan 2026 bagi Menua Betuang berserimbai dengan Carnival Gawai bagi Menua Betuang 2026. Okey. Nya dulu dom. Mayuh nak berita tu.
1: Mayuh berita nah. jadi terima kasih Ben ngau berita ke cukup mayuh ungkap peninggal kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM eh. Nyimpul gawai Dayak kita di Selampau Menua Sarawak tu.
5: Kira ke bagilah cancel lah ninja Sarawak kita ini. Kira ke dah magang di tusi kita sorry tu dah.
1: Okey,
5: pelabak tim ke sebab ke bagilah nah.
2: Uji tarik kuat kita ya.
5: Dum minat dia ganti lah bagilah nah.
1: Oh. Kita buka juga cerita tenaga kita, cerita orang abang
2: gini. Uji, nanti kita itu mau berandau tadi siko ngerekod ya, ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya, tanya ya, MCR.
5: Di Bandar Kuching Megak, pendengar manyuh engkau pengari kita hari Seriaman, Ibin, Dom di Limbang, di Sibu, Margarita, Flora, di Bintulu, B, di Miri. Sama Megak, berkin kiap meh pengawak ke diatur kita yang nyerumbak pengerami gawai ke dekat diatur. Ianya program peragawai kelimpah, program nerima pengabang engkau pengawak Siti Tuk ke cukup besar diatur di Bandar Kuching. Ianya pengawak Niti Daun, kalai ke tahun tu ya, Raban Bangsa atau ke Community Ban. Dipilih jadi tuai rumah Nur Ngintu Gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak Niti Daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan ba Kuching Waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah kontingen. Kalai ba tahun nyin kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak Niti Daun tak ke pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di ulu ke Raban Orang Ulu. Ya, Abah Pengawak Niti Daun ianya 91 bengkah kontingen. Kali ke tahun tu semua pula di kenatai ke program ke Bukai Mega ianya program pemerindang kelimpah temuga peluang dari kita semua mandang ke pengaya main asal engkau pesaka kita Sarawak Bumi Kenyalang ngagai Mensia Manyuh ya. Kalau ia temuga tahu di pedak kita laban balam sia ke data tentu yang Manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengerami ke benung dia atur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya Niti Daun kita tang tu kita nguyang ngagai Siti Megak pengerami kita suah berkenang ke pengerami kita Iban atau ke kita Dayak tu ba pengawas sidak ke Bidayuh tu program ke suah diatur nintiang tahun aku ngelansak Siti main atau ke pengerami kusti diatur nya tematu Ethno Fest 2026 ke udah diatur 22 ngagai 23 bulan 5 tu tadi berdewan serbaguna Kampung Tematu ianya edisi ke-11 tahun tu matak manyuh Raban temuai Raban pengabang kusidatai kalibat malam ke Terubahaya sama kusidatai nya Sapir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Datuk Snowden lawan kali malamnya mesti diatur enya pekit pemanja Gamal enya dikumbak kita bitanding sindok gadayung gawaya tematu 2026 dan enya pekit bitanding onak dayung gawaya tematu enya balana induk kita enggau bitanding onak dari pogan gawaya tematu ya 2026. Okey, kalau iba malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapi Pemilia Sarawak ianya Menteri Pengerahan Semanyu Pemberumah Engkau Perintah Lokal Dato Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisi mega diatur ianya Pekit Pemaji Gamal Kalai Champion pulai ngagai anak dara kita tu Gladys Gladys Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulang ngagai Patricia Pascal Pilin. Kalau program tu nangia diatur nintiang tahun, okey, orang ke nyadi tukang pengatur program tu nangia kaban kita Mr. John Pata James Jumin, ia ke disokong raban-raban dari kelab rekreasi pengguna hingga pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu ya. Bekingkia ke bandara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarap ke semua program ke udah diatur ke dekat diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kira nyam ya dom ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkap ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
5: awak kita merindang hati dulu nih
1: ya betul hati dulu
5: boleh cek Flora engkau cek B
0: ni ku direbung
1: nak bunyi flow nya
0: nah nyawut ku dah
5: lubah nyawut sebenarnya kita nyingkan ngagai carta kenyalang jaga-jaga carta kenyalang sehari itu nanti nadai pengari kak pen lagi Cik Flora dua lagu Cik B dua lagu
4: nadai boleh
0: berapa dia bayar
5: Puan Mayu Malaga Puan Margarita setiap lagu
4: semua station lagi main setiap lagu baru ya Cik
0: suka hati yang netap ke kita bukan Brenda
4: lalu netap ya tua dua setiap lagu
5: lepas jam ni panjang ya deh kata
0: bayar
5: ya
0: nak
5: kita mendengar lagu hari David Kime, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew itu lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: dan sinapnya ulu bulan biak mai raga tutup mata
1: tutup pintu kita sepiak nya lemang sinap mai raga tutup mata kita pengabangnya nya
0: baya malu mak kita ngoi sepiak dewai
1: au ah
2: aram mage ngaku menua keraga aku tau bisa dempak kita pulai tu kita
1: ngai kami baik nuan tutup mata urang
0: aram pulai kita pulai ke siko jadi.

0: Ya, yeah, kita sebut nyingkang agai carta kenyalang minggu 21, sorry 230 hari bulan 5 dah live di FB kita. Okay, Ibin bedau ayan anya baru ayan Ibin di TV kita. Okay, berlipat lengan Flora di Bintulu ni.
1: Adalah memayu orang. Kau ke pedak ya?
0: Ya.
1: Ngingga penyalah ma. Pedih mati ke tomar, mabi, lemahnya.
2: Enggak bisa tai ka di layak nuan sarito nya flo.
0: Au ah, nada.
1: Sendau, beda. Mai jauh ku ciang ya.
0: Beda ya beli palang.
3: Beda itu ada sunatra musan sa jauh nya flo.
1: Au.
0: Au. Okay,
1: benar ya nai.
0: Celap ba kunti dah.
4: Ya.
2: Okay, nama flo pernah di terkena MA kita patut ikan laban kita ino sarito.
0: Ya.
1: Tetap ya lah. Abi.
2: Ya.
3: Okay, starting tamianya.
0: Oh. Okay, pukul 1.19 minit bala manyuh kagi menda kita tau ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang kira ke nyameh sama nyapuh ke ruai kita ungkup ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alaba kita tu nada juri sehari tu ya kita terus ngagai pemutus carta dulu ne boleh
4: ya? Yeah. Boleh
0: ya. Boleh Ben?
5: Go on.
0: Okay, mesti dah terima pemutus hari ni.
4: Bedau.
0: Bedau?
4: Nemo ko. Sige nyangkut bedau ko jalan dah.
0: Engkagi.
4: Nemo ko tu lah ya.
0: Agak sangkai. Sebelah melugu dia minyak ini.
4: Apa?
0: Bedau datai pada dia ni.
5: That message will not allow.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus semending ke pemutus carta minggu yang kemari. Dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
6: Isi SP Global dalam telefon ni, Mek.
7: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar nyamai dikena lebih merah pun
6: nyamai yang main mentepi ya
7: kerama dah pernah muntang memegang nemu di mek
6: SP Global Duit Now QR anytime anyway
7: dah top up serwak pen di mek
4: lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai kami belaga pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari tu kejap si 2 kejutan.
8: Perini yo.
9: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
9: Awak ni tu kini.
3: Kalau minta udara empau.
9: Bisa balat tu. Tu kini awak.
3: Sama pagi.
10: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pome.
1: Kita siap lora.
6: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
11: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Okey, Carta Kenyalang minggu 20 nyin kemari ya, 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus sengagai menua Seri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bien udah mansa melugu tadi dah datang ngagai Bukit Temudu. Udah datang ngagai UPS RTM.
3: Cempang.
4: Eh, wah. Ah, kena mesti musik nah.
2: Kena ngerindang hati ya tu.
5: Kena nyamai kata Ibn punya.
4: Ah, baiknya.
3: Okey, aku merintai ke pemutus. Nama tu ngena
4: lubangi. Ni tak ketiwa tu Ben.
3: Kaya. Tadi nanti double bounce dia tu bisa. Double bounce
4: dia tu bisa. Ah, ada double eh.
2: Padam dengan FB. Okey, dah.
3: Sudah
4: men. Dah David deh. Sengaja Ibn tak aku mau.
3: Ngedaya. Okey, kamu umur 8 ianya peserta hari Seri Aman kemarin. Bapak jam itu patah tiang sukuang 8 kali patah tu nah. Lalu ke umur 7
5: ama patah minyak.
3: Beleri pengari hari miri mai lagu awas pengerindok ketinggalan nuan nomor 6. Okey, saya lampang ketawa sedaya. Daniel hari kemiri mega. Pengerindok putus petengah jalai. Anem batu nampungnya tu. 5 nomor 5 pula yang game Mario. Atau pengari hari bos MA mai lagu pengerindok puntan. Claudia nomor 4 ngari kesibu hari bintulu mari mai lagu badok kirwa. Bersi urindok. Lalu ke nomor 3 Christian Arisibu. Arisibu gau lagu Abi Pengerindu Tua. Lalu ke nomor 2 Keni nyebut nama itu nah. Perserta hari julau ngari ke Sibu mai lagu Nesal. Oh Pelola namanya. Lalu ke nomor 1 Vanessa. Ngari di Limbang mai lagu Atinuan Arti Aku. Ngau markah 5 75.1
4: Beto 5.
3: Okey, terima kasih ya. Sekian dahulu.
2: Okey, terima kasih Ben dan datang ke pemutus minggu yang kemarin nih. Okey, balamanyu angka kita nya baru masuk baru join kami sebuat ke live di FB ungkap ya Sarito ya. Okey. Kita bisa pengari di Miri, Brenda, Margarita di Sibu, Flora di Miri, Flora, Steven,
5: okay, Ibin,
2: di Sri Aman, Gaudum di Limbang. Okay, bisa pengari kini Dom?
4: Nanti nanti akan bisa pengari itu, benda datai. Halo benda itu datai, okay. Dan mula bisa kena tu lagi. Laban kita sehari itu 30 hari bulan kanya. Dan mula main lagi benda ya.
2: Keduanya, benda nunu jam dia itu.
4: Ya, amin.
3: Gutur yang perdana.
5: Ya.
2: Ya. Nanti ada pengari ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Nah.
4: Ya, sampai menghibur kita itu. Maka di sida pulau.
3: Tim ladies.
5: Kemudahan harinya.
4: Bersukong tak go. Ya, dah. Tadi bersuka lengan
5: hari tadi sila tengah kesalahan Flon eh.
6: Kan nama ngawak sila kenyanya B
5: na nemu
6: salah kan kenyap
5: salah kan nama nak sebenarnya
6: na nemu ada yang aku berhutang masih tak tiga masa itu
2: nih. Uji di ningkap bak kunti dia nanti orang kan udah lagi Flon.
5: Oh balak lah
6: nak pedak gak balai begitu kuni ningkap malam
5: ni lindu.
2: Seri Aman dah Ben, bisik pengari Ben.
3: Bisik dalam perjalai, Siko.
2: Oh Siko ne, okay on the way. Di Sibu dah, Mar.
7: Di Sibu tu, nadai tan tajak pia nanti kita nurun ngalu ke pasar Sibu.
2: Singgah
7: na lama, singgah na lama. Apa RTM Sibu, wow.
2: Bukannya jauh ne?
7: Ngau lagu, out. Tan sebenarnya dulu mengambil kad temuai dia, ngai kena boleh tamo lagi. Oh,
2: okay. Flo dah di Bintulu si.
6: Nadai tu.
2: Okay. Nadai ne. Di sendat dada. Nana bi.
6: Becik nanti sendat.
5: Di Miri tu bisik si kotang munyi kudum nan mu on the way nya dah tai kena meh. Laban udah berjanji. Udah berjanji 2 hari lepas tu tadi tentang nanti nak
4: penang. Lamanya.
5: Ya, meh tang lagi. Ya, tang bunyi ko ama tadi ngagai balap ninga di Miri, kita tong natai kediri ngai kunti kami di Miri FM itu kita sebedau mulai kemua kira ke nama tu tadi nama kita na lama ne aman merindah kita be program cetak kenyalang gadi na lama ya. Kurang dari 10 minit ya.
2: Kira ke minggu tu ne buah mari puen lah kita ne saja santai ya ne.
5: Iya.
2: Kan jadi
6: nyantai kota ini.
4: Jadi teh teh
5: laban bisi pengari ke sih dadu.
2: Oh, tin ada pengari ke tu
4: laban. Tin ada pengari.
2: Tiket tempo baru jadi berpuyen.
7: Oh, ente telepon pun ada ke sana.
5: Iya, telepon peduli ada di sana.
7: Berapa nombor telepon kita di Sibu tau 084-353-224.
5: Iya, di Miri 085-423-634.
2: Okey, di Kuching 258-634 nya ya.
3: Suriaman 083-325-436 325-436. Kola.
4: Kini kita itu nanti pengari, benda bercik pengari.
7: Nanti ya, benda bercik pengari. Main ke lagu dulu ke lagi,
2: Barang ya agak, berlagu dulu ke kita. Kita berlagu ke lagu di pasar.
5: Ya kena garik Tamilnya dulu.
6: Mar berlagu.
7: Banyak deh, follow. Ingat deh, agak sejam
5: tuh. Bekak-kak Tamil,
6: bekucian.
4: Starin Tamil.
5: Starin Tamil, kita bekuciannya deh.
6: Benda. Oh, yang mengepun.
2: Ini kan jadi.
4: Iya tu rumah deh.
7: Kira-kira rumah yang jalai dulu, ngerendah jalai dulu. Iya udah ngena nak kepada aku tak kira kau berkuang ini.
5: Nanti yang berenda. Nada salah gaya belagu dulu deh. Iya ngerendah buka tirai kita deh, Eme.
6: Iya. Sigi patut deh.
7: Tidak ada ya nunak kedai ya pelau.
6: Nggak ada. Ya sih udah nunak aku.
2: Ya,
6: nggak ada identiti nya nunak.
7: Baju sih gue udah sama corak.
2: Udah gak baju sama corak.
7: Au. Ya kebala peninga kita luar nanti kita ninga beradio tau buka kita live kami dia tau. Leban dia tau.
5: Ya nunak flow aja. Ya
7: kena cek pun. Oke, gue tau nya di gara seruai sebaka ya kedua berpai.
5: Mana kelabu.
6: Ingin buka ngejok ke mah. Main ke berpai gue ya.
7: Kedua di berpai gitu tendang.
2: Kira kenyaman dan ngelam ngelam floral nanti atau ya flow. Ina datai, kembali ke datai.
5: Putus jari.
2: Kira ke nyak dulu lah. Apa namanya? Dom dulu lah dom.
4: Nama tanya.
2: Aku tu kengingat lagu dulu. Gadel dulu lagu dom.
7: Jadi kau remember dulu orang yang
2: cakap. Oh, kau berdau itu kamu YouTube kau lagi tanya ya.
4: Aku tu berdau main.
5: Anak-anak nyalah ke YouTube-nya.
2: Lebih dari YouTube kita berlagu dah. Anak gua ya.
4: Nebak.
2: Aku nanya balam manyuah balik kita ke Benong Live dia tu 200 lebih. Ni bagi DJ Asuh kita berlagu dulu nih. Type body out. Tiga
5: nama. Nah, cik yang kena.
2: Tiga nama DJ ke pemadu yang atas kita disebut tak lagi. Ya,
5: dua jam.
7: Ngai nak berundai ke tau.
4: Ngai nak berundai.
7: Aku dah nulis.
6: Alian anak yang bernama Mar buku dia lagi.
7: Kita tahu telepon aku ngantai ke jap dia tau. Selamat ku lagi.
2: Kucing bedau berapi nombor telefon kita. Kau aku tadi nanti DJ berlagu. Nah, dia pun laban aku nemu dia. Aku berlagu sikit nombor 6.
6: Bisa punya 6 punya nombor.
7: 6 punya nombor.
5: Ketika ada nombor.
7: Ada flow.
6: Ya.
7: Ketika ada
6: nombor. Ya.
2: Ya.
7: Oh, baju
6: MA dulu korang. Nanti
7: maka bisa puin bergarai. Dia menang mati MA.
6: Oh, ya. Nombor 1.
2: Nombor main nyagu kutai si dato.
7: Nah, kami
5: garai itu kemana mana. Si nombor MA sarito.
2: Aku medak dulu komen dalam sia dulu. Okay.
6: DJ MA dulu korangnya komen ko Jim Karen.
2: Okay. Medak denya siku nya medak minta DJ Mar muka menalan main lagu guen.
6: Ya. Ya.
2: Bukai MA atau MAR.
7: DJ MA
5: bisik kan nyebut
4: tambah aru
5: DJ MA tu dulu deh.
2: Lagi ya.
5: Laban ia jadi tu rumah tu hari Peter Pet tu.
7: Okey kita nampaknya ne Peter Pet. MA dulu kuci yang kau ya nya tu rumah DJ MA.
5: Lagu gawai tahu.
2: Ini boleh nama Peter Pet. Adai kepada nama Peter Pan.
7: Bukannya Peter Pan gawai tu.
5: Versi Bad Boy.
2: Nah ni dah.
3: Kini ke kita dah. Ni dah. Ya ke dulu.
4: Kini kita sebelah go.
5: Tua rumah kita tadi mau malu tua rumah.
2: Bisa ke Jodat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisa kabar ke belagu online. Okey. Enggak kita. Kucing 258634. Nyak ya.
7: Oh, di Sibu dia tu 084-353-224. Bisa dah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu meda dia.
2: Sibu ba Seriaman dah bien.
3: Seriaman 083-325436-325436.
5: Iya, di Miri 085-423-634. Kunanok baru 423-634. Okey.
2: Okey. Telepon dia.
5: Bisik tu. Okey, kita nguji dulu. Hari Miri ni. Okey. Halo.
0: Halo.
5: Ya, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
5: Siapa tu?
0: Sabrina ada je.
5: Sabrina. Sabrina, okay. Selamat igawai.
0: Selamat igawai, DJ.
5: Jadi Sabrina, kamu lagu nama non cerita?
0: Hari Selain tu sahabat kengwai.
5: Apo? Oh, ya lapa, ya bakanya deh Sabrina. Tujuh ni kan siapa nya?
0: Minat lagu aja.
5: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi nih Sabrina?
0: Ya, DJ.
5: Okay, hari ini penataan untuk Sabrina?
0: Hari Taman Jelita, Pemiri.
5: Oh, teman cerita. Oh, di Miri bisik pulai gawai cerita. Nadai?
0: Nadai.
5: Nadai kira ke rami di Miri ne. Okey. Jadi versi ke kena nontok Sabrina ke original atau ke remix sembo ke kena nontok? Original ne.
0: Labannya.
5: Labannya bisik dua itik deh. Bisik sitik
0: kena orinya meli ke.
5: Orin pun ne. Okey.
4: Ribe aku tak ide bagi.
2: Ya ke bapa pun dari ke sungai ne.
5: Kira kena YouTuber ke sungai tu ne Sabrina. Okey. Jadi kita ini ngapa ngari ke cuba hari ngari WiFi Miri inya mai lagu Ari Swelin tusah belaking wai. Okey dah sedia non?
0: Udah.
5: Okey, 1 2 3.

0: Ya Sabrina.
1: Sama-sama DJ.
0: Oke, selamat hari gawai Edwan.
1: Selamat hari gawai DJ. Kita ada DJ.
2: Oke, terima kasih.
3: Sabrina.
1: Oi.
3: Jauh teman jelita hari Konte.
1: Nah,
3: dah
1: DJ,
3: nah jauh. Nah jauh. Mana Nike baru udah lagi.
2: Ah, okay, bisa masak. Udah buka dua gitu moja.
3: Tadi ngari kemiri lagi, ngari kore bukai. Uleh. Tunggu
1: ya,
3: Dik. Ah,
1: udah
3: jauh
1: ilang.
2: Ya, terima kasih Sabrina.
1: Okay,
2: di Kuching, di kita katali alau ngi kami 258634 neh. 082 258634.
0: Maya gawai tu pen tusah belaki ngawai ni eme.
2: Tu sama kebuah dah.
0: Seminat lagu macam.
2: Awak.
3: Udah amat tergantung ai.
2: Amai ini bien.
0: Okey. Okey eme lagu merindang kita eh.
2: Okey.
4: Awak eme lagu. Napa tuannya benau terbuka
2: ke? Ni YouTube lagi.
0: Alasan nya mar.
2: Agi berpeling peliang YouTube kami itu.
4: Kenya ama gaya orang lagi telefon.
0: Baik. Nah, maru leh masang hari sibunya lagi. Lagu nama kali disebut ah.
4: Ah, lagi aku ni. Mayu atau tiga itai kenya tau.
0: Ya, pasang kia mama.
4: Nama nama tak ada MA.
0: Ada kaitan?
2: Oi.
4: Nama lagu deh.
2: Entah.
4: Gigi di Sibu kita tahu telepon tahu kadatai meh ngagai konti kami gitu. 084 benar nang laku tu. 084 353 224. Ini kamu ni pen follow.
0: Pen kau ni.
4: Padahal aku follow mana aku langsir ke mata aku.
0: Karena kita malih aku dah aku baru dia.
4: Nah mau nama mata tu lu ke baru ah tu follow.
2: Ya banget deh, dua DMA.
0: Pada MA orang komen dia wealthy, hari wealthy payang alasan ku ya.
2: Alasanmu ya. Alasanmu, aja lagu dia alasanmu. Mesti ban.
0: Tu sah bini ngawai ga.
4: Ya. Tahu bisa lagunya kali ya kaca.
0: Tahu bisa. Tukar aja lirik nama mana. Nadai.
2: Aku ngigak dulu awak nang gua. Bukannya apa?
0: Ngigak ga. Hari pukul 12 ni pak sampai dia tahu. Mat kelalu bola.
2: Ya. Kelalu bola gua ketebah dia nama gua. Anak gua lagi iklan. Bukannya apa dia lagu dah. Awak?
0: Ya.
2: Kena merindang bala manyu bala kita kaki capuah ngah kami. Aku nguji dengan audio televisi kena audio. Mesti.
0: Mak mayu alasan.
2: Ini ngante tu sabah peminat MA. Kena gua ikut dengan audio dulu.
0: Bisa ya, bisa kami dengar tu.
2: Oh, bisa. Okay.
0: Melangsir dia pula. Dolau. Kira-kira main lagu kami. Ngecap
2: ke belagu. Anak gue kucing tak mesti telefon bermunyi. Kita nguji berada dulu.
0: Amat main.
2: Hello. Tau amat bermunyi telefon tau.
4: Amat bermunyi. Dia kan
2: bola-bola bermunyi. Ni deh. Anak kena 633. Awak lah banyak kena aku masang lagu kita hari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
3: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut berenda tu?
2: Nah, dia kena nama tersebut tadi.
3: Tidak mau tu, eh?
0: Ni? Ni, bagai. Mana? Penjelasan ni.
3: Tidak ada ulang
0: kan? Tiba minta penjelasan.
4: Penjelasan ni. Tidak
2: ada terdengar tadi, biar berbalut tali kisi. Kita itu live tu. Mesti seran ulang kan?
4: Nadainya, Ben.
2: Nama sebut tadi,
0: Ben. Makanya aja, Ben, ceritanya.
3: Makanya aja, Ben. Nadainya sembuh lagi. Nadainya sembuh lagi.
2: Jaga aku.
4: Udah bisa ni. Kita ingat kebenar ya peningan eh. Tajap apa kami sebuat tu dengar ada memunyi. Laban kita yang ingat tadi DJ MA ngikut lagu ya.
2: Ingat lagu. Maya lagu sebenarnya.
0: Saya ingat dah MA lagi. Baru kami sebuat station lagi mesti lagu.
2: Ya, telefon kita.
0: Rumah dulu mesti ke dulu.
2: Telefon bunyi baru. Hello. Oh, bunyi bab blended. Blended.
3: Ini blended yang lekuah.
0: Kenapa nanya? Semak ngau radio.
2: Ya, kalau semak ngau radio nangkap frekuensi. Okay.
5: Nak dengar awak lah. Ngai ke bala penyampai radio ke Kasak Hampa Hati. Aku rindah kita enggak lagu hari. Jenarina Juraki aku berlagu kita bertanda.
4: Oh. Okey.
3: Jadi bos.
5: Bejarilah. Mesti ke Kasak-Kasak kita ada bertanda.
4: Iya.
5: Okey, edisi Carta Kenyalang Minggu 21 lagu hari. Jenarina Juraki. Joget baru lah jauh. Nyaya.

0: Abi ada gue Eva.
1: Ha. Itu dia.
0: Anda latih lagi
1: sampai dapet, pagi.
0: Eva. Oh, udah selesai tugas ya. Anak gua. Oh.
2: Ya, tetap biarin ya ini kita. Itu. Ya. Settle. Tanya baru ke rumah.
0: Settle, dah hutang.
2: Ulih-ulih merik Mekah kita. Nada yang di JMA kita tinggal ke komen kita. Mekah. Bapa Mekah.
0: Sejam 5 minit lagi.
2: Oh ya ne.
1: Engkau tu tadi pengari kau kutu on the way mau pukul 8 dah datai lagi. Ganti maka tu memernian jam.
0: Nanti ada yang kelaku ke baru agak lemah telefon.
3: Kurang lebih tu ada dalam perjalanan. Tapi nama pasar dah jam dia tu.
1: Jam dia tu amai. Tak jawapan menua limbang. Menua limbang tu tadi mit tadi. Nanti ramai berkata berdedat mah keritanya dia.
3: Baik ya. Jaman-jaman kita tajapan mayuh agak dekat kena motosikal anang celok sini celok sana jaman-jaman.
1: Ya betul punya.
0: Ya kebenung nanggung kota air kita jadah enggak kebumbus kota.
1: Oh, kebaik kau nanggung pengerindau tadi.
0: Dia nemu kadang-kadang kota air kan bila kita baru dah kan udah kelalu lama di simpan stok belakang nyo lembut dah baru hanya.
1: Amai.
0: Oh, ada santu tanggung tu nyo perubus saya. Oh,
2: perkatai ga site dage. Maka sidak kembali teloknya ga. Ya ga mana ga telok kita. Entai nyo kelalu lama lem keritanyo mansau beli ke bedo te drome ya. Nah, dai ga penyari. Halum pak man. Ane ada lain kalau emang salam kereta aja flow.
1: Mansalam kereta.
2: Oh, okay kan. Ada area ngat tu kat kaku. Enggak nyagi limpah beli kebukai deh.
0: Tinggal di Ben. Pesan ya, anak kalau pesan telo angat ke kaya kaya kau
1: telo angat.
2: Bisa telepon kita tu M E. Hello, siapa baru telefon?
0: Nah, lu jawabnya wan kaya keputus. Segitu
2: dah putus. Oh, bunyi yang bunyi itu. Bunyi kapal tabut mansalnya. Bukannya menumbak kapal mah? Oh, kami di tempat raja yang spiannya.
1: Kapaki yang
2: menumbak mansal. Oh, kapaki yangnya. Nanti nama tu kusul 84 nandok baru ke tau nyangkanya bisa salah nombor tadi deh kusul 84 353 224. Au nyaru ya ke, kita di Sibu.
0: Au ya kenuran ngabang ngasai-ngasai lah pakaian dia kena kita nyane nanti nyamai ke merenyang te kelalu seksa deh.
1: Au mudah nak tanya tadi pesannya tu rumah
0: betul menagari kan kemang lah kita kalau lelaki pun sama anak kena tancut jin kenyi semeki engkau kaki kita duduk pedih angkat pedih
1: anak nak maju
0: nundak ko jaku mar jaga meh pengerai teluk ngi kalu angat
1: teluk ya dia jaga meh
2: penyebut bukannya
0: bukannya mai tanya kena kapiat tancut eh.
2: Dan kebenar ya, ngau awak kita leban kita bisa awak beradio kita ni, ngaji kita ke benua berapi kini, berpandu kutai di dapur, atau presa-presa macam tau awak. Aku nemu kita rendang hati, gagah hati tentang dapur kita pada awak.
0: Ya. Siti lagi lepas kita ke pulai ke menua, bala anak kita sedaknya nyupulai sampal, hari anak ucuk datai megang, sedak ke ngecas handphone, gadgetnya, hari Siti powerpointnya datai melimak enam itik utai ke ditumpil dia, nyuk lalu overload ada?
1: Ya, kalau angat lagi.
0: Enggak ke angat, pulai enggak penusah ke?
2: Nanti uliannya. Lepasnya, Siti dah lagi bisik ke lalau hari Raban Bomba, tapi lama tu deh MA deh, madah ke lepas maya musim pengerami tu, kita berarti megang anak ucuk kita, lepas sedak tu datai dari pasar kau kita ukai nyentut lepak ngawai terperhati ngai sedaknya beraban main kai dah
0: Amai keduanya leban ke Ndakala deh mandi bersungai
1: mandi bersungai au betul
0: depan perahu keduanya bedak ke siku dua dah terjun ke perahu kenitih ke sedak ya Okey. Dah di pengelantang hati Flora. Jari lengan ke belu ya. Bangku asuh yang berpeliang nanti yang berkunti.
2: Ya, reti. Mana dia tu bahagia. Gawang kau di lantai. Nanti senang sari tu. Tancapan sari tu. 30 ribu bulan.
0: Uji. Uji berenda aku peningat tu dulu. Oh, nyo putus. Nanti lama ekol. Oh, tindak. Dah tu lagi B.
2: Di sibuk itu nak melamak tadi. Lagu dulu ada B.
4: Baru tua lagi mah.
5: Flow dulu. Nadai, antai ini tiah ke ABC-nya. B dulu.
4: B. Baka M-A-nya jauh ke M-nya.
5: Hanya anak ngawak. Ya, tadi tu rumah. Anak ngiranya. Tau, baru ni tiah ke ABC ya B.
4: Oh, okey.
5: B mana marah?
4: B dulu ni. Udah nyala doang lagi.
5: B mana?
4: Abang tu ABC.
5: Udah nyala B.
1: Aku usah ingat A aku. Nanti kelari aja aku tau.
2: Tetap mende doang.
4: Ana ABC berpengari itu tadi.
2: B, D lagi.
5: Alasan.
4: Berkenyalan. Tama sedap tiga belaban.
0: Nama lagu dia B.
5: Lagu je B.
0: Lagu je B.
2: Seraya B kengigaknya. Mungkin nyok kanal lo biar. Kalau ABC. Hello, siapa baru telefon? Hello.
4: Oh, nan moko naranya.
0: Okey, baku cing tu mesti berapi sekejap aku.
4: Ya, nguji ke lo.
0: Okey, hello. Okay, hello. Oh, habis saya dah buat pelindian dia entah.
2: Okey, saya dah gitu. Aku nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
6: Hello.
2: Ya, carta kenyalang siapa baru telefon?
6: Aku Emilia.
2: Emilia. Nah, Emilia. Nama Munyi. Aku mai putus tadi Emilia. Nama Munyi nya bakal ke bisa English.
5: Putus punya mah.
2: Putusnya.
6: Hello.
2: Munyi ke bisa kena nya nya Emilia.
0: Siapa pun ni.
6: Clear ka?
2: Clear tang ya.
0: Ah, bisa Munyi.
2: Munyi bakal ke tutusnya. Tutut.
5: Kami nak guna mana tutut ni.
6: Aku hari ni ya.
2: Hari ni ya.
0: Hari ni ya.
4: Sudah mirip.
2: Tanya meh nama lagu Emilia.
6: Driver Taxi Suloko.
0: Oh. Lagu hari ni Emilia ana.
2: Di ni dia di ni ya dia.
6: Saya, orang saya.
2: Oh, orang saya. Driver Taxi Suloko bisa kita minus one tu. Nanti ada lagu. Hah?
0: Aku ingat dulu.
2: Nguji ke kau?
6: Nguji ke
2: kau? Kalau kau tu, cerita kenyalang tu, Emilia.
6: Baru ya, baru join.
2: Baru ya, okey, Emilia. Kini kau tu terbuka rundi yang kau ngau tu tadi, Emilia. Kenal yang dengar, nak? Terima kasih, solo kau.
0: Nada itu, audio tu, nanti kau okey.
2: Aku nguji kau. Nanti nada lagunya lagi, Emilia.
6: Aku ingat nasi aku kak.
2: Okay, nak kui.
1: Ati nak ati aku kabin. Oh, kunci kunci ati.
2: Okay, bisa tak si tanya tau Emilia? Uji ada sedia no na?
6: Ada.
2: Okay.
1: Nah, lagu nama apa ni?
2: Daripada tesi suluku, are Emilia.
4: Okay.
2: Ah, are ni ya, saya ya. Tiga ya hari kita di saya dia Emilia.
0: Hari kesibuk
6: nak. Mana agak?
2: Mana? Okey, tu lagu Emilia dari Betesi Suluku.

0: Okay, thank you. Terima kasih Amelia.
1: Iya, mana mana nyawa Amelia tu ma?
0: Saya
1: mentas udah nyawa si Dak Niah nih.
2: Saya kita tiger konti.
0: Kita konti lah. Iya. Ngari ke Sibu meh.
1: Kalau tangkap mana dulu nih?
0: Datang ke konti mire ngari.
1: Iya.
0: Nemu gak korti Amelia kan nama laban bar radio tu. Sige, bisa tinggal mimin. Okay,
2: yeah.
0: Cuma kasih Amelia.
3: Okay, sama-sama.
0: Okay.
2: Tadi Sabrina tu
1: Sabrina,
2: Amelia. Yeah. Semua A belakang ni.
1: Mana nyawa Amelia?
0: Brenda.
2: Sudah ada lagi Brenda.
1: Margareta.
2: Ngari ke Sibu tadi ni.
1: Okay. Sibu dah, Miri dah.
4: Brenda bedau.
0: Brenda lagi. Lama tak ada nganti ke nama tu penyanyi.
4: Orang call nama.
0: Sudah ke call.
1: Apo, okay.
0: Ingat ko B.
1: udah B lagi, alu D lagi. Nah, udah I alu F.
4: Domina.
1: Nani muni domina kita.
4: Kan A lagi yang tadi deh.
1: Okay.
2: Baik kita baik A ujuan deh. M E. Evian.
1: Meteowa.
0: Si bena.
4: Margareta.
2: Bia. You mau nyanyi, you nyanyi.
1: Malah nama Bia.
2: Bia. Oh, Bia.
1: Okay, okay. Kudah sedia ke setiap lagu, tapi tu lagu. Kira ke lagu sino, laban MA dah main lagu rancak.
2: Kayaknya tugau, B. Dah standby lagu.
1: Mesti standby, ke kita nganti lagi deh. Okay. Jadi tu hari lagu Lisa Frances. Main lagu Air Mata Berhari Gawai. Ku nguji aja.
2: Sedia lo tisu tu.
1: Sedia lo tisu kita. Aku nguji dah lah mantau kira first time nguji lah kotor. Lagi mangau lo, nolong kau lagi aw. Nah, semua tolong kita.

0: Tepuk tangan ku dah bayar.
1: Tepuk tangan. Eh, asal kena ingat.
0: Asal kena ingat nama
1: Anansi, no? Asal kena
2: ingat Perancis ni, ameh. Jom deh.
1: Apa yang kita sinok deh? Sinok kena nuan dan ngimbai batisi.
0: Iya, sinok kita nak pulai ngawai. Tang nak ngacau.
3: Berinan ribu lah kita sebut ya.
1: Oh, ada sinok-sinok. Kasih.
0: Iya, betul. Okey, danya D, B udah D ya.
3: Domina.
1: Aku ke
0: Domina.
1: Nah, dah Domina dia tu.
0: Dominika ke?
1: Pengarah ikut dah tai tu. Kini kita.
0: Okey, awak kaya dulu.
3: Lagu mah.
1: Bedah.
0: Bedah dah tai dulu. Nanti ya bedah dah tai. Dominika dulu.
1: Aku dulu ya.
3: Ya.
0: Mendom.
1: Kini. Lagu. Lagu Michael Jackson.
2: Oh, aku nemu lagu gelbek awaknya dong.
1: Aka. Nungguai lagu nama ni, nungguai.
4: Udah tahu lagi siapa tanya hukum lagi.
1: Ya, siapa dah tahu dah di.
0: Flora.
1: Ya, mana dah tanya pengarah ikut nungguai dulu.
0: Okey.
1: Tenda udah aku lagu ya terus lagi neh bukan ini neh. Lepas baru dah tayangnya jadi ini ambil ke naris puat tu lo.
0: Betul. Sukun ke dom.
3: Ya kemana
0: kita ngalah diri ini dom.
1: Ngai ke mengecewakan bala peminat S. Okey, aku milih lagu tu neh. Ngai ni tadi. Lekat mouse tu neh.
3: Mayu mana penangguh. Lain nama yang tau kelekat kelalu.
1: Gede dong. Okey, go ahead. Lagi insian.

0: Terus agak apa mekiat nuan terdom dari Limbang.
1: Okay, nunggu ay.
0: Awak.
2: Ini pernah rekuang dom dah lah kau.
1: Pernah rekuangnya. Sal.
3: Kau berada di tempat dah dengan dom.
1: Sal. Sal. Sal. Nunggu ay ini kamera aku siti tadi.
4: Kamera nyawa ke apa? Tujuh-ujuh mikrofon yang nyawa.
2: Tak depan mata, bisa ya betul. Terabun.
3: Betul dom, tapi betul suak ke kau?
2: Ah, udah bisa
1: ya, udah tu.
4: Ada ngerupuk dah ini.
3: Betul jam, wah.
1: Ya, bisa udah.
0: Oh, Noel lah.
1: Ah, ya.
0: Noel.
2: Oh, Noel. Kita itu.
1: Lebihnya pengari miri dia tu, iya, Limbang baru baru datai
2: ke Limbang.
1: Datai dari ini dua ide. Ini dari Noel.
5: Dari miri.
1: Dari miri.
2: Dari miri.
0: Oh, ke mesti kau.
1: Mesti pulai ke rumah panjang dia tadi. Mesti pulai ke rumah. Sini. Oh. No, lagu ni tadi bedau pilih aku lah banyak. Sidai ngasok lagunya. Kini kita dah.
0: Oh, selo-selo madam.
2: Iya, belum pak.
0: Iya.
1: Pilih dia lagu ni yang
5: Sanggup Aku.
1: Sanggup Aku.
3: Sanggup Aku.
1: Jadi Giga dia dulu.
2: Lagu kan.
1: Giga dia lagu.
5: Ya.
1: Nama dia Giga. Lapan tu depusian ke tu. Dek Giga dia tu lah.
3: Tanya sama Adom baik aku.
1: Kan dia yang Giga lagu.
3: Taban kita.
1: Lapan miri. Lapan miri Limbang kita. Lapan dia segi orang Limbang.
0: Kini ke intro lagunya Flora.
1: Flow, nama Flow.
0: Lagu Sanggup Aku nya.
4: Ingin ke bulan kau ya.
0: Anak maca ya, lu belagu, lu tiuk ke dia. Man.
2: Ingin ke bulan.
4: Kami tidak ada tiuk, nan mau belagu.
2: Nama sikit nama ya ke tiuk, nak Flow?
4: Ya.
2: Oh, no yang tori, yari miri ne. Belagu ke Limbang, isegi orang Limbang na itu.
1: Saya segi orang Limbang di miri sekolah di miri ya.
0: Tinunda yo ke bangsa Iban Noel kan eh.
1: Ya bisa campur. Bangsa nama serinya Noel.
5: Kenyah.
1: Kenyah denya. Kenyahnya.
5: Kenyah.
1: Apa ide kenyah ka? Apa ide kenyah?
5: Oh.
1: Indai de?
5: Bisaya.
1: Oh, Bisaya.
2: Oke. Okay. Ke pulai ke Limbang.
1: Oke. Okay. Okay. Kita terus ngau Noel ne lagu Sanggup Aku.

0: Mia, mana tadi? Noel, nah.
1: Mia, steady Noel.
2: Thank you.
3: Berapa umur Noel?
2: Okay.
3: 12. Oh, okay.
0: 12. Darjah 6.
2: Darjah
0: 6. Ya. Okay, SMK lah pelik ini Noel. Agak di Miri.
3: SMK semangat.
0: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
0: Masih di Miri.
2: Ya.
0: Mm-mm. Okay. Terima kasih Noel.
3: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama. Okay, sama-sama.
0: Ya.
4: Hanya tadi pengaruh dari Limbang nih, jadi kira ke ada utang di Limbang tuh, dah tahu nih.
3: Tak ada salah leka jaku Iban sebut ya.
0: Ya kenyah Bisaya nih.
3: Ya.
0: Ya.
1: Steady Noel lemai lagu tu, laban tu tinggi.
0: Ya. Pada di Flora.
4: Terima kasih kepada Noel kau.
1: Nah, menghayati lagu deh.
0: Udah habis lagunya, nama kan dia hayat lagi.
1: Nah.
0: Dah mulai Noel.
1: Okay, kira ke D udah, kira ke F udah tau.
4: Terima kasih Noel.
0: Flora nih.
4: Terima kasih kau ini ya, selalu nganjong ya.
1: Udah sedia lagu Flora.
3: Agi S gitu, S ukai S tiba dan S magang.
1: S magang kan S.
4: Saya pengari.
1: Okay, selamat aku.
4: Saya pengari.
1: Mesti
0: lagu
1: lagi.
0: Okay, Flo, nama lagu Flo.
1: Namanya S dulu.
4: Nih, namanya yang kecil S dulu.
3: Ngelak ke pengari ku bos.
4: Oh, ngelak pengari dulu.
1: Okay. Kita tahu. Tapi mesti lagu lagi, Flo. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
4: Lalu isi-isi.
1: Lalu nulis utai dia.
3: Sahabat kita.
0: Orang baru itu, Ben?
3: Tidak. Bapak kali, selamat tengah hari, bos. Terima kasih lah datai baru.
5: Ya, selamat tengah hari.
1: Baru kutai.
0: Yuna ingat aku, siapa nama ni?
5: Romeo atau Romeo?
0: Oh, Romeo.
1: Dom Romeo.
3: Okay, Romeo apa?
0: Ini gawai itu Romeo.
5: Pak Maru Patas Ngkelili.
0: Oh, di Ngkelili dan eh.
5: Ya.
0: Oh,
5: sini. Bapak ini entua aku lah.
0: Rumah hade.
3: Rumah Nancy. Maru Atas.
5: Betul.
0: Okay, lagu nama baik cerita.
5: Sari itu aku kan ngamai lagu Kampung Le Persiban lah.
0: Yes,
5: Kampung Le. Okay. Dalam lagi kak gawai itu pari dah.
1: Tengah malam tu minyak roti.
3: Okay, angkat terus.
4: Wah, kau tu angkat bertandak ya?
1: Enggak.
3: Tahu.
1: Kira Ibin kau bertandak.
4: Dia dah mulai keruduk. Asal berdiri kau. Lagu dia Ibin.
6: Menjauh orang.
3: Okay.
4: Satu, dua, tiga.
5: Satu, dua, tiga.

0: Okey, terima kasih Ngagai. Romeo.
1: Okay, I love you pengabdi hati. Yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
2: Sama-sama.
1: Udah terpulang ke rumah panjang ni.
2: Awalnya kesal hati itu ni dah.
0: Bos, ya, bos ya. Romeo, joko berdayuh.
2: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua. Ping-ping YFFM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat bergawai kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kireng ya aba daru aba baji-baji. Jadi selamat tanu gawai ne kita semua.
0: Tujuh ke bos MA.
2: Tujuh ne bos MA, DJ MA Kucing semua wala DJ lah. Bala peninga wife Amy Ban mega. Terima kasih ngagai kita semua support CK kita ya.
0: Okey. Ya. Terima kasih
1: adep juga. Sama adep.
2: Adep sama adep.
1: Terima kasih Romeo. Okay. Terima kasih Romeo.
2: Ya ya ya. Terima kasih.
0: Andu gawai ke?
2: Selamat andu gawai.
3: Selamat andu gawai.
2: Ya.
3: Okay.
0: Menantu tu rumah tu. Menantu tu rumah Nancy Marup atas sengkeli.
1: Ya. Okay ne.
2: Ya. Ada ingat tu tadi. Kan mada selamat hari gawai nuju ngagai Marup atas lah. Bang Kelili dia pegai entua aku lah. Bang Kelili dia
0: dah tak tahu ni bos.
1: Ya. Okay, yang kong berami lagi Romeo.
3: Tahu dah rantai orang ya. Udah tahu lagi temu orang pula ya.
1: Iya.
0: Masuk
1: korang lagi. Okay. Siapa lagi?
0: Okay. Ibin meh bedau deh. Nah, dah ikut nganjong dulu.
1: Ya,
0: yeah, berumban.
1: Pula lagi floor dulu.
0: Nganjong dulu.
3: Pula lagi floor dulu.
1: F. Pula lagi bersih dua berumban.
3: Agak telefon kita. Enggak bisa lagi floor. Nama ke dena lama. 084-353-224. Iya. Oh, 084-353-224. Ya, harus telefon kita nanti bedau. Belagu dulu sama Flora. Udah tau lagi nih, M.
1: Iya.
0: Kita sabar, Flora, belagu. Tapi lu ada flow. Lagu gawai ada flow.
4: Nak ada gawai tu. Nak lagu gawai boleh kini?
3: Boleh.
5: Boleh.
3: Telefon tak flow. Mujin nyambut kangen.
4: Sawa dulu mah. Sawa dulu mah.
3: Okay. Hello. Siapa baru telefon? Selamat tengah hari. Siapa tu? Cata kenyalian kita dia tu.
6: Selamat
3: hari gawai. Kak belagu siapa tak?
1: Augustin tak?
6: Judah.
1: Oh, Judah.
3: Nama lagu gawai. Nama lagu catat kenyal yang sari tau Judah.
6: Kerana ke BC ketika nama tau BC Free. Pulai tau
3: dulu ya.
6: Walau dah pulai
3: kemarin. Uli, ya ni
4: tiada dudih kita. Ini tiada dudih. Malam pun.
6: Dudih tau.
3: Sama sama kita. Ngari ke Flora atau ni Flora?
4: Oh ya, ngari ke Bintulu.
3: Nama lagu Judah.
6: Manggai kati.
3: Manggai kati.
1: Ya, manggai
3: nah.
1: Dah. Oh,
3: amat
1: ini
3: manggai kati. Manggai
1: bas
3: belapak. Manggai kati, you sentro now.
6: Okay.
3: Yeah. Oh, anak gua, ngantai dulu, berandau lah, kita pulau.
0: Nah.
4: Hari ini tadi Jodat.
6: Hari
4: ini tadi. Oh, hari sibuk.
5: Hari sibuk. Kira ngari ke Bintulu metau ne.
0: Hari.
4: Ya, ada kebetulan. Betul miri.
5: Enggak ada salah.
0: Bakal
4: main. Sudah habis.
5: Enggak ada salah.
6: Nama aku tetap di Keskre, Karawang.
5: Oh.
4: Ada yang main tadi
3: juga. Kalau bedau tuh Judah.
5: Ngeru.
3: Kalau bedau tuh tarik di dulu dia.
6: Aman ya.
3: Tekan ke dulu.
5: Hirup air dulu.
3: Udah enggak tuh Judah. Ngai ge lama now. Udah oke. Oke, serah ke Judah dah tuh.

0: Oke, terima kasih Judan.
1: Pura mah
0: tenar
1: deh di
0: Judan.
1: Music dari Mang.
0: Ba yo nadanya
1: ambiangnya.
0: Oh. Ada kayaknya aja. Pindah pun,
2: pindah pun dikit loh. Nadai mana? Asal nang pesor kan. Mana? Tanya ulah di dinga radio lah terang. Mana?
0: Iya, terang.
2: Terang di dinga. Tapi mana ge suaranya?
1: Au. DJ mah udah nyadi juriku lagunya
2: Kucing tu baru berapi muji beranda sudah. Okey, nyak ya. Hello. Hello.
3: Hello. Rida Isto.
2: Oh, Rida.
3: Rida Isto.
2: Minggunya kemarin bisa telefon Rida nadai. Minggunya tadi bisa telefon nadai, pedau.
3: Nadai, kucu telefon minggunya tadi. Nadai,
2: minggunya nadai. Okey, takas minggu tahu ya. Kau lagu nama Sarita Rida?
3: Ulah kami lagunya baru sini. Lagu Pengrindu nanti penyangkainya.
2: Pengrindu nanti penyangkai nih.
3: Nanti dah lah, nanti aku ngiga sudah.
2: Okey, nombor ngiga. Lirik kat dia aku ngiga bak TV kita itu sekejap.
0: Ngiga bak TV. Kira yang hari ke Kuching lah.
3: Hari ke Kuching, hari Kuching kesemalahan tu. Aku tu tadi rindu aku juga sama orang bermain penyanyi jauh kayak kendia lumayan satu ke ngimu aku raja bukulnya kita.
2: Betul.
0: Terima kasih. Halaman sudah sesukun sike.
3: Ya, mada aku selalu berlalu bak dia dini-dini aku rasa ramadha aku bisa aja orang mau aku berlalu. Aku tu menjadi pembuka kiri orang.
2: Dah menya.
3: Pengindu anda penyangkai nak?
2: Ya, bisa. Ya. Okay, dah standby?
3: Kira udah lah.
2: Okey, nyak ya. Sekejap aw, ya ge loading. Nyak ya.
3: Richard George.
2: Okey, ya, lagu Richard George. Pengindu nada penyangkai, bukulengga pengari kami, Hari Kucing, Rida.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, sebagai kawan yang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Ya, sama belajar sama di kawan yang genuan oke.
0: Okay? Oke, okay, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, hanya ya pemikir kita kawan Rudi ya. Carita yeah. Kenyalang sarito nih.
2: Menanya Warida
0: atau Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan Deden. Sikit selalu dekat orang belagu baru mah ke manyo asapnya dah.
3: Sekarang konti ya Pak manyo asap.
0: Oh iya, ngangau ke konti. Numpang aku pun tahu. Bukan numpang aku lah, depan kereta aku. Nggak jadi kengesan mencuya di Semarahan.
4: Anda rindang kita bisa sebuat benda belagu.
0: Siapa deh?
4: Siapa benda belagu tadi?
0: Oh amai, ya ke nyak. Anunya deh, nama ya. Ujung mula kundarnya tadi deh, ada ingat.
4: Ya, ya, ya.
0: Apa namanya Ben? Ya kepada belagu ini pada mana ada ingat kok?
3: Ngerbai tu mau pagi
4: ada sih ingat, ada sih ingat.
0: Awah,
4: ya kayak ingat ya amnya.
0: Udah kan ada ya, ada sih guys ya dah, ada ya meh.
3: Flora, Flora, Flora.
0: Ama, anda Flora pada belagu baru ingat ke nama ya.
4: Awah, mai aku pun baru ingat ke nama ya.
2: Anda Flora.
4: Iya, tapi cari semua.
2: Sempatnya Flora. Ya, sempat.
0: Boleh, still lagu.
2: Boleh.
0: Lalu kalau siang punya lagi.
2: Siti lagu. Dua.
4: Siti jangan tak mayu. Ila, lagu baru.
2: Kau mai aku 100 siti lagu tadi. Oh, nana yang siti nya.
4: Lagi minta bayar lagi.
0: Bukan tinggal 3 minit. Bukan ni nya buatnya dom.
4: Si gaya flow nya.
0: Mana lagu flow?
2: Ya, tu lagu ya. Ya, lagu ya. Kemayang Lindo.
0: Lagu Linda ni.
2: Ya.
0: Eva.
4: Gasap loh.

0: KL dah banyak. Dah cukup jam.
1: Agi kau bertanda lu habis lagu.
2: Agi kau.
3: Maka perform nyanyinya. Mea flow.
1: Perform nyanyinya. Lah Linda.
4: Linda kan tadi bos.
1: Lagu Linda nya.
3: Ari Linda.
1: Nama dia bian. Linda tadi. Ia ingat cerita kenyalang. Dia tak manuk slow. Dia manuk tetap ya. Kita berlagu Flora. You kenyak anda tak manuk.
3: Oh, selamat malam. Tidak malam itu tadi. Oh.
1: Okay.
3: Minggu baru ke mana?
1: Inilah tagih hutang ke. Minggu baru. Oh, pagilah uli.
0: Pagilah.
1: Oh, tim yang sama pagilah deh.
3: Tim sama bila.
1: Okeylah, mari sama kawan kita sebuat nih. Kira seminya lebih lagi. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban pada dari kami di Bandar Kuching.
3: Awak. Siapa temu ayam eh?
1: Tu lagi begulai engkau yang berbahagia. Bekas sapiat premier kita Kepala Menteri Sebab. Sudah dia tampil ke poster lagi kita semua berhati kena. Dua tusun, Sarita tusun ke Terubah, Pagilak tusun ke Dua. Awak. Kira ke ngelengkap ke program sikit kita dengar lagu tu segelas air lagu gawai yang berkial. Bye-bye semua.
4: Dapat tu.
1: Bye-bye. Sebagai lagu baru nak dapatkan jadi ke remix kita untuk PT 4 Seranyawa. Okay. Bye.
4: Bye.

0: Semulai Sejalai Ngau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Coba yang lalu ke semua bala kita ke mendiam ke atau ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisi siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngau kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sebedau kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi, aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang, penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ia siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak nua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kaum upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation takkan DCF hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeransi yang itu tadi pada tahun 1976 berbagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra yang Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbagi datuk tinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sarito. Ku tu kak nanya nuan yang berbagi datuk tinggi. Lama pengawal gawai kita itu mayuh dikait ke kita ngau pengawal kita bukmai. Pun kita kengintu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak ke pengingat nuan yang berbagi datuk tinggi. Nama cara orang tuai mayanya ngatur berundi yang ngiri yang bala nembia orang ke dia berumah panjai lebos tidak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tahun tadi boleh nuan kusi ke ngau bala kita itu.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kena bumai baru rumah panjai kami ada tanah payok nyalai tak kecebut aku tu ehnya pengawak baru rumah panjai ke berhidup bumai tanah bukit sebutlah joko reputia shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sedak nak dai kelenda mayo benar nak menulis lalu arinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu suba leban ari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai uliah nyangga semua ke guna diri sebilik ba sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyak lai aku bertanya ke orang tua eh bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak apai dak iho ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tua eh ya ke tampu sedak sedak madah apin bumai orang ketua eh bukannya berguna ke cara pejalai bintang di langit din. Dua iti bintang kira kena balok kita iban bumai. Bintang banyak kau sedar bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates PLAEEDES. Lalu siti bangsa bintang bintang tiga. Selalu balok iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak leban bintang ti sidak ngena cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak kita iban lebih banyak subuh kaya nyebut tayai tu nada besi jamban nada besi agu semua nama tai pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah au kemai biro dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya ke depin perhati sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayuh benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mainnya dekumai orang tantai beras sayang yang baru tumbuh dan nyak leban ratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke artinya hari akan ikik retisi langit bukannya pergi landai jadi itu artinya nunjuk kia dia bintang pejalai tantai ke bukannya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngagai kebuang langit kudanya mensang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temenin yang nak cak gundai buat buat pegawuk tu yang tacak buat gundai kita ingat tacak gundai ke reti yang kita nak nakkan ke dahnar yang datai berkebun langit yang kumaira tanggal ketapu ketapu tu selapuk tu kita yang kadah kenyak tu lula buah nak tanggal ketapu saya tanda ya tanda tip bintang tiga udah ya apa yang ada

0: Kau tadi bukit ke Tugal jadi benih apa terus buat lubang Tugal agai mansau dia ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul dan lu nugal nama minta banyak bintang tiga nyo ngelui dari kebun langit nyo kita nyo tangga ketapu nyo tupi kita labuh mah tangga ketapu tu tupi dah leka padi ba lubang Tugal ngai tumbuh magang dia sebut mayu leka padi nawang ke sedaknya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh ba leka Tugalnya ke semua batang padinya kurang dari batang padi kurang ke buah nyok alai iban becuan ke pejalai bintang hari penyiru dia lebuah sedak pin lupun ke umai berengkah manggul hanya pengap gawai batu pengap gawai batu tanya kita ke berengkah manggul dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumbai tupai nak mau ketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ngagai padi nya lalu pengap kena ngintu padi orang keliak banyak aja pengap memali umai udahnya semua tu ada penyeruk magang. Siti ke pengap, nyo matah padi, ya nyo kau mansau, berengkah kau ngetau. Nyo siti ke pengap, nyo begawai, gawai batu, gawai maliumai, gawai matah padi. Tiga renggat nyo. Penyeruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit. Nyo penyeruk ratuai. Lalu rinyo, penlebok sedap pengalaman kena ke padi keuliahnya lalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah caw leka padinya ndak semua boleh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lo datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau lepas pada dengan duang pangau atau ngacau semua tiap kena nyak pengalaman sih dah dah erti jauh kita iban bisi penemu kemara astrologi astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming nyak cara interpretasi iban beban ada kelindo bercuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedak sih dah nyok mai penemu dia kena ratuai madah ke kita kena tu selalu mujur nyalai nyok mai platform sida tanah bumi udahnya ketempuang sampai ngai maya kengin tu gawai nyalai disebut gawai daya tu gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulas setahunnya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nak like ceritanya bisik sangkut paut ngau cara tu semua kita mayo nyok mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apian tahun nulis tahun macam nyok meh cara dah kena agi cara penemu tuai meh penemu agi baru mapanjai nyok dah nyok ngelalo semua tanya re calculation semua macam nyok pengawal science nyok pengermai tadi nyok mah
1: okay, Rindu Mat terima kasih ke nama tu tak kena kunci ke nama kelebih kira ban biak baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul lu tanya nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas sedak mayuh bala kita itu nak nemu katik cara mayanya.
0: Lalu bisi kawal ngamain kita iban.

0: Ang mga pading anong, parang kahilban, mayang gasiang ka malayo, bapangko. Artinya, bubo bapangko, kena ngecak kanuang padi, awak ke padi kanuang sama serta terbera, padi serta nganuang, awak ke jarang teko ngecak, tiya, tayo mimet, padi tengah nuang dito, dia bertambah-tambah kanya, mayang tayo tau ngecak, yo serta, dan dia tayo, tau ngecak, nyo mayang, nyo mayang halai, tayo nyala pepai, awak, bak balat rusak. Mhm. Nyak maya iban berpangko.
1: Oh, main pangko.
0: Main berpangko. Kalau nda bisi. Lalu pia main pangko ati cara. Banyak guna ke tali. Ni maya ngulih ke. Utainya kaluang ke degagak de tali jadi pangko tali pangko. Si maya. Ti maya bulan salah. Datang temeran, kulit temeran yang lekat. Tapi banyak bulan kena, kita ambil kulit kaluangnya nyamai, nyamai titik. Semua kita ingat bisa kumai orang correlations of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky. Ini maya bulan, bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Yang bisa maya, hanya pelajar ketiban, ini maya kena ngegak tali ragak, ngulih ke tali temeran yang banyak dikupak. Lalu bisa ke maya, guna ke kayu, guna ke buluh. Kagak ke legar, nama yang ambil bulu, ambil kayu, kena awak kena bubuak. Nah, bisi kalender, kena lemai, tiap lemai hari tu kalender ibantu. Lemai hari nama bulan tumbuh, bulan pin tumbuh. Atulbah ya petang hari pin si bulan. Nah, lama adanya lalu pansut bulan, dah petang memang. Nyak kumaira kelemahan keli. Aho, kelemahan keli, terubah ya lino tiang dulu. Lino tiang, hari terubah, dan nyak kelemahan keli. Kelemahan keli, nyak maya, ti kita nginti, boleh anak keli. Maya keli ke pansut raja nak makai, boleh anak kita nginti. Dan nyak kelemahan bubuk. Kelemahan bubuk. Terubah maya kelemahan bubuk, maya tu, bulan mukanya, semua tay ambil kita itu payan kayu kena ambil kita bubuak. Nak memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisi yang banyak. Dia tu kan kita berarti kita merik baju. Kita banyak. Lawan kayunya nyilui ke kita ya, baru tumbuh. Kadang-kadang kau, kadang-kadang ngai. Tapi pengalaman orang kena nanam lada namun lah tidak ke. Ini maya merik baja. Tidak mendak gaya kentuk lada, penuai, daun mungkinnya. Penemunya nolai laban kita ya. The practical farmer is the expert on the ground. Nyalai penemu tuai ban. Mayuan dah bisa principle to be adhered to, ke guna ke dia tu. Nya lai dia tu pansiak bala saintis kati lai tu kenyak kati lai tu kenyak tu maya bulan kati lai tu kenyak tu maya bulan kati tu kenyak ya nya lai ke bisi penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant semuanya bisi penemu kita iban penemu asal dia
1: nya semena oleh dipelajar kari pun lebak ngutai ke desai ke sidanya
0: nah penemu tuai penemu tuai nak oleh tak dadu penemu tuai ke tampuang kita menak ke detu au penemu sayan kati cara kita berti ke tai ke nyadi hari observation tai ke pedak belum tuai ban mayanya subo what are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening.
1: Okay, kerana kebenarannya datuk tinggi uliah dikenak bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita mayarinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sudah nadai nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu membuan pemandai.
0: Tanya apa sidak
1: zaman?
0: Tapi sekolah nadai memu sekolah tak sidak nabi sih penglandia. Banyak oleh pelajar daripada kaki ini sidak
1: kenyang. Lalu ditampuang.
0: Lebok.
1: Saya aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak penjalan lelaki ini kita mayanya sebab. Yang juga lihat tu agak randau gawai itu tutup tinggi lah. Laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu. Yang kau mak kumpu pun mayuh gawai ke tidak ada temu kita tentang bisik di kerja akini kita jeman keliak. Yang kau nak lihat kursi kita.
0: Semua gawai itu bepun dari penyiru. Mesti akan itu gawai leban bok sidak banyak kari kenyap mimpi kari asai pada ratuai leban dari penyiru sidak lantang bok sidak sidak ngedu ke gawai tan leban gawai itu nak udah kerja siku leban gawai itu berguna ke tik bok rumah panjai gawai besar ke tu mesti berunding lah semua sekayuk rumah. Nyak lah ya. Nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak bawum dulu. Ke gawai besar kau kau gawai tu ke nyak nak bawa guna ke yang dia ke kemakai yang dia ke tupi ke jelu ke lawak ke nyak mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak ke nyak dia ke nyak awak maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit, naik buah belanggur. Lalu lama, mulai kerja. Gawai tu maya tujuh, bisik. Gawai, buat pengarap ketiban, sinya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkun tiang, nak semua berpangai buat penyeru tak kau tu suai aku leban tubuh kumpu aku bisik ngau hari Kamis bilik ngadu ke gawai tajau 2 kali gawai tajau 3 kali gawai hantu 2 kali gawai burung tengok dah ada kerja buat tubuhku mau kami sebilik ya. Laban bertanya hari runia tuai kena aku semangat semua gawai jadi intunya bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka aku laban apin ke gawai cukup tanya ngagai bala orang tuai kati cara orang tuai bergawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita. Artinya kita beripang ngau gaya penemu orang tua. Ngai ke ti sebarang kita kop gawai tegal kop gawai. Kita nak cukup atur. Taro ke di pintau kita nulung bekenya. Buat jaku tua. Nak cukup atur ni taro ke abang. Jangan nak abang ni bisa oleh nulung berkat. Biar ke simpul macam aku pandak lah. Jadi kita cukup atur buat menggawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyandiok sidok kati pekat kita dengan rumah semua tanya ke rumah bersetuju ke bukanya mana bisa tidak bersetuju bukanya mainnya dia kita ngelaban atur rumah. Mainnya dia tak berkeras diri. Nak tahu tak ngalah ke diri ke kita. Kenapa kita nak mengkait sempekat rumah. Kalau bisik benar ti gawai. Lalu pantang larang. Lalu mayang bergawai yang bisik. Pantang larang. Lalu protokol bisik. Ti gawai burung. Bawa burung ya ke Tanjuk, gawe burung penuh. Peraniri ke tiang di Tanjuk. Cara orang ngangau cukup piring. Orang ngangau ke semua taro ke datai. Ngangau ke orang pangau. Lalu pihak ngangau ke lang sengalam burung. Mayomnya pengawak ripiah. Bisa bergenang putih beliung. Berketebuang dia ke lalu nunu gramo makai manok mata nak semua ada tu ayah bekenya yang ngadu kenya lalu gawe ta jauh papia gawe ta jauh tu ngepengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tu ayah dulu subuh kurang-kurang tujuh ayah pergi din tulis ke Tajau baik pula ya. Tajau tu bisik nama pemesai nama ya, bisik alas, bisik menaga, bisik rusak, bisik guci, nak semua ni tiap ke pangkat kena. Jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil lembang ni mang. Ni mang lalu berguna ke orang induk masuk Tajau, minyak Tajau. Lalu berguna ke orang ke bisi penerbak nanggung tak jauh mansut kari bilik keruai udah pegawai nama ke tak jauhnya udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nyok guna ke orang kenang bisi si tanda udah bisi tai bilik si dok nak udah bisi membuat tak jauh si tanda nyok ke lambi orang ke patut ngambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai kita jauh ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan jadi lebih maya orang mengap maya ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap namok ketua maya ripih lah kan. Rindu kita ni kalau lepas nak orang tua ya. Banyak cara saya dah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayak ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rinuk dan ingau kayak kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun sama kayak ngabang orang ketua yang lebih lagi kayak rinuk ni ingau ke bergawai burung kayak ke si nyayat babi babi nyayat sugu semua meripih lah gawai mansau gawai itu nyayat cukup mesti ke bersedia ke semua nak ke uliah awak ke semua atur pengawak ke itu bila kaban belayar nak kini kodan adai nyayat ke sedak lentang din lentang lepas sedak mansang ngabang ngabas bilik ketinggal sida keti cara kalau kaban belayan kagi hidup ngintu nyambut sida lu keti bunyi timal mambang walau mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni semuanya mayuah mayuan hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau maya sudah kehidup lalu cara orang ke nampung bilik ke ditampung sudah ke depan ke orang ketua dulu subuhnya ke cara sudah ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat bawa timang lemambang lalu ngau mayuan mah ke rindu kita dengar jadi gawai main ripiah tu gawai itu bukannya tiyo ke mati adat dia mati tu mesai rebuh ada perantau kati cara nganyam orang nganyam adu ke garung orang gak sebayan korang berapa tunjang nak semuanya nitih ke ripiah adat mati nak mah mayuat dari protokol ni kita iban Jadi protokol tu nak tahu datang terkembang ke kita ya, mesti nitiah ke atur tikas adat tuai lebih banyak itu mati pada tuai-tuai ke dulu.
1: Aku rindu dengan wana nusoi ripiah gawai itu yang bawa kita tu tinggi. Lebih mayuh kita itu tadi nanti penelbak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai. Ya. Tapi abah aku bisa nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti buap ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari ini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di peda lalu jadi kepengingat gaban bangsa kita ke kati bak rundia man ibu agak tetap tinggi
0: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansiak nama kebuah kita pegawai. Siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai. Kita belajar pegawai. Itu ke cerita tuai. Kena, ya ke dengar ke. Mau tisir cerita ke. Dia dengar bala hari betulnya. Kayaknya berpengai bahawa padah raja durung ke ramanya. Ya kemayu ngatur meri ajar pegawai itu, pegawai itu, pegawai itu. Nak ke orang tua mampu penemu ke tampuan kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tau ke kita kau ngadu ke masuk ya uliap peda rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak ke video banyaknya ke filem barang cara meh ngau cara ke dia tu mana tapi jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut lah kan. Archive tu guna labantin lah dari record kita punya ke orang ketua ilmu pasal gawai yang nak dari record nadai tak kena lekat ke penemu ya dah yang ninggal kena penemu lalu nyau ti lekat ke baik ditulis baik ngau video ngau gambar ngau apa kena teng lekatnya mana nyak ke archiving ke jakuk ke dia tu mana penemu ke nyak ke awak ke siapa ke belajar anak ucuk ke duri lo tai tu nyamai oleh kita adu ke reference lalu ti bisi orang datai bertanya ngadu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke rekod kami tu mega ya kita le mandang kenyak ke

0: apa pengerami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengerami gawai ke tersebut nanya tadi jadi ke pemun kita yang narit orang datai nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyu kenuan tadi nah boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai lah. Kita nyu narit pengabang datai sidai berarti kenya kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
1: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Ya berguna ke suku yang ada semua tuai. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik. Berana umur antara sidak, bersetuju rundi yang kengadu kenyak. Ngai ke Tegal, Raban tu ke ngadu ketuk sekedak nak bersetuju nya pula ngagai tidak nak boleh berkongsi ke penemu siti. Jadi berguna ke iri yang tuai sebut bala ke magai politiknya mana hati sedak bersetuju magai pengawak tu mana hanya nyamai de suku ti nak siku dua ngerja ke nya tak nempuak-nempuak bekenya ke ya makanya ke kita nak tulis ke suku ngari Mesia Mayu. Hari cara kita ke hidup ke kena ingat punya mawak tu mana bayar ada kerja kita siku. Nanti kalau buka yang ngai kiruh bukanya. Ti kita madah ke mawak tu guna benar. Tajak apa kalau buka yang ngai kiruh. Waktu guna. Biar kita tempo ngerja. Hari kita ngerja, kita mesti bertanya ke ngai kita ada kerja kita yang nak beri panggil penutuai
0: jadi Siti hari utai ke patut di pandang ke kita lah ya bro ya. Bagian dalam tinggi yang orang mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dintu raban bangsa kita
1: lepas ti ulih lepas kita bisik museum balo ke museum kita bekal dintu kita bisik Borneo Cultures Museum. Enyo erti ja semua macam adat asal main ngau kenyo ke de Borneo tu bisi ndur ale kita ngkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ba museumnya sidanya bisi pengelandia bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tenyo ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih ti penemu sida rapas minat ke mumpul hari siti masyarakat lalu ke buka indah kenyaknya ke timpang ya
0: jadi nya guna ke kerja sama ke hari
1: nyalah ke medak mana kenyak ke hari kita medak bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita kena kerja engkau nak udah siliak ada kerja siti-siti organisation menggunakan ke tangkir ya sama tangkir sama petulung sama pesawat.
0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gau main-main asal kita kebuka mah Datuk Petinggi ni. Kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi. Ngena serakup kini, ngena cara kita ke berpikir kini kati daripada nuan Datuk Petinggi.
1: Tujuhnya mana? Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College. Ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pekit tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tak bisa bala orang ajar ngai ke lekau biau nyak terlalu tinggi ngau korang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nyak kita mesti nan ke tak kada kerja sida ngatur yang mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiriang lepatin nak diri yang kena nyempi dawa kau kita ada
0: betul dia ketika bisa di kemasang kodenya ada tinggi udah kita ke ngatur pak
1: lebih banyaknya berpanggai ngasapo ke balo hari sekolah leban dia tu ya ku keti bandajar bo sekolah primary sekolah secondary ngagai sampai ngagai IPG di Rejang din lalu bisi kohot bo UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke apa bila saya dah lecturer ke dia bisik pengrindu banyak tentang tubuh pin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayu lagi research mayu hutai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu dua aku lebih agak ada seratu mayu mayu hendak bala lembang mayu ngerikot yang sida mayu yang sida aku bisa ke personal library bawa audio tape yang bisa collection 40 tahun ya. Lalu ngau ke fotografi mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video jadi itu di transfer ke ngagai ke digital digital, digital storage bisik ke main asal walau lemambang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai namuai ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan ke personal collection ke nggak kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepan walau lemambang ke ngau bertemu dulu subak yang mayu masih dah, dah ada lagi banyak ke lebat baru tu nyu kurang sekurang mayu leban perintah dan meri peluang hari cultural symposium berengkah di tahun 1988 berengkah di Kapit berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestin Ujang lah tuai-tuai sudah ada Tuan Mada Glasugah semua ngau ngadu ke Dr. Steven Rudy ngau ngadu ke Culture Symposium ada kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merekod pengawak manang pelian semua macam maik semua perengkau sudah lupung gergum semuanya datai mayam. Lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik bala datang dari Muno dari Batang Kanyau hari ini, dari Kelantan Barat dari Nanga Sadap bisik sedap pangkat temunggung datang lemuai kalau bisik induk sikuk dan ambil ke landiak berpantun hanya bidang nama kena ada baik ke Bentulu like cross nama ke kita ngerikot cross cultural cooperation mujur Culture Symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing agar rumah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi di Sekutan di sebawah yang hari Culture Symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community yang uliah bergigak keti cara jalai nyimpan semua pemanah kita ke patut simpan dari segi budaya adat asal jaku mayu hama ya bisik nanya ada kerja lebih banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang ban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisa ditampung seminar kata cara tangkirnya ke tahu de kerembai kita mana dia tu lah ya.
0: Saka aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya. Dia kalau dia ditampungnya untuk ke dia tu punya ada tu tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar budaya kita. simposium. Kerana kita itu dulu terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biak baru itu. Ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop ke
1: kena. Nah, aku ingat ke dua perkara ke saya tiga. Tiga perkara saya ngerti ke dikingat ke aku. Banyak buat pengaktiban lalu Siti buat menokayana. Siti maknya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers no Iban Trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat Million Emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut sidak tu mati bisik tumbak ke di Singapura kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri masuk aku madu ke jadi hari itu aku beratur dengan majlis adat istiadat Datuk Nili pas semua tu itu kita iban bernama Tan Sri Linggi Datuk Ujang ada Tan Sri Datuk Celestine Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Amarugah Datuk Sri Rundi Kati Caro Kati Ngadu Laban Nami rangkap bangkai sedanya yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampayok kenya entah bersuju nami rangkap bangkai sedok tu baik pula kita de awak ke kubur ke bawa heroes grave bawa ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenya pin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban mau pantang larang kati cara kita ambil bangkai ko dah de kubur punya kebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut nya bisi tuai ambil awak kendak nang pina awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur nah ada tanam di tok mengimbai Sarawak Club dia Siti nomor 2 lepas ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau untuk tinggi tayub ada ke berguna lepas penglima rentap Siti hari freedom fighters kita masyarakat kita iban kemudian agaya lepas penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu kalau lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai makanya ketempayok ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubuh larung tang orang ke dan suam makanya mesti tak tahu dah bukai guna ke lutur ke nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sedak ke nemu adat lebih penglima rentap mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke ngagak lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu kata ada ada baso ngak cukup ya dadu ke balok kaban hari ni ada kamau ke aku nanya nama adat kena orang lebih maya yang mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke yang mati semangat yang lentang salah adu kita kita kurang basuh ngaya yang nak lentang hati kagak kita ti basuh kita cukup yang lentang hati dia boleh merik berkat ke kita ke kita ngadu yang ada duk ke si bau mujur dia kalau ngadu ke tu lah bakal ngadu ke fortress di Bukit Sadu adu ke Dato' Amarugah megai yang ngadu ke mai aku Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia akhirnya ngadu ke replika Bujang Timpa Berang jauh ke Bukit Sadu yang mujur adu ke dia cukup masa kita punya ngawak nada seneka nada melawak yang lain ripih adat teban tiada adu kita ngawak betul punya kaban belayan saya dah lantang ya kempuh mati lantang lepas dah dudah ke pihak kalau bisik benar kita ngau ati ke mana ngerjo pengawa asai bak kita bisi penglantang lah bak kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dan kerja kita au nyak meh mayu atau uliah disebut dengan langsung-langsung lepas bahawa itu mayu nak uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya langsung mendah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita yang nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke ngintu lalu orang ke dintu kita sedak ke lama dan adanya berkat lalu kita hidup nampuang babiliaknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu mena cara adat kita hanya di depan tangga laban orang tua bukannya ini yang nemu gaya digital tu bukannya anjung kita SMS kan ni nemu dan ada telepon yang banyak yang ada ketika cara kita terbaik ke mana biar ngapir yang kena cara kita ngadu ke transmission message mungkin
0: tidak ada tinggal ke kita
1: ada pengalahnya banyak rekam muntang yang pengharap kita dah tukar ni buah menak kelamak ngai jadi lepas kita muai semua adat asal kita ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan induk ku dengar jakut Dato' Amar Ugah dia miri madah ke anang lekau ke miri yang lepas maya gawai lepas jang dan atur duduk subak ya ke adat kelamak dia simpan awak kena nyau ya ke barunya sama dia kena anak madah ketuk salah tu salah nak tahu anak belayak tu galnya
0: ya sebenarnya aku lagi mayuh tak kakak dia tanya ke dengan RYG Datuk Tinggi tentang jam waktu atau serekat benar yang kan tuan bisa jakuk kakak ditinggal ngagai semua balap dengar kita kelebih lagi bukaul ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabah bangsa kita iman dan tuan maksud ke
1: terima kasih ya. Gawai itu bisa benar arti bahawa kita daya kena peluang kita ingin untuk gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kita nak cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari ini saya tak boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu nak masuk pemenar aki ini kita asal ke kini ke diri ke biliknya nyalai bilik ke dah dia nak tahu dan berita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti dah basa kita hanya di depuntang-puntang tegal laban mansam baru tu ke enang belayak tegal mansam baru tu nak tak nak kena ke tu ya kelamak mesti dibuai enang belayak ke nyak sama dah guna ke nyak berarti kita nyau asal ke nyak ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nyalai lupa maya gawai, into gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah ngulu pemancau temenggung YB mesti ngiring ajar ku ke mana tada daya sadang dia mesti layak teduh ke anang asuh mesti dak tu bersengkit penemu belayak ngapangan diri pikir tak ke mana. Nyalah jakuk ko merik selamat gawai, selamat gayu guru gerainya lah, minta petarong ibun kita, lalu minta petarong memujur ke semua pengawak ke Dato' Perintah. Kalau bagi Dato' tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jo, premier kita, mana benar atur, mana benar atur negeri kita mensang lawan rundang tuai mana anang kita belayak dan sukung penuh boyo. Lalu ngabalo pengari, balo menteri, kita mesti nyukung. Lalu temu datur, datur presiden, DO, titiah ke magang. Nyok me, aku merik selamat gawai, selamat gayu guru gerainya mai, lentang senang. Lalu merik terima kasih, saya terima kasih bagi RTM, kaditu, bagi balo kita, balo kaban-raban-man Monica, balo tuai dari pengarah itu, semua staff dari technical, semua technical division, okay, megai video, megai kamera, semua ketuk ke, ke bersetuju ngadu ke Randau. Terima kasih dengan anjay ibu, terima kasih anang itu perancang balon biak kebukai menunggu. Anak takut lagi ngagai sedak kebiak. Maik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang. Lalu hari terpawah rundiang, sedak tahu tersat. Hari sedak tahu tersat, pansal sedak tahu nyau, jakuk sedak tahu nyau, kasih ke sedak. Maik kapo-kapo, kiok kendak ke nyau ke. Maik jadi kita ngadai dua belekat, kita bisi adat, bisi bansa, bisi jakuk, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih ya berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak, Nuan, Jaku Lalau, Nuan, serta Jaku Perangsang, Nuan. Ngagai raban bangsa kita yang lebih ke Medak Tua Berandau, Pak, awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, kau pengelola, serta pengerja pengawak, Pak, RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih, Nuan, berbagai Datuk Tinggi. Kami bersampi, Nuan, diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun, serta seluruhan mansang dalam pengawak Nuan sari-sari. Jadi balap ninga, kau balai kita ke Mayuh ke Medak program kita itu. Beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ke kita. Lalu nyam menaka Randau aku gulai kau yur bahagia Datuk Tinggi Dr. Afreja Buana Numpang yang nyam penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam Randau kami doai. Tebal lagi ngenang pengawak gawai kita iman. Sampai bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.

Semulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat Ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak, 34 Seranyawa.

0: 101.3 MHz. Terus mulai program.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningap-peningap YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

ya, mai ambai pulai kawai yang ke bisik bala kita ke mendiang ke YPM benung berantu jalai pulai ke menua jam ke dia tu. Harap ke berjimat ya, laban jalai alun kita pelabak ku tentu bisiknya ke sekut ya. Laban mayuh mereka orang ke mulai ke diri ke menua ke sarito. Lalu pihak mereka beli ke barang, bisik mereka mindah ke buka ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi kita ke benung deriba berantu jalai ya. Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM. Kalai pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita lagi bergulai jam ke penudi rentak ngali hari. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita. Nyurumpak hari gawai kita ke sari itu dah 30. Tinggal sari pergi lah lagi ya. Ini lemai pergi lah kita ini sudah dekat malam mantar gawai ya. Okey, bisik megak ke udah lama datang di menua. Harap ke ulih bergulai ngau bala kaban belayan diri sebilia lantang atim hemaya ri gawai itu ya. Okey, jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu gawai. Tu ari Richman Ucung Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai megak ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri, Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Aku Cigu Tubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Smoking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami dari YFM Iban di Kuching.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Kita kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik dah utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku gak nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Suyaman.
2: Terang tertawan hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, berjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, Kediatur Bar SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pihak megak pengerama itu diharap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala ketai kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupengendiri ngai ku teh kena mana taunya di pak penghidup kita yang siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawal gawai dayak besar ngau ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kuda tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuh pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan ada milia agama yang latar belakang ngau magang itu gawai dayak ketika tahun itu jadi kena pengujuan kerja aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Okey, selamat ngintu gawai hari Raban Kuaya TTP ya. Mai jam kita pukul 5.20 minit lemai. Lagu dia kena merindang kita ke agik mendiang ke YFM ke lemai tau. Lebih lagi kita ke tentu pelabak ku benung kiro hajam ke dia tau. Ninya ke begagak ke pemakai ruti. Dia kena kita nyambut dari kawai. Lalu pihak megang ke nungak bala temuai ke bisik udah datai. Lebih lagi bala ucu bala anak ke udah datai di menua jam ke dia tau. Jadi ngarap ke semua utai ke digagak kita yang muncur. Nadai penanggul lebih lagi kita bangsa ke benung nyedia ke diri malam pergila tentu kita dekat berserumpuk nyambut mantar gawai malam 31 hari bulan nur kita yang tadi ngirup air pengayu. Okey, jadi ngarap ke semua meh utai ke disedia kita muncur di atur kita. Okey, jadi bak jam ke penudi rentak ngali hari tu. Tentu berperindang kalau lagu-lagu gawai kita nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 6 lemai bakal selama kita ulih mendiang ke sada lemai ya. Okey, tu hari Ferris Leo ngau Richard Lee berbotik maya gawai.

sing hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kaki kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

aku tu Pita Juman Nenggah, tahun kedua balik nama aku tu Pita J, hari rumah silai skim sekarang silia satu. Siti pengawak kade cerita ke aku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari akini ite kelia kebuah pia bungai jarau tu besaya merti besaya matuju ambek kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kangirum surat di kemaya tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah cerita sida aki menya besaya matuju ya kelebih lagi bungai jarau di kena sida ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang ba nya tersang tau ke ba panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemuat tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu tekaluang kini utai ke lemik-lemik lah uli ada rawat kita kena lungga orang ke ngerawatnya ukai ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang kekelia sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisik mendak temukuk talinya tadi tiga 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lalu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya bakal duko gak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi penaik tau ke sidak nyangkah nyebab mau pala tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguat bunga jarau tu tadi.

tinggal lah pengawak kita lama sopa laban orang ke dulu keliak nyawa habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebilia sama merik selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat hari.

Rasa Pati yang Bunga Jara Wari Ricky Anderson nama kak lagu dia kena merenang kita ke lemai tu peninggal ya. Nyau tak berasai kita nyau datai berpengujung segmen rantak ngali hari. Terima kasih kita ke udah pukul lain dengan aku Sam kenyari pukul 3 ngali hari tu tarik ya. Maka selama pukul 6 lemai tu lagi kita terus pukul lain segmen sada lemai. Jadi terima kasih semua. Harap ke bertemu baru bawa tabukai. Dua buah lagu gawai maka kena merindang kita ke lemai tau. Tu lagu hari Stanley Pua ya. Ngabang ngakai Wai Sebrai. Ditangkan ke lagu gawai hari What Meat. Udahnya lagi ya. Sama lemai bertemu baru.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pia megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kia. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang memenuhi USA, pasal julu hati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, ianya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau ke penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dah pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempuh kita. Yang gi Allah ta'ala. Baka semua tai buat dunia inyau tu. Ia seminak inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh meri penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Jules tua bertemu baru ya, nanti sebut orang putihnya meh, nanti sebut kita Iban Jules kerana nyak sudah tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ya guys Sam sudah mulai dengan kita hari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita mulai ngaku min. Jadi bahas segmen sada lemai kita ke lemai itu peningah jam ke terubah itu enti nadai penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke bah hello why kapit ke lemai itu ni hab gulai dengan pengeluar program kami menti sigeh. Nah jadi udahnya lagi aku dekat ngatai ke pesan berat ke BC di terima kami baiknya dianjung kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya pukul 7:30 lemai itu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai. Jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai aku dekat anebah ke kita atau ke nanduk baru Siti program Nembia Amit Kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimbai dengan hari gawai tu nyak meh utai kedekat di bayi antimian pedak bala peninga Nembia Amit kita pukul 8 malam tu lagi. Nyak kalai bala Nembia dengan bala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC ngaga program hari gawai tu ke pragawai dalam minggu nyin tadi ni sebab pemisi sekolah. Jadi aku apa lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nembia Amit ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar mega ba radio YFM Iban. Hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkap ke sarito kelebih hagi 30/5/2026 tentu bala kita benungki roh nama berita bala peningan Nembia kita kelebih hagi Nembia Amit antimin ngarap ke kita nyaga penglikun ni lebih maya kita ngapa pai ngoindai to ke gulai ngabala kini di rumah panjai. Jadi sebelum kita ingat ke berita kedekat dikunci ke DJ Menti by Hello Y, kita berperinang dulu untuk lagu Bujang Panggau Kenang Ari Madeline Minggu.

0: Nona Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu Nona Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu Nona Mary.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Okey, nya frekuensi di Kapit. Sekali lagi, bersama lemah yang kepala peningat kita yang kena baru aja tune ke frekuensi kita jam ke dia tu. Bekal kodah di padah kaku tadi peningat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM di Kapit. Buat hello, Y kita ke sekali tu. Bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
4: Ya, selamat lemai Min. Selamat jalan ke pengawal.
3: Ya, selamat jalan ke pengawal. Nih, ya. Nama berita.
4: Oh, berita dari info mana tu? Nanti kita bisa ninggal, bisa capu-capu Min. Kini Min tampon lah, meninggal kebenar ya tu. Min ngam-ngam meninggal mayu. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore itu.
3: Ya, nih. Ada gagak nanti.
4: Aku lu pemisi. Aku laban ke tahun tu supaya aku berapa tahun tu kudah main main.
3: Yeah.
4: Nu berasa semak nak ke menua laban jala itu nu dan untung ratai kira sejam setengah. Udah ratai kami baru rumah panjai na.
3: Sebut ke dia nama rumah panjai itu yang kau orang kau.
4: Sebut dia abang na.
3: Aau.
4: Aau kami ba entau aau di tu.
3: Yeah, nyamai tu deh na.
4: Aau cerita tadi alun untung baru wai. Nyalai ku nyebut.

0: Ya kasi kenapa ya antara anak kerja menua jauh deh.
1: Amat.
0: Lama nak pulai. Nu mayu dua baik. Maya nyala ke beli kuah. Kau nyapa nemu aku.
1: Ya, kau aku pia menti. Ngan nyadi kan anu nu ku deh.
0: Anak anu sudah tua ya. Dan kalai nu dah datai dan untuk mengetau. Sari, saya menikah kalai nu pasal.
1: Nak mau. Au, ya. Masa, ini ne.
0: Ya. Au, kami sari itu entawau itu laban itu mayu rumah panjai. Bapai ti akup deh. Sikit udah ramai itu. Pulu setak putih setak nyen superai. Nudah betebeh ke nama Bukitai.
1: Bisa ke medal Bukitai.
0: Au. Nanti bakal dena patut ke semangatnya. Sikit udah kekebeannya dia baru wifi ko.
1: Ya.
0: Au nya meh utai ke sama di perhati kita lebih ke jam kerja tu. Du semena. Nanti bakal kami di bagian menuan tawa aku berkongsi mimin eh. Sekedar hari program tau ke atau program ke bisa dekat dia tu bahkan menua kami di Entawau lebih lagi pergilah 31 hari bulan dia bisa pengawak ke dikumbai kita ngalu ke pengabang ni min udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri kerana yang megak dekat dia tu malamnya bisa bermain main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit bala kumang kelihang anak min usai ke pekerja ni macam-macam ni unggul orang saya tuai ke bisik dia tu jangka aku rumah panjai kita ke buka bukai maka pen bekerja napa ya ni minak aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai bukai pen bekerja agak jadi 31 hari bulan bagi menua kami di Entawau munyek aku dia pengawak ngalu ke pengabang dekat dia tu jadi benar ne nanti bakal aku tu laban mayu rakyat berbaik ke depan itu hati ne mayu nyak me pengelaja pangsut
1: aman ti ente namanya gawai ngan nyadi geng rasu aku tanya
0: ya ni mayu tu ke rasu nya ente sebut ke kita itu ke gawok gawok sebesar-besar nya nak semaya ne laban kita berarti ke orang ke gawok besar nya no 5 10 tahun baru bisa kita ke penyak napa ya jadi nanti nyautainya bisa berketau limpian tahun kenapa gawai dia pengawang alu ke pengabang bisa dia tu utainya mana yang ambil ke mantai ke pengayal ngepan kita lebih lagi kita bangsa ibangan napa ya ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena begini ke ngepan sedak kino sedak ke lelaki baku utainya cukup mana ne jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjang itu bisa ngatur bala tu rumah saya kepunya dia tidak perlu entahnya nak ada pun kari sidak ya tentu tanya nak nyadi lalu mega gempung selaku hari genap rumah panjang tapi ya
1: ya mantine
0: ya ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjang gua pasal pun pergi lah orang lalu ke pengabang hari penaik sidak ya dengan aku nikik mesti basah hakinya ini sungai air sungainya nikik ke atas rancak masih dah tanya dia tak yaudah pada siap ni berkenih
1: iya ni pemak kesebut bergawai tu denti sikit temu kita rami nyana mau dah bergawai nengku deh
0: betul nyak meh bakal kami sebilian eh kami kerita kami sudah mipal ku oh udah berengkai atau nama dingin lama tu tata kamu pun ngabeng meh
1: aman ke denti itu kebukainya kira ketusia di belakangnya nge denti
0: iya nyak meh nyana nana ngawaknya iya jadi sikit udah mampu kira dari empu 8 maya tu mega kita dari Sibiliak boleh bertemu buku lain dari Sibiliak ya ke jauh sama-sama pulai tau meh peluang ya napa ya
1: pasal kapit pelabak ku udah puang meh
0: asal saya ku laban ku kemu puak dalam karena pukul 1 tadi agi bedau jam saya muak ke lemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
1: puang neh
0: au laban sari tu udah berancang penuh kena rumah panjang napa ya
1: au
0: nyame cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit kita ke sari tu min ngamegap ninga mayu selamat tu atau ke seberau tu sebulan bulan tu ninga cerita mantan gawai sa ke bepasal cerita KCF napa ya sekali sekala sekali sekala mai report mai hari rumah panjang ini napa ya
1: amat kada ke bisi lain ku de
0: betul nyame betul betul min nyak pan sisi hari pemansang ke nungejang ke menua atau ke nunduang ne lain ke bakat tau ne nu asai kena ke pasal nu asai kena dia di rumah panjang atau kayaknya nu bisi lain pan jangka aku nukang ngumai. Salah aja aku sih, tekuat gaya lain di rumah panjang
1: Ya, nepi ya. Ya, nepi ne.
0: Oh, ya.

0: Ya, men. Min, tai ke ulir dikunci kasku bayi lawai kita ikat kali itu. Angannya aku meri selamat hari gawai yang kita sedili. Selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM. Jangka aku kita kino tu udah belabuh ke ruah tu dini dengi ro.
1: Ya, mak ni bersebut belah dapur ni kenganta nyana ke bisi pengrami baka malam
0: lagi baka kita. Betul, betul. Sari baka lemai tu kami sami pa aku. Munuh ada rembo mengintu tu belakang pergi lah. Ngai kami, kami jadi pengabang deh. Udah kayak jadi pengabang. Mesti nanti hari kami nak ngintu tu. Nama ada kami ke pengabang.
1: Tuh.
0: Kayak ni bukannya ne.
1: Kok ni kengengai kan selalu ni ku deh.
0: Susah apa mempunyai ini? Kanan untuk wo. Malah benar. Okey, hanya hari aku ke sekali tu min. Semoga peningkat mayu di YFM. Selamat hari gawai sekali lagi. Namun ku gini yang boleh dia ni ya. Tahu bukai ke ni ya.
1: Okey, sabar anti ni lama dah lagi.
0: Ya, betul ke.
1: Bapari dah lagi. Okay.
0: Betul, sabar. Boleh ngenuan di YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai, selamat berjalan ke Pawang.
1: Okey, sama-sama.
0: Kayu guru gerai nyamainya.
1: Sikit nyak sampai nanti. Okey, terima kasih nanti. Ya, sama gawai mega.
0: Sama gawai.
1: Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigi pelabak aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita maka ke malam tu pelabak aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak dia tu kelebih haya agi ni bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya cukup rami ke ngantik kita kenang ya udah bisik perambu kelebih agi bisik ngatur mayuh macam program rumah pengrami hari gawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pinga datai bawa andur aku ngatai ke pesan berat ke sekali tu nyadi tu pesan pemati datai ari mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai bak kampung tenggelam semunjan 30 bulan 5 enyak sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, Kampung Lebur Gedung, Kampung Penti Semunjan, Kampung Ruan Seru, Kampung Ensika Subuyau, Piamega Kabam Belayan di Kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Subuyau Ensengai, Kampung Sungai Lingkau, Munggok Sabun, Munggok Ai, Kampung Tanjung Sab, Menat Ulu Ngoilik, Kampung Mangka, Kampung Tengan, Kampung Sungai Paku, Kampung Sabang, Kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, Kampung Mugah, Kampung Steman, Kampung Keniung, Kampung Munggok Lalang, serta Kabam Belayan ke Ngelala, Niang Sedua Anak Nawang. Yang sedua anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi mayang ngubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke bak pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Cegu Piut bak nomor ya 0113694-8180 tau ke nombor telefon Japit 0199716752. Aku maca baru isi pesan tu tadi kalai madah ke sedua anak Nawang ke udah nadai sarito tadi lalu dekat di Sengai 31 bulan 5 2026 serta dekat dikubur ke 1 bulan 6 2026 agak pendam Bukit 5. Yang dipenderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113-694-8180 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali itu ianya pesan ke BC diterima kami datai ari teruma John anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemarik bahak Spital Seri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kabahan belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuk, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temudu Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggo, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, biar megak kaum melayan ke Bukai. Jadi bawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Mayu malam 30 bulan 5 2026 ianya malam tu baru mayampu di teruma John anak Ili lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang udah nadai kemarik 29 bulan 5 bak Spital Seri Aman. Jadi Niang Serina anak Ili dekat di Sengai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 ianya baru mayempu rumah terumah John anak Ili serta dekat dikubur pergilah 31/5/2026, okay, Pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabo. Jadi pesan ketiga ke bisik di terima kami megak kagi ulah dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak nawa udah nadai kemari 29/5/2026 serta dekat disenggai bebala mayu di Lubuk Pako Nanga Batang Seratuk dot kena 30/5/2026 ianya sarito lalu dekat dikubur Pegila 31/5/2026 yang Pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabang belayan ba rumah jerah di se rumah laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua barumah, rumah Daji Engkudu Baruah Sebetan, kabang belayan di Supuk Ruban Bunu Sekerang, rumah Patih Sedan Seratuk, rumah Andrew Kuliah Nyegara serta kabang belayan Kebukai kena uliah dirin tai ke dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak udah nadai ke mari. Lalu dekat disenggai bebala mayu di Lubuk Pako Nanga Batang Seratuk 30/5/2026 ianya sarito lalu dekat dikubur Pegila 31/5/2026 ba Pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi berita kesilih lagi kita tahu bertelepon ngagai nomor Ugat pak nomor ya 0112910-6593.

0: Nya tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi uliah di tanduk aku bah sada lemai. Jadi itu pesan berantu niang kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi pesan tu diterima kami ari jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu niang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga tau ke pengawak berantu tu dekat di atur tau ke dekat di intu ba bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu ngau semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi inti dekat nemu penerang ke sila agi berkawa ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru duit tek nombor telefon tu kau lihat di giga kita. Tidakkah nemu ngau silik agik berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531 013-842-0531. Pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi agi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali tu ianya pesan pemati Stephen anak Dado. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak Dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke stipin anak Dadu udah nadai bak spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak Dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipak Bintulu Kapit Ngau Miri. Jadi pesan tu madah ke Niang Stephen anak Dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sungai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergilah 31 bulan 5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertelipun ngagai nombor di bah anak Dadu tau empu bak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak Dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau sili agi bekawa ngau pengawa nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalaya dekat disenggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut digigak kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi sekedar pesan ke bukai ke sekali tu peninga kebisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya hanya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut paket tiga berumah Poai Sebemban serta kawan melayan kebukai Tinglala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak yatu ianya dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026. Dipadah kepada itu merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6 bulan 6 2026. Jadi kawan melayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang kesiliak tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nombor ya 017-797-6347 Hillary anak awil 017-797-6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5 bulan 6 2026. Jadi dekat nganjung regang ianya 6 bulan 6 2026. Jadi ianya tadi berapa itu pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau, Niang Keluang anak Gau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutong dua berumah Melugu Skim, Melugu Tekalung, Puai dua berumah, Bayai, Kelawah, Angkramut, Indonesia serta kawan melayan. Kebukai Tinglala Niang Kelung, Anak Gau, Toko Bini, X, Tuai Rumah Kiang, Anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tak bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6 bulan 6 2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang tisilik tak bertelepon ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah digi gak kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, papa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadungi tu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi, ureh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru, gerainya mai, lantang senang, nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Okey, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berduruk ngabang neh. Jadi kira kagi nampung Siti dak gi pesan ke oleh di baca aku buat segmen sada lemai. Jadi pesan berat tak kerja aku gerah oleh di baca baru pergila neh. Kelebih lagi awak pengerak pagi. Jadi ke Siti tu peningah ianya pesan gawai antu datai hari lenya anak ngabung atau ke inai nuja madah ke adakah berantau ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak Mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai Maya 4 bulan 6 2026 tau ke Maya gawaian tu tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pian mega tak bertelepon bertanya ngagai teruma Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung atau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apaya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai Naya hanya Liah anak Mawan. Jadi bala kaum belayan ke jauh dipinta datai tumu agi ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke Siliak kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangka pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita dengar ke lagu dulu Ari Angela Latajua Anangka ke Intan Aja.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-amai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Gai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

Lagu Kadibai Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Ha, maya gawai ne angka kita BC dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini bisi dekat berandau ku kita ini bertemu bisi dekat ngatur adat kini lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Lalu ya kita bangsa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mayuah milih maya rigawai nur berami jadi melaki bini tau ke melah pinang ku kita ini laban maya rigawai sikit ditemu kita mayuah bala kawan belayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Ngarap ke pengawak menjadi laki bini tau ke kita ke deka Melah Pinang deka Rami maya gawai tu mujur diatur kita nah. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peninga alai nur kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban di Kuching. Jadi aku lagi terus merindang kita mai kita ninga lagu ku dah dipilih aku baiknya kita benung dalam kereta kini jam ke dia tu angkanya lawan kini pemisi dekat mulai ke diri ke rumah panjai tau ke kita aja tadi abisi pengawak kena boleh di seliah kini ngasuh kita nurul dari rumah panjai pulai ke ngagai endor kerja ne lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.

Pengeluangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti meliai hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Sama lemai peningam gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 30/5/2026. Jadi ke terubatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansiak sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerongkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami Ari Gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benda ngemerat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia tinjeng kaum Sarawak ngau Sabah. Ia madah unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedap pemansang di pejalaika. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita udah pengrami nasihat tanah bangunan Indo Upis Pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito Tading. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansia serta patut dipejalai ke ngau cara berenggan. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngap pemansang teknologi ke diatuk, mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif enti dibanding ngau minyak fosil kelebih agik bau market kuasa global ke enak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bau randau berkawa ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai revision timpuh panjai Sarawak dikena negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralisation ti benung di perunding ungkup NKIA mandang ke model pemansang ti kolaboratif agi ngau merik pangkuk pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung juluk penderbai ngau ekonomi timpuh panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penderbai rantau tu dikena nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke jagonya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok bak Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke awamnya megak berandau ke sekedap perkara strategik berkawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia madah randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak, tiniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja obligation service langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempung kagi tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak.
Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin, BC Megak, madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia, Anthony Lok, merambu Air Borneo, berunding ke Pejalai Komersial, ungkup penerbainya ngenak bilun ATR-72 di BC Diato. Kita datang benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminak ngericah ke pengrami Ari Gawai ajak tang megak nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilik komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagawiin mada ke program tu diatur megak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke mayua macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami Ari Gawai. Ia mada pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah diketuka ketegal pandemik COVID-19 tang diatur udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami Gawai Dayak. Datuk Seri Roland Sagawiin mada munyinya lebih berjadi pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalan ke pengawak mutar ke penangguh air bakanan menua tekuk Pasai Sibu. Nitya ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung diperjalai ke ngejampat nyengkau menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang payip ke pantis buat kandang endurnya. Raban sidak Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, Raban Sidak berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedak perambu atau ke strategi tidak diperjalai ke bak timpa jelania ngau panjai. Tuk mungko projek loji air bersih akut rantau panjang, ngangkat ke pemanah loji air bersih salim, ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru ditekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat, serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di kandang menua Daro, Mukah Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kagi dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 diatuk benuang di pejalai ke. Tu dikena nyedia ke servis pengerai terlebih lantang lagi modern serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitiah ke penerang Upis Kejar Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelengi. Skop projeknya yang kaum ngagak sitik blok klinik pengerai jenis 4, 3 blok quarters flat kelas G, sitik blok quarters setengah kelas D 2 teringkat, sitik blok garaj ambulan ngau 2 blok rumah pam serta megak perengkah guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke Berbida Upis Kerja Raya JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kuda jai bak sekolah SK Datuk Bandar Debak. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 diatuk benuang di pejalai dikena nyedia ke perengkah guna sekolah tik lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngoraban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukong ke bukai. Projek tu udah berengkah dipejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu disadang tembok kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ilang.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model diesel retraction NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6, 30 bulan 5, 2026, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Jalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu, nyadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pen mayu.
1: Mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, tepupun bakti kita. Nobak kita iti bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyiku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nadai jakuk nasib. Tambak kita iti harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemucul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okeynya tadi munyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles Ngau Moji gawai selampur negeri. Ya, berserimai dengan hari gawai itu peningah. Kelebih lagi bala peningah nembiak min, anti min datai baru. Mak kita mending serta medak bak Facebook tanduk program nembiak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kalau saya tak bisa ngatur penggerami pra gawai. Kita boleh medak negeri ini. Bak Facebook YFM Iban tanduk program nembiak min tu lagi. Ne, hanya di bala peningan kita kebukai engkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita kenang nak ngintu pengrami hari gawai engkanya bisi penangguh kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seruran gerai napi penguji pian mega diawa diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai. Kita ke dekat pegawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai kanya gi sino ne peninga. Ya kita ke benua berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ne pangkuang ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira ke buka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambi penusah angus uleh diseliah ke kita ingat cara kebegenya sejam sekali pentau mega ne hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambi sidak ke berpandu aku tanya tadi nemu diri benuang berpandu ke puli kini benuang berpandu ke tabas kini kelebih lagi dikena kita nangkira baka ke malam tu angkanya tumu pergilah kita nang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai. Jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita medak Facebook YFM Iban medak tanduk program 6 biak ambil lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Medani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embua perkuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binet Anabakum, guru besar SKN Ngambua Song. Aku dah gawak baskula tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengelama sekolah tu didirikan 61 tahun teudah bisi 16 ikut guru besar. SK dengan buah tu ditempa siko uriban orang buah umpu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuah umpu ianya menua ambuah manap lijau ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan ambuah bisi 61 ikau hari prasekolah nyentuk ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau bisi 17 ikau lalu disawup 7 ikau bala AKP. Penguliah nemiak bak pelajar batikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa ke sekedar datai bak tikas TP5 bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita pekit berlagu penguliah nembiak datai bak tikas bahagian lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal perjuak tinggi pekit Belanda ngau tibukai penguliah nembiak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan buah tau nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun tiada karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajar di tau terdiri dari kupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai hari menyuruh bengkeh menua ianya hari Sabah perayaan kedai pahang ngau menua Sarawak tumpu. Pihak mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar telati serta bagas. Sidak yang oleh merek penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita ane rindu yang menuju pemansaan. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi nuju bala semua kitai. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Buah Song di Tok, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah Tok. Mia jema moden Tok nade saleh kita ngana jaku bukai tang anang sesekali kali kita ngelupa ke jaku asayo asa kita lah jaku Iban. Jaku Iban Tok pengeraja bangsa. Kapa kita nangi nanti ukai kita kena biar rebak baru tingetan. Sapa ge ne ya. Pia aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anak malu berjaku Iban bersekolah, berkelas serta bermenua bukai. Dikelala buah hari langgok, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di lingkar kita lebuah berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi bersekolah aku di tu, cara ngemansang ke meransang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pia begak, pengeraja hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku kita pun bisik program agak ada tu bahasa sekolah aku ditu hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bitam wow pergi pergi kantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban Rino aman Alan ni biak ngau tai bakato deh. Sige ditanya sida belama tetiap tahun. Makin hari jaku Iban maja hidup, maja mana serta mansang ketega bisik penyiro. Pemerat serta pengerindu ke jaku Iban ti uka semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Petri. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah matahari.

0: setelah matahari bisa 17.06 ya. Bisa siko jigo, siko bibi.
1: Begini.
0: To wanami, to cegu jisiko. Udah nak, aku dekat madah kita dewan makai sekolah nangak, SK nangak umur. Ya tiba betul asrama lelaki, sida ya bisa 10 iko lumia. Jadi, pihak kanan kutu, dewan makai kami. Aram.

belakang kota bersih pengenobongulan kelas kami. Udah tergai, aku kengemai kita agai kelas tahun 1, magai kelas tahunan. Harap. Sebab, khusus umur sekolah kami. Harum kita mendapatkan alam.

0: Datuk Bob Mike dalam mengajar kelas pemulihan dengan kelas tahun 3.
1: Tahun 2 tahun 4 agak tahun 6.

0: 15 tahun 5.
1: Kalian berdua

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, sama semua, banyak nurun dekat senang.

0: Tak tahu kami bersedia depan nurun sekolah.
1: Pagi.

0: coming bodies coming late.
1: Yeah, we're late.
0: Sama lemai, jatuh kau berudah kau balik. Udah pasok, kepala kawanku berlaku di garis. Udah telegai, kau mereka berbaris, makai. Agai, dia makai tangan.

Hi, come on, mate.

0: Abah jaga Karina. Jaga lo.
1: Abah mati bekanya mega nanti kita bisa ngembuan anak mai yang abang ngadai pertang rumah lelaji kami itu ngai ke kita parai pengadai tangkau beriti mati babi punas udut lus mano pemarani anak nusi dengan anak mada pemandai na ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam on the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada

0: acara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pegawai kita, Pak SK Nanggap Wow, Pak Kakek Sarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
1: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.

0: Kuom, Grup Sa Sken Ngambuang, Muri. Selamat Hari Jawa Naya tahun 2026. Mbuah Kotanku, Gayo Guru Gerai Nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jaga Anak Kenal, Guru Penolong Kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

lah median lebuh maya ati betelai. Angkanya maya rigawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne. Angka terpedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peningah nyau ke mangga ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh ha dor kita dekat bulai dengan pula program kami ke bukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu gawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sada lemai lagu ari Ricky L segelas air.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, nyadi pelasar nuk ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diharap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Club Ngepan na Suriaman. Nda ditinggal kemega kagaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wooha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Club Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

Ya, balik kita ke gini ke kami di Selampur, menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang, pemerintah malam tu ya, apa ya baru pihak ke kita 9.24 minit, ok 3 jam di konti malam tu engkau DJ MATU engkau lagu ke terbahaya Augustine merikan engkau Jenarino Joraki Ai Gawai ya, ya merindang balik kita di Selampur, menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang, kami beritahu di Dinga secara online ngena RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngarap ke program terang di Dinga malam tewain di Puak Menggeri Bandar Kuching mana gari kita tebal lagi bila kita kemudian terbang jam ke dia tu ya ninga kami dalam perengkapan kenyawai Jumat bang jalan alun anang kelalu laju anam ga kelalu lubah lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ya. Okey, hari lagu Ai Gawai kita nginjau lagu Kedisada Clement Mount ngau Raban TTP lagu Sidaya Uha Selamat Ari Gawai. Kedua lagi lagu ke Dibai Achan Gau Suwelin lagu Sakit Gawai. Terus ninggal kami pemerintah malam YFM segulai sejalai.

jaga pengerai lebih kita ikan gitu pengerami ya hanang kelalu nitiah ke hati wai dia menyajam kita tinduk belalak kita tinduk anang ke 24 jamnya kita ah neh mati kita anang kurang iru ayam mayau mandu pemakai ke ngenatai ke pengerai ngagai tubuh engkau minda kita megah ya sambil-sambil kita hanya berami engkau diri sebilian neh berarti ke gaya kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Kapin Miri engkau Limbang Nadai Hujan di Kuching Serian Mukah engkau Bintulu Tasik bergelombang 1.5 nyentuh ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya engkau pengelaju 30 nyentuh ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita ianya antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita engkau lagu-lagu gawai tu lagu kedisada Ricky L. Sima Gilbert Gaung engkau Jessica Timah Selamat Hari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu Mariana Jara. Ngau lagu ya Bujang Ulu Sungai. Yang harap ke program kami terang di dinga. Bala kita ke diau jauh di Intigis Ulu Sungai. Kita ke diau di menua pesisir. Entinya bersih lain. Tau aja dinga kami secara online. Ngena RTM Klik.

penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine dia makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupengendiri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kita kata untuk jadi kena pengujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari

0: Segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Segulai sejalan gau kami di YFM. Malam tu ya, 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai daya. Kaban kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengerami pesta keamatannya ya. Okey. Ngara ke terus ninga kami secara online. Kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita akan mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya, hanya untuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berpindang baru berkali yang baru ngau DJ MA Bak Lubang Ribut Pagila ngelah tengah hari. Pagilah ngelah tengah hari ngau pemerindang malam begak ya. Dikena aku nyedia ke diri macam ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngau lagu ya, selamat hari gawai.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawum singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak ti dikesayau.
2: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Amalang YFM 1.3 MHz.
5: Jom kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mai kita mending ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 6 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat digagak bak matang. Pengawal ngagak kompleksnya dekat disikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik bergunan ke dirimpu dikena ngemuntang ke aktiviti dipejalai ke kededua pergerakannya. Projek ngagak kompleksnya dia tu dah manggai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sebab itu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, nyengkau menjadi palan jamboree. Yang maksud ke jakunya pengudah pengurami nasih tanah Indo Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Serimbai bilun tambah antara miri ngau bario dah dikemendari ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal bario tau ke pengerami nukenan. Tu dikena nangku peminta pejalai ti majat nambah nyerubak pengerami ti deka diatur dalam bulan tujuh tu ilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mansut ke jakunya dengah penerang media pengudah nemuai Merit Balsa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya menggabisi bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut ngaul kerjasama antara Perintah Pesai ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak dalam utar ke isu Perangkat Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain rakyat. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkap ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengadah baru baru pegawai sitak Kaunsel Negeri Dun Pelawan kenyari tahun 2022 nyentuk ke kedia tu. Nitya ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Manyuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 ikut anak miet ada di kandang menuanya. Kuya Sarawak Nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisi tinggi serta mansang nengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur. Berindiarnya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak. Ia masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru Dun Pelawan di Sibu. Bak penggawanya sepenyampau 123 ikut kebaru jadi melaki bini ngau 211 ikut anak miet di kerami ngau pengawak nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Bisi 65 ikut penerima agih belanja projek Mit Menua Pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan tuju dikena ngenegap ke pangku pengawal Raban Orang Induk serta meransang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam jaku ti dipansut ke ya yang harap ke bantunya boleh dikenak ngau nakak pemanah dikenak ngegap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menuju ujung ke berita malam, hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, berjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, Kediatur Bar SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu nyengkawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pihak megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentipi, ya.
3: Keramah dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Ibu minuat.
5: Oh, jabut.
4: Aku tu lembau mengeradak kenyawaan. Nama ubat tusun ke-22 tu.
5: Ya, kan nama tusun ke-22 tu, jabut. Orang nyo dekat rami gawai.
4: Ya, dikenai kaku. Dia kasak-kasak ke mayaku.
5: Kati kena deh. Sebedau rami gawai, mesti lo rakat nemu cata siapa juara.
4: Aku kan nama ngai mayaku. Laban aku kan orang pertandingan keruke.
5: Apa ukai ngai orang pekit keliang nami amit?
4: Ada iku ngai iku.
5: Napa di ngai?
4: Ada isi ngepat.
5: Nyamai jajanya nyabut. Tebeli beliat kerja aja kaya nenek ni jadi sirat.
4: Apa ukai beli nemu satu?
5: Bisa ngatur pekit keliang nami amit sekolah kita tahun tu tadi?
4: Bisa. Tengah aku ada ngau peminat.
5: Kasih deh jabut. Okey, peningat bertemu kita di program Cata Sapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026.
4: Yeah.
5: Lalu nak berkat selama aku Monica Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemia miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyuk Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam kedia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setang ngintu bilik
4: ya.
5: Kelebih lagi ini jabut sangau ya.
4: Benung enggak kuih tetap.
5: Hari minggunya kemarin seminggu enggaknya
4: biar? Seminggu nyangkong orang.
5: Apa?
4: Yang agak tempahan nemu deh.
5: Apa lawa orang agak enggak tempahan bae ya.
4: Biasalah ini kok kan expert.
5: Nama lakunya?
4: Laku ah.
5: Buting anu dem
4: tau
5: sama kia liora.
4: Enggak kuicam.
5: Aku madah dia aku kalah madah ini di natua kue ya. Mayanya menong rara de. Nyo tama enggak ya anu namanya tepung liora.
4: Liora.
5: Kagek age ka orang ka. Kang goda bae ya.
4: Ada iram dahnya ibu minot.
5: Muda penyamai aja nai.
4: Penyamai ya.
5: Kaung kamai ya. Oke, jadi ya mulai baru kita ngga catat sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
4: Betul.
5: Lagi kita nusih lah ngga bisi cerita bukai bekawal ngga gawai.
4: Iya.
5: Oke, batusun ke-22. Tentu ya kita dah berhati ke lagu ke di masuk ke ngga catat minggu yang kemari Siko Indo.
4: Iya.
5: Oleh biasa ni.
4: Tau ah.
5: Nama lagu yang dia buat.
4: Lagu yang nama lagu Lebang.
5: Lebang? Ini bisa lebang. Cerita penduduk tua.
4: Oh, amai ko.
5: Lebang, berbukai. Jadi ini penduduk lagu tu lagi. Kita yang berdana aja buat Batusun ke-22. Tentu yang main peninga. Berarti ke dulu recap. Catat siapa juara?
4: Minggu Siti yang kemarin.
5: Ya, tusun ke 21.
6: Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: seminggunya kemari. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Sehingga tiba minat.
2: Nya recap catatan sepak juara kita bisi juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Ratusan ke-21. Yeah. Minggu tu nak nemu lah Agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisi juara baru. Tau ke Agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu bukain tidak perhati ke Niki Mayas Niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekar itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpon hari lagu tebak penuduk nomor 10 minggu tu.
2: Ya, nomor 10. Siko penanyi asal Ari Menua Betung.
1: Ya.
2: Lagu tu kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
1: Ya, adai. Ku adai menemu.
2: Dina kenemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ne.
1: Dalam cata yate pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap ya, minggu yang kemari lagu tobak penuduk tiket 7 ah.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali to. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempayan. Ya.
2: Lagu kadi bak Richard Lee Lekang Otion Nandung Pantiang Tusun ke sekali to bak penuduk tiket 10.

0: Benong ninga carta sapa juara. Carta sapa juara.
1: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara? 9.

0: la go no mo si milande nya.
1: Bisi. Paninga na mo ma ko nya nya wa.
0: Tengai ka ko suba.
1: Ya tengai ke de suba. Tanya tanya ko na mo la mo kunya ka. Uji ka tanya.
0: Tanya na ma ya mata minta ko ngenang baro da.
1: Mana mo ma ko mo ko bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina to Siko
0: Ari. Sige ngenang ko.
1: Ngenang de. Nah, Priti Nina tuh kalah nggak usah J 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ke udah.
0: Mm-mm.
1: Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya. Nama-nama ulehnya deh. Indah orang jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedoge itu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh nih peminat.
1: Ndak, masanya bari.
0: Masanya
1: melama apa dah. Kemajang mir. Tang dah nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tuh boye metang hati makin lama makin saya.
1: Iya, tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabot.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nuduk 39 ke baru didinga kita tadi.
0: Mm-mm.
1: Lagu tu kebenarnya digagak siku ya tu bisi lagu ga kelimpah hari ke ngagak lekang otion lagu. Enya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngagak lekang otion lagu
0: yeah.
1: Munyi ke jabot tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya yeah, 4 minggu udah dalam cetak.
1: Sama penuduk.
0: Minggu
1: nyir kemarin. Ya bertan sama penuduk. Oh, jadinya tadi duit penuduk lagu ke udah ditemu kita.
0: Yeah.
1: Oh, jadi jabut. Nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia. Kita sebilia.
0: Yeah.
1: Laban sebedau tau. Sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedi beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah, dah sih beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dan beli utai.
0: Ada sih beli utai ya. Nah, semena kui kelemputnya aja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa. Bisa beli baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ayah seneram.
1: Oh, ini dah dah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa gak baju baru?
0: Baju kebaya. Di modify teh baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar?
0: Kayak kalau besar, ya. Kalau besar, lepas sumpah ya besar.
1: Oh, dia tuh nyomit. Oh, ini dia nyoseliam dah, Tora.
0: Ya, ini sih makai daun. Daun kuruta kerja-kerja. Ini nak kuruh.
1: Mana makai daun kuruta kuruh? Sehat, makai sayur.
0: Iya, nang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang kumenah dengan saudara tinggi yang masin.
0: Ya, muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita kawai lagi nanya okay. Nih baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nomor 9 ngentap bab penuduk sama age ban nomor 8.
1: Oh, nak mingin siat.
0: Atai.
1: Kata hendak ke baru hendak. Oh. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk.
0: Duduk entap.
1: Nada begin siat.
0: Atai.
1: Lagu kini baik penanyi tau disebut penanyi baru metu baru didinga nama ne.
0: Ya.
1: Nia Besi.
0: Ya, lekang ngotion tiga kak Nikolon Aboy.
1: Nikolon Aboy. Jadi Nikolon Aboy itu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabot? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Nikolon nanya ayak di petiang?
0: Kira bisa tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisir kelia.
0: Ya.
1: Oh, Nikolon Aboy. Jadi dia tu ia nadai gi di dinga lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang munyi ko jabuat rinya lebang to utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek yo leh sebab lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupe capek lo lebang nah ha curi urang ka tau ke
0: ada temu.
1: Ada temu lah ada temu dong
0: enggak arte ya.
1: Nyak tadi lebang nah. Oke okay, jadi ya kita ninggal ke lagu nomor 38 Nia Besi ngau lagu lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus ninggal ke lagu penduduk 37 nangkan senya lagi 8

menghirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Ekno mo tujuan nya ibu minot.
1: Oh, bisi ayo pian.
0: Bisi. Lagu tu baru dipasok minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab nu 237.
0: Kecil. Terus
1: nama
0: ngakai nomor 7.
1: Dikala medak induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Hmm. Jangka aku baji apa nah nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nyanya aku medak gede.
1: Ya, bedau bertemu ngode jabot.
0: Ya.
1: Nanti yang medak de, bedau temu gelah yang enggai mu de.
0: Jangka aku. Ngai kaku ibu minum.
1: Ngai kere?
0: Ngai kaku.
1: Ini nemu.
0: Laban aku ada tukut tancut.
1: Tancut jabot basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Penglama ya. Jadi lagu tu lekang ngotiun bisi dui kurang ke ngaga leka lagu tu
0: ya yeah.
1: Jonas McKean enggak mega cini
0: cini
1: aku nak nemu cini tu
0: enggak aku cini
1: maka nah patut ganti cina ngaga leka lagu iban aja buat enggak me cina iban
0: boleh
1: ya tahu ke kebenarannya iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya?
0: Timang mbak seni nama seni ya
1: nama seni oh tahu ke nama ya Kelima. Rumah nama kelima tahu ke nama rumah oh cini
0: cini
1: ya. Oh ni nemu tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja jadi Jonas McKean tu pedaku mbak dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu siku tahu yeah. Kembali kita peneng kebang lagu baru dalam dunia pemerintang mana
0: kira kepia
1: jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita nah yeah. Lagu jadi kita ya berarti ku dulu break dulu jabot
0: yeah.
1: Mai nu madah ngagai peninga bekaul enggau sida ia ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata laban bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat
1: okay kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi ulun ulun madah
0: padah tadi
1: padah non
0: jadi berpengkah hari tahun 2022
1: 2022 4 tahun kudah lah
0: ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya dekat ditapih dulu bapanel khas RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke bak CSJ
1: retinya tadi ukai sengapa dicalon
0: betul
1: lagunya dua kali sarap
0: betul
1: sarap ketrubah dipasang bardio aja sarap kedua baru nemu lagunya ulih masuk dalam cata atau kena
0: betul.
1: Jadi ke dia tau mega bisi bekawal ngau AI tu jabut baka kami nganti pemutus ari namanya ari bos besai laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI
1: kubayar AI dia tu orang AI tu nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima laban menzianya ada yang robot ke belagu
0: betul
1: sikit boleh diterima tang ke pemadu baru dia tu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena laban bisi sekedak peneng kebang lagu dia tu
0: yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya semua ngena AI 100% atau ke 100% seminak mensia aja ke masuk belagu jadi sekedak orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata
0: betul
1: laban ti komputer ni dia boleh salah ke komputer ngadu tai
0: betul
1: semua tai ngena komputer magam sigi munyi ko kata perfect dalam jako orang mutiara
0: betul
1: manah mia didinga
0: ngakati deh
1: ni ya boleh terlaban orang
0: kita tadi, pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pun kena komputer
1: jadi ni ya boleh laban bakal contoh lah di
0: betul
1: bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya
0: betul
1: jadi utanya bisik isu tau ke jadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedat tu tadi Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer. Kenyata dek ke ngadu ke music. Nyadi bisi megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tretiun AI ke nang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya ndak di asuh masuk dalam cata sapa juara. Jadi kami tau agi pengantin pemutus laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur mada okey tu pemutus hari hari sidak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya. Kami ngantik aja.
0: Betul.
1: Nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ya ke dah masuk di dinga kita berdio amat bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya aja buat.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang baka munyi ke daripada kaku. Manya sedang aja lagu angka sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisik akta namanya bisik dalam angka sumpah jenah.
0: Akta apanya cerita rompak
1: bukan cerita rompak bisa empo tanya nya bisa lah
0: ya
1: orang pengok kasan monya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi ngena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI. Terpaksa dia tanya baru lah.
0: Betul.
1: Kita takut korang komplain.
0: Tang bak penemu aku ya peminat. Lama aku kebiak di.
1: Oh dia biak di. Dia kan Gen Z.
0: Gen Z. Jangka aku. AI tu aneh buang lah kita yang kena AI. AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian.
1: Enggak berundian lah. Semua tetap. Aku kak tau taip. Lalu pansut tau tanya.
0: Betul.
1: Untak nadai berundian mayu. Ambil betul aku dah jawab. Patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar bas.
0: Tak. Dekwat. Kurang mudian.
1: Amat betul. Bakal akik di peti yang kelara. Ya sekolah. Ni nya bisa utai kena nama komputer.
0: Betul.
1: Jadi bagai kita dia tu sekolah. Tayap aja. Aku kak utai tu. Lu pansut maka utai.
0: Okay nak.
1: Nyak lah bida ya tadi. Nah. Tang munyikuk kepada ke kita lah. Kita yang kena teknologi tu. Enggak betul.
0: Betul.
1: Okay. Jadi lengkap dulu. Aina mu biar ayahnya. Munyikuk. Sekedak ya sari tu kita berjakuk kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI. Okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku mendah ke dia buat nanti dia duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau mendakim petiang di biar
0: nanti jalai
1: ingin gue ngasuh akim petiang duduk supaya dia nilang
0: akim petiang kali lagi biar ayah petiang iya hanya tenggelam kemarin oh
1: iya Allah gak penyikat dunia lalu kan ya
0: tang ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: laban akim petiang tuh semua biar bisi pemai
1: kira ke pemainnya nadan tuh aslinya dunia lalu aja
0: nadainya
1: dek tunggu Allah nilang Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin, jadi ke sekali tu ya bisik nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati.
0: Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orang. Ngai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar, namanya nawar ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, Duni Lang 42.36 ya. Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu Duni Lang. Ke minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk 36. Nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penduduk 35 udah tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tupai tu ani bu minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lo bu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima aku tukar memalu mimit nyebut nama ya tau
1: nu gue dulu lo pasang dulu lo kayak sudah nih ya
0: pasang
1: dulu mana anaknya dipecah rahasia kita terus nih ke lagu nomor enam sebentar nih ke lagu nomor lima 6.

0: Tania tu?
1: Bună ninga că cearta sapa joara.
0: Cearta sapa joara.
1: Băua FM.
0: Băua FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku bana jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

0: usip nama teh tengah sore malu.
1: Tuh kan, ya kan nomor lima tu kan malu kau nyebut nama teh
0: Indo darah tu.
1: Nya, muka kau laban aku semua. Bisa boya-boya ya mimin.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya?
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu-pemayu mah. Deh apa ya? Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah baket dalam juara.
0: Tiga minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tuh nang dituju ke Jabun. Tajapan ia tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Tion tiga gak jambu murdo.
0: Tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, aku ngelengkak ya melekat kaku. Semento mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ka pangan diri lah sedoto tadi. Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Iya.
0: Ngetan ke namanya entik jemak kede ngai kia. Lekat aja. Iya, nadai. Ana ninggal kaku jabut. Nadai bekenya.
1: Kiruah kedenya kia.
0: Iya, aku di ngai ku ngai mak ya. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya. Nah, jadi lagu tuku menari ya, nurun 2 gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tuh lumur 5, 15 minggu dalam catat. Lagu kedua lama dalam catat.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemerindang tuh ia namanya berengkah ngau Siti audition lagu pelagu Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah ngau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintahan
0: malam dek dek nyadi siko penanyi nyadi nang namanya manah gak Siti ari pengawak kedeng kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata, bisik quality.
1: Tang suba minum bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulenya di penyanyi. Bisik zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi ke?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba buwe duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah, nanti gak barangku ya. Ya ngempu duit kok nyadi kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ika makai.
0: Amat ku deh gak. Laban juga bayar.
1: Nanti aku bisa recording company. Ibu minut. Indah ke lagu engkau tak karkuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit ke recording lagu ngok-ngok kenyajan.
1: Ngok-ngok, bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh.
1: Terima aku.
0: Patut enaknya di orang ngempugung benih lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san PPR.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau ruai ulir kena. Pakai apa ya perutai. Oke jadinya tadi nak sekedar hari utai kerja di dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oke tinggal 4 lagu.
1: Ya nyak memunyi lagu ke 4 teri ya kita baik.
0: Ukai nombor 5 tadi.
1: Nombor 5.
0: Tinggal 4 detik lagu lagi. Ya. Kepada didinga kita kira keempat ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabut sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidaknya tadi Niki. Bukan ni cara sidak ya uliah.
1: Sidak yang tika. Ngasuh lagu ke sidak Niki. Nyamai aja ibu minut.
0: Nyamai pia.
1: Uni telepon 60%. Uni bak Facebook 30%. Lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpua cata siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari
0: empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kereka ngundir ti ya. Nanti kita rindu ke la siti-siti lagu tau ke siku-siku penanyi ke didinga bak tusun
1: lah.
0: Bak tusun ke benung didinga kita jam ke dia tau. Pengunjung program nang dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
1: Betul.
0: Tang kita akan ngundinya tadi nanti kita nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tutu sano aku sano tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh cik. Bisik tu indai ku tu kat telepon. Sama aga undi. Nunggu dulu je tu menyadik ku.
1: Tahu mempunyai.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau ngundir kata dah.
1: Ada yang ngawak. Ya, orang buka ini.
0: Badau terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata dah.
1: Oh. Tak lihat. Nanti undi ya makanya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Ngentunya di. Lain lantik nyemak ke bisik duiko orang. Ya. namanya tadi. Okey. Tok aku undi ku berketau 1.5. Indai ku bisi maka ngundi DJ ko ya. Kalau ngundi alain ge undai atau
1: sige bukannya ya. Tang kebiasaan ni bemenak.
0: Ka sebab sebakanya kena ngundi.
1: Nah dai sebaka.
0: Dai sebaka.
1: Aku selalu bisi kala nyambut hari anak sampai ke indai bisi ko kala ningai.
0: Asal na sebaka.
1: Ada sebaka.
0: Laban ya sebakanya kada nasi dai empu tu ngundi dari.
1: Betul.
0: Laban ka penanyi sida sebilik entade kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya. Okey terus ngagai lagu penuduk ti keempat
1: lagu tebak penuduk nomor 4 okey nota dinya to tadi ka
0: ni bisa tadi 5 Natasha tadi ni
1: nya megaya to aku nyangkuang nomor 4 to nya lagu to 2 minggu kala jadi juara nya 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu to digaga penyanyi bak lagu tompo.
0: Siko arep nanya ya.
1: Ya. Lagu to dibai the crew bukulai ngau Lucy M.
0: Ya layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menyek kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah dua minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya sepatutnya siemri peluang ke orang.
0: Ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Gagak The Crew layak ke penudih penuduk keempat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ti ketiga sebedau aku mai berita ke pemadu baru bekawan ngau SJ semifinal ke 9
2: 4

aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, berkuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basah, serta selamat gawai daya tahun 2000.

0: Di intu kita kena satu rebulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak, ke perintah Malaysia. Yang di Seraya nge program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu. Ekonomi dia tu tidak tentu mana, ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupengendiri. Ngai kita kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala. Kau dah ngemujur ke pengawal gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Kau dah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 kau dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahu tu. Jadi kena ku mujur ke jako aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3.

0: dia buat. Dia je buat nak. Aku sikit rinduk dah. Nanti dia je buat dah.
1: Tak, Datuk. Mau tanya ke nyalai-nyalai berkata. Sikit aku tak rasa dia je buat.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia patut belajar bakal ni cara dia buat. Bakal cikgu dengan so Jackson jabut. Sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku baca bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu cepetak dek. Hari nombor 5 ya niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprende Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion. Leka ya jak tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Vesifaya.
0: Vesifaya. Jadi ke mai lagu tu nyokak sesama gara masa dua itu.
1: Awak apa pedih nyebut? Nya tepamur alior kau nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini di sangau kerana dia gigi yang nyebut. Kena yang nyebut.
1: Ya aku nemu ngai apa pula. Nick Revensi. Kalau ngai Nick kau ya kau reputi ya.
0: Ukai tahu sebut. Uji dia nyebut nama tu. Pihak mana kini dia Nick Revensi. Oh iya aku
1: benda kata.
0: Bukan ini cara lu record eh.
1: Nick Revensi kaya kau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Penuh 233 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi...
1: Isi duit lagi lagu. Betul dia dengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ. Dengan kepala kita ke lebih gede kan nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke... 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 pukul 3 sarito kita dekat mendak pengumuman rasmi bak radio ngau live Facebook. Pukul 3 pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Tanya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya enggak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju bisik kena setuju enggak dibaik enggak diambil lah. Tang utanya bisi dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio. Nanti nyemak ke kita namanya bedau oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemandu baru
1: lebih kurang berketuk ibu minggu lagi pukul 3 ini,
0: pukul 3 cun
1: SCSC penyanyi itu ketik ibu minggu 24 itik lagu.
0: Tim mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Cata siapa juara? SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Bukannya
0: kenyai lagi ya?
1: Okey.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okey.
0: Jadi Anang lengkap ke YFM.
1: Meninggal
0: ke YFM. Pukul 3 lebih lagi ingat bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 itik lagunya. Tu memang yang kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawan kau SCSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Oh, jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Nak tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti ni ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk 3-2 nunggu-nunggu. Kita terus ninga ke to. Terus ne?
1: Terus.
0: Ninga nombor 2 ngu nombor 1. Ni boh tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu to. Lagi baru tuan madah. Betul. Ngambil ke sidak yang terkenyi. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2 dia tu.
1: Tok tok tok tok.
2: 2.

0: Datuk Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
0: Juara.

0: habis. Saya dengar tadi.
1: Baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu. Kita dah dengar ke siapa bagi penanyi. Bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu mano sabuang ayak. Gondrong bukulainyo Matius Mambang.
1: Jisli jabu bajang kau Matius Mambang. Duiko dari menyadik. Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato niki panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak duiko dari menyadik to. Lalu ke sekali tu, bak catat sepah juara tusun ke-22, lagu Umbas jadi sabuang Ika, bak catat sepah juara. Jadi lagu tu mujur Niki ngagi lumur dua ke minggu tu, 10 minggu dalam cata, Niki dua gigi anak tangga. Hari penuduk 3-4, minggu nyin kemari. Nyoka sesemak yang dia buat. Lalu tentu yang megang meri pengati, ngagai
0: lagu Yus Andrew.
1: Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, bak catat sepah juara.
0: Iya, udah manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya, bak lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang waktu lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu, udah bak catat. Jadinya penduduk lagu ke ditemu kita, hari lumur satu. Nyentuk ke ngagai lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisi pemenang ke nadai
0: minggu tu? Nadai minggu tu.
1: Selamat. Selamat. Hempa kinakara gerumpam.
0: Bayin senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya
1: ke sponsor nama Hempa.
0: Pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 etip penduduk lagu. Bak penduduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi setiap minggu kita bisa peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai Drempo meh neka lagunya.
0: Betul.
1: Lagu ke orang ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Jadi minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Ngarap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisik lagu baru.
0: Bisik lagu baru. Bisik dan lagu lama.
1: Bisik.
0: Lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama ya mesti beri peluang ke lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Cata.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: kasal ni kanya niya bak bisi nga pala ko to sora ko.
1: Lapa.
0: Ni nga lang to pansot.
1: Nay, ada nga wak ya pansot. Udah kalah juara do kali deh.
0: Amay kini nay nga kaya biar nga ko niya bak.
1: Aku di tempaya ko ya. Sigi amat na jabon. Nanti kita itu di tempaya ko orang sengapa-ngapa. Baka kita ke tempaya ke namanya gari utainya. Hanya ada itu guna nyung ngelap kaki tempaya ke bekenya. Pedih kita ya. Bindi Arab lama.
0: Amai
1: enggak orang ngene kaki. Kayaknya nyamai na ngindak tayuk kue kini orang. Dia orang ngendap kaki. Nah, kenyak merti aku di tempat yang
0: orang utai sebut.
1: Nih, amai. Dia kena tempat yang aku pernah kena jemput.
0: Amai.
1: Jadi nyak merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi. Eta aja pihak lagu itu.
0: Sigi nak di tempat yang laman udah kalah jadi juara.
1: Amai.
0: Udah tetap tahun sitik nyilak ya dikit pengawak.
1: Amai. Ya, pansut pernah dengan awak.
0: Betul.
1: Bisi namanya ketika kemana.
0: Bisi udah tiket.
1: Nada sia-sia untuk Melayu.
0: Sia-sia.
1: Ya nang nadai namanya tadi.
0: Nadai lebu.
1: Nadai lebu. Ya, pansut hari catat sebuah juara ke minggu tu. Okey, jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi. Nang bisik lagu baru. Okey, kita sebenarnya ningat ke lagu baru. Sebenarnya ningat ke lagu baru ni jabut. Tuan madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama?
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Okey nama tu je buat. Dia nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerinduk kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya, ya.
1: Lagu
0: ya.
1: Ke dikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu mega Dixon Boss ngagak titik gi lagu ke Raban Kelemayang Band. Atau lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang Dalam Petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang.
0: Betul.
1: Alaban sebedau tu bisi lagu bukai Kelemayang Band tang sidat tu kera bedau untuk dikelala orang. Katang lagu ke ngasuh sidat tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagat Dixon Boss ianya Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi udahnya yang agak gi siti gi lagu ianya diberi nama Nuan Barulah.
0: Nah, Barulah.
1: Nyak me lagu ke dekat di calon ke dalam catat minggu tu.
0: Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Barulah tu ne.
1: Dik mesti sekolah belajar.
0: You not good a bit.
1: Nyak Nuan Barulahnya.
0: Nuan Barulahnya.
1: Mayu hal ke. Mayu hal nanti gagaknya Nuan Barulah. Okey, jadi lagu kau dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Barulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Sen Bos. Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 itik penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angka ayak angka be. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ
0: ke jangka, 9. Aku jangka peminat. Nyoka ayah angkam ku kediri. Ano tu lah ngambil.
1: Nama apa wak dek ini kena?
0: Aku bisi mutung tengah hari.
1: Dia sigi mutung jajajajaja dek tu.
0: Kak nyala.
1: apa kena gawai. Okey terus. Terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekat ngundi dan ingat bunyi kira pada kaku bertemu kita ba catat sepa juara tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam radio ngau buka me Facebook kita ada kemendak pengumuman 324 itu lagu mujur ngagai ACJ ke 9 dengan semi final.

Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM Kuching 101.3 FM

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM bakal ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendia bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: klub aku, klub Ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rebis oleh munuah tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri. Kelebih lagi enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uleh ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: aja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Breeze Walk jakuk ya kena tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau ni.
2: Au sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lepas bunyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu. Kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit. Bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ali Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua hari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai, jalan.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Sama hari gawai.

ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin

0: ditucah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita yang tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita yang tadi mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi adulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merundi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengendiri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang nintu gawai daya kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami RYFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalan.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak Semarang maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemerik, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Merik. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak. Nangir abah dini-dini alai harap

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kapluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai kita sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubah Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku jampi anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pemilia David, ngau YFM.

jai sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: guest semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilip, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin da orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama te kampa ko to ne. Nama te bisi dito si. Salung erok dito le pia.
0: Kampua.
1: Kampua dito, nyamai kampua dito si.
0: Nyamai, kampua dito nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Nadai, nak awak? Nadai orang mendak deh.
0: Nyin, mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YF.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026, ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: pagi riwayat.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orangnya ikan dan ajar orangnya nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan keduit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai, aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamre. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Daya. Dari pesan aku menuju semua lembut pula gawai tau. Cuba terlibat main dengan mana ya. Anang ngiruk main terlibat. Nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya.

Ya, hai, aku Mami Urai. Meri selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tua, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai Tan Sri, mangkat belakang, kurang berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memayang keteriba kami yang petua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Penuangan nak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninggal lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun keudah-udah jadi berlabuh pada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita ya siku-siku jadi aku ngari ke kamis bilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi pak penemu aku berkenyak mga hari mau lembalas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

ku kami. Nanay pagadinya tayo. Babasok kediri, umay kediri, makai kediri, makudam.

0: Dadah gigi.
1: Bukan apa gigi. Bye dulu ah, bye bye katina.
0: Le cinta begini ada.
1: Si kaya jadi mana tuh wae.
0: Jap. Oh jap.
1: Namanya. Nama pada.
0: Ini jauh bini.

0: kok nggak bangari kiruah kapta lagi pangandiri?
1: Nih, amai utai kode ini jab.
0: Oh jab,
1: nyau bini ini jab, nyumai kakau.
0: Amat kapedih, lu siato.
2: YFM 101.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026 aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke sampai pagi. Jika kita dia jenuh, aku ngulu ngirian kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai minggunya kemari kami ingin tu pengarami Pentikos minggu tu. Kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga. Apai anak ngau roh kudus. Buka hati kami. Tajak kami nak merti kota tu tak kami nemu tu meh. Tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai tu sembahyang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita ambil kuar Injil John bagi 3 ayat 16 hingga 18. Injil John bagi 3 ayat 16 hingga 18. This out Jesus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyak lai yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap iku orang karab kehendak mati tak boleh penghidup di meruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak yang ngagai dunia, ngambil ke yang ngakim dunia, tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke nak dihukum, tak orang kena Arab nak udah dihukum, laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari itu, hari Minggu itu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus, Minggu sepengudah Pentikos. Jadi Minggu itu hanya hari itu nyulut amat itu ke special dalam gereja lebuh kita berbahasa ke misteri Allah Ta'ala itu nyadi apai anak ngaruh kudus. Pengeramin itu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaruh Pentikos. Itu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawatan seruran ngau kita berkongsi ke pengerenduk ya dalam tiga ikut orang. Jadi baca ungku hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ninga bakani Allah Ta'ala berjakuk ngagai Moses, bakani utai tadi tempat muji ya, bakani Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerindu Allah Ta'ala ti nyelamat ke. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunum mulia. Pengarami tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerindu Allah Ta'ala ti besai agi ari ti uliah diperti ke kita yang kau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggilingi kita ngau dalam pemerik penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun A mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala artinya diapai anak ngau roh kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngagai kita bekeni sidak bekerjasama ke pemayak kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngagai kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang pengerentang tu ke penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tu ke pengerentang. Ia nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayak ngau penyerakup. Santai Paul merangsang orang mayuh diau dalam pemayak. Penyerakup antara orang ti Arab berguna ba'alah Ta'ala. Lalu yang ngangau kita ngambil ke berserakup. berkat dengan Kristus. Dengan Yesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang. Kita di berkat ngenak pengerinduk serta kawul ya dengan Roh Kudus. Berkat dengan Kristus. Dengan Yesus Allah Ta'ala sekali lagi meri pengasih ngagai semua kita. Kita di berkat ngenak kesatu pengasih serta bisi kawul ti mana ngau Allah Ta'ala dengan Roh Kudus. Pemeri penghidup ti meruan Allah Ta'ala ngirum kana ya meri kita pemeri penghidup ti meruan. Urang ti Arab ke Jesus ulih diselamatka ari pemati lalu deka hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawa ngi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semak agi ngagai Allah Ta'ala yang nulung kita mansang dalam pengharap serta ngiring kita ngidup ke mendekat Allah Ta'ala dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi kena nyimpul tu bila menyadir dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas serta penyerakup nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi bahawa minggu itu kita nemu megak, malam tu kita sama bergulai, ngerami, ngintu rigawai besar kita. Jadi aku meri selamat rigawai, selamat berberkat dengan semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasai Allah Ta'ala, itu sudah nyadi, terdekat nyadi dalam penghidup kita siku-siku. Jadi sekali lagi selamat rigawai terberkat tahun 2026. Wakala Ta'ala tiba kuasa mereka kita semua bari ke besar itu hari 3 Oknum dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: FM. Yeah. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main delanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngaga angka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah saban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandik ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, Kediatur Pengelama Tiga Hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita

Hi sis, hi Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania.

Ya, lagu ni Ricky Anderson Sepati yang Bunga Jarau, lagu kena mungkal pengarah pagi hari itu kena 31/5/2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai menuju semua kita ke benua mendiang ke kami YFM pagi itu pengarah pagi bukulang aku Nancy Tambom tak isi bukulang aku kita pengelama 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah batu sum program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisi di kenatai ke kita lebih lagi pesan berat. Lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bukulan Gau Bishop Eri Sumpin Jingan bak lalau penghidup. Lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kenya ke tusun program kita bapak program pagi saat itu 31/5/2026 kita sudah bak hari gawai saat itu harap ke kita ngembuan hati ke gagal saat itu laban saat itu kita ngintu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jaku pransang ke saritu, ngemuan penyabarati. Ngemuan penyabarati tau kemelianati segiutai di mana. Nang patut kita ngemuan penyabarati, lebuh kena dituntung penusah, tau kemaya dengah penanggul lempi hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekau me kita mutar penusah kita tekalonyo. Kita dekau kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, ndak boleh dimpok ke ubat. Ndak boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala aja boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransi yang ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai dia dan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau dirimpu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Baik kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembia hati beskula, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laban penemu di dalam ndak boleh capai kita dalam sari dua. Hari kita tinggal buan kuliah hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu di hari ilah. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan kuliah hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tayak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang, ndak patut diteju terbiar ngapa, nyadi repok, tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun, bakai dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku, ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Becuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka peniau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi ur aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya, ana ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Kucing.
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai.
5: YFM.
6: YFM. Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
6: Ya.
7: Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Biasanya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pelina Rentang Betong. Ia ke guna-guna ianya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekal tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tu tadi Majlis

0: Program Siti ke tahun dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ke kat dalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, selamat pagi kakak semua kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Arilina nak tuan rumah Unju. Lalu pesan tu nuju ke Bang Belayan. Ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Empayet Ulu Roban, Rumah Kaya Ulu Roban, Rumah Lipa Ulu Roban, Rumah Maya Ulu Roban, Rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, Rumah Cawong Engkerumai Ulu Roban, Rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, Rumah Luang Empawong Roban, Seratuk Betung Niah serta Kaban Belayan ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke Ika tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Jadi pesan ke sekali itu pesan gawaian tu ke diterima Ari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu niang apai sidaya ianya giman anak sawong. Pesan tu dituju ngagih kebang Melayan ia ke diau di Bintangur, Sibu, Kucing, Serikai serta kebang Melayan ia ke ngelala niang giman anak sawong. Gawaian tu ke niang giman anak sawong tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradong Bintangur. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang giman anak sawong. Niang giman anak sawong dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradong Bintangur.

Pagi maca pesan ke bisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalai ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai ke bambelayan ya ke dia obat merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semuanya 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung, rumah panjai merio, setengin, sekerang, mujan, tebat, bunuh, berenggang, semua tituk, geluang, ulu lemana, nengah kesit, sekunyit, nyato, inai atin, ba empelam, kawang ulu, empit, cangkul, bulo, nangasan, raban upis, perintah ke suap bergulai engkau, tuai rumah awi yang anak laga serta kabang belayan ya ke nak boleh dirintai dito magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai ke nak 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak kabar Melayan telepon ngagai anak ya Florida anak awyang balumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awyang balumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kabang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesilik telepon ngagai anak niang tu Florida balumur 013-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur 014-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke kabar Melayan di Sebujuk Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, Enggau Kabang Melayan, ya ke diau di Undup, Enggau Batu Lintang, ya ke Bukai. Lalu Kabang Melayan di Pakit, Peruan, Sebuti, Enggau semua Kabang Melayan ya kenalah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta kabar Melayan datai ikeng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba sungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu. Pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ya keng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Pukul 7:30 lagi, dia kita rekam dengan berita Terita Berterus dari YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Projek kereta api Transborneo Bintulu Semelaju diatuk benuang barenggat pansia. Perambung rembai ke rentaian pejalan kereta api ngagai kucing berpanggai beralur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Perambu projek kereta api Trans Borneo di Sarawak ti mungkur pejalan Bintulus melaju diatuk Bendung Berenggat Pansiak Perintah Besai dengan unit Perambu Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya sebagai dari projek kereta api Trans Borneo ti ngawal Perintah Menua Malaysia, Indonesia enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu ngau semelaju di Atuk Benua Mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau tu merambu dekat berjalan ke Sistem Autonomous Rapid Transit ART tang pansiak Perintah Besar tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah ngau hasil penilaian ti di perjalanan ke. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami nasihat tanah Indo UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngerembai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kok ia nerang, perambu jalai kereta api Bintulu semelaju di pejalai ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Ia maksud kejakunya bak pengerami nasihat tanah Indo UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila yang nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil.

Perintah Sarawak nyambut manah pengawal Perintah Besar Etik terbuka dekat Mansiak Model Pemansang Padang Bilun secara decentralisation berkawal dengan peramu ngagak Padang Bilun Antarabangsa Baru Kuching NKRA. Kok Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawal terbukanya sitik singkang progresif menuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenal mujur ke peramu pemansang Padang Bilunnya. Kok ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawal ti besar lagi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kok ia Perintah Negeri Komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih menua tu dikenal nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke perkaranya dengah penerang media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Dengar pendera medianya, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedar perkara strategik berkawal dengan perengkap pengangkut di Sarawak. Tok nyengkawang pemansang sektor penerbai bilun, pejalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api dengan isu logistik. Isu tambang bilun domestik tiba bertambah di Sarawak megak. Bisik di kerandau kia dengan cara merambu baru jalai Kuching Sibu, Kuching Bintulu, dengan Kuching Miri. Hari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Ko ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tatian ungkus pejalai ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonya Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok. Ia megak minta Air Borneo diperundiang ke ungkup operation commercial ungkup pejalannya ngenak bilun ATR-72 ke Datuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemendar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikenak nangkuk peminta pejalai ti majak nambah nyerombak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tu ilak. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, maksud kejakutnya dengan penerah media kemari, pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia, Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Rambau penemuainya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkawal dengan sekedar inisiatif perengkap pengangkut di ngawal kerjasama antara Perintah Besar hingga Perintah Sarawak. Penemuainya terang mandang ke kerjasama rat antara UPS Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia dengan UPS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu perengkap pengangkut dengan ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayat rakyat. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: Rabah Nembi Adi Lalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, Kenyadi Kelai Identiti, penyerah kub ngojati diri komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal baka adat, pengawak pengudah ngetau, main lama ngomain asal mesti dijaga, ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat, dikena nentu ke identiti ngau main asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib maksud kejakunya buat pengerami pragawai di Kampung Emperoh Karu, Padawan. Kuk ia nambah, budaya menua tu ditegap ke dengah pekit ngajat, pakaian asal ngau main gong, nyadi ke produk dagang temuai. Yang megak madah ke sebuah balai mayu guna baru, bak tabak RGC, bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pekit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemaila. Kuk Kaban Kaunsel Negeri Adun Pujut Adam Yi Siu Sang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lumba ngemainnya, nyengkawum ngada ke atlet tik udah mujur ngangkat ke nama negeri ngau menua barenggat antarabangsa. Kuk ia nerang pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri bak Mr. Sarawak 2024 nyata ngayan ke program pemasang atlet tik dipercayai ke ngelamak tu bak pelasar jalai tik betul. Pelindik arinya yang harap kepekitnya oleh nambah ke pemayuh Raban Penyerta Nembia buat perkara lumba ngau main pemanah gumpal isi tik berguna ke disiplin tinggi commitment ngau gaya penghidup tik berpengerai. Adam mansut kejakunya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Penyampau 1,500 paket daging korban udah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penera media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak 5 bengkah dur, ianya upis Pelilih Lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, ngga upis Bomba Lunduk. Sama bisik nerima bantunya Raban Frontliners, Pelilih Menua Lunduk. Tu dikena nentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, ulih dianjung ngau jampat agi serta secara komprehensif ngagai raban ke ditagih. Pengeraminya udah dipenyadi ke pengerusi Dato' Amar Jamilah Anu ngau Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau komuniti Dato' Sri Nancy Syukri di Teluk Melano Sematan kemari. Berita ti keperudi. Kaunter UPS Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook SIDA madaka pengawak nutupnya berindiak ngintu hari besai berserimbai ngau hari Wesak, hari Gawai Dayak, ngau hari pengada yang di Pertuan Agong. Opis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Mesir mayuah tau kena taik ke sebarang tanya dengan sistem tanya online SPO Opis Immigration Malaysia dengan link https://eapp.imi.gov.my. Kena kunjung ke berita batang berita di Baca Baru. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju dia tu benung berenggat pansiak. Perambung remai ke rentayan pejalan kereta api ngagai Kuching berpanggai bak alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Tunaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM saat itu berita paginya tadi di Tusun Ratna Saimin. Lalu di Salin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rebat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut baik akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selekat jaku sarito ianya agut. A G U T. Agut. Reti agut ianya tuai umur nak biak gagut tau keranya. Contoh ayat. Kita inti ngasai ke diri agut. Anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua. Nuan tuna ngasai ke pengagut dirimpu. Agi ka belangkau sebelah baru rumah ngau sidak nemia. Nyak nakak selekah jakuk sarito. Ianya agut.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka paku, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang. Berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung. Bukit berberita ketega remawung. Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai. Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting. Pangau libau berberita ketegas keling. Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketegas bujang senang. Rita geluang bergembung laban kumang. Iban kering, enti sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngaga batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

selamat hari gawai Daya dan juga semua. Kita setiap lagu hari Maxwell Franklin Saran Merindah kita berpengarah pagi hari itu 31.5.2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai Daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi berserimai dengan hari gawai itu mega dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat didinga kita lemai tu lagi pukul 8 malam tu. Jadi Anani ingat lemai tu pukul 8 malam dia bisik siti drama panda akan keluar ke YFM berserimai ngau hari gawai dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, hanya siti program akan keluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringat terus kita bergulai ngau Bishop Erisum Penjingan bak lala penghidup tak sebenarnya tu siti lagu gawai mega lagu hari Melissa Francis bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time magang bak rumah panjai kita ke uliah kemisi tahun tu selama hari gawai harap ke rami gawai tahun 2026 tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bala peningar program Lalau Penghidup. Minggu tu ingat Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu ke kemacau geteran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidak suh Jesus digagai sedap. Lepas sedap medak ya, sedap nyembah ya. Tak sekedar agi kakang hati. Jesus mansang agi sedap, lalu kaya berjaku ngak sedap. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngak dunia. Nyalai berjalan kita ngakai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sedap nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudari pesan aku ngaga kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Apai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Buat Injil kaya dibaca kita yang minggu tu, kita yang ingat pasal Jesus tinggal suah bala murid ya, berjalan merita ke Injil serta baptisa bala tiarap dalam nama Lapai ala anak ngau ala Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia baptisa bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita yang minggu tu. Lutuk mek buah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai terkarap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakut Trinity tu datai dari jakut Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga.